Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tetapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi juga disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN kepada kami pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan kami dengan Forkopimda TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya, tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuman kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji, untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risu Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Besok ini umat Islam di seluruh penjuru tanah air ya, penjuru tanah air bahkan dunia, ini merayakan Idul Adha pendengar. Dan memang Idul Adha itu kan identik kita melakukan penyembelihan hewan kurban ya. Kalau di Indonesia itu biasanya ini ya, domba, kambing atau bahkan sapi gitu ya. Dan bahkan setiap daerah atau setiap wilayah ini dari waktu ke waktu itu selalu apa ya, ada daerah yang diperhatikan oleh presiden gitu mendengar ya. Jadi presiden itu berkurban dan memang itu diberikan untuk masyarakat di lingkungan atau area yang membutuhkan gitu ya. Nah di Kabupaten Madiun ya, itu ternyata pendengar, untuk sapi kurban Presiden Prabowo itu beratnya itu mencapai 1,1 ton ya. Tadi pun ketika warta pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, reporter kami Yusron Al-Fatah itu mengatakan ya, di Magetan itu Presiden Prabowo juga berkurban sapi ya, dan kabarnya itu bobotnya itu mencapai 1 ton 10 kg pendengar. Dan bahkan untuk perawatannya itu ada pakan khusus gitu ya. Sedikitnya ada 25 kg pakan yang diberikan ya, sehingga bobotnya itu bisa maksimum sampai dengan 1 ton ya dalam waktu kurang dari 3 tahun pendengar. Nama sapi kurban Presiden Prabowo, kalau sapi asal Geni Langit Magetan itu namanya Zippo ya. Kalau di Kabupaten Madiun ya, itu namanya Bruno. Unik-unik ya. Dan Presiden Prabowo Subianto itu membeli ekor sapi ya, satu ekor sapi itu seberat 1,1 ton dari seorang peternak Gen Z di Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun pendengar. Dan rencananya sapi kurban dari Presiden Prabowo itu akan disembelih di salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun pada saat Hari Raya Idul Adha. Nah, peternak Gen Z yang beruntung sapinya dibeli oleh Presiden Prabowo itu adalah Hada Warisa Putra, masih berusia 24 tahun ya. Hada mengatakan, pendengar ya, sapi milik Hada ini dibeli orang nomor satu di Indonesia ini memang harus memenuhi berbagai persyaratan. Salah satunya, sapi yang akan dibeli itu harus dicek kesehatannya oleh petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Tidak hanya itu, ternyata postur sapi juga harus dilaporkan, ukurannya, kemudian beratnya. Nah, setelah hasil survei cocok ya, kemudian tawar-menawar nih dengan petugas Sekretariat Presiden. Nah, sapi yang dibeli Presiden Prabowo itu namanya Bruno, berjenis Simmental, dengan berat 1,1 ton. Hasil nego ya dengan Sekretariat Presiden itu setuju di angka 115 juta pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, tahun lalu ya saat dibeli ya, Hada menyebut Bruno itu baru berbobot 800 kg. Nah, setelah dirawat intensif selama 1 tahun, ternyata berat Bruno itu naik mencapai 1,1 ton. Nah, untuk perawatannya, lulusan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang ini tidak memberikan perhatian khusus ya dibandingkan dengan sapi lainnya. Hanya saja, menurut Hada ya, untuk porsi makan Bruno itu diperbanyak untuk menunjang pertumbuhan bobot tubuhnya, pendengar. Jadi setiap hari Bruno, si sapi kurban Presiden Prabowo ini mendapatkan pakan berupa konsentrat, silase, rumput hijau, ampas tahu, premix, dan juga jerami. Nah, untuk pemberian makannya itu dilakukan 3 kali sehari pada pagi, siang, dan juga malam. Nah, kalau khusus untuk Bruno itu pakannya dilebihkan, pendengar ya. Ternyata tidak hanya pakan, kebersihan kandang juga dijaga secara rutin ya. Ada membersihkan kandang sapi miliknya itu 2 kali sehari, yakni pagi dan juga sore. Dan saat ini juga Hada mengatakan usia Bruno itu sekitar 6 tahun. Dari hasil pemeriksaan dan juga survei, Bruno dinyatakan lolos sebagai hewan kurban presiden. Nah, selain Presiden Prabowo, ternyata Hada juga mendapatkan pesanan sapi kurban dari Bupati Madiun Hari Burianto, pendengar ya. Sapi yang dibeli oleh Bupati Madiun itu berjenis Limousin dengan bobot sekitar 800 kg ya, pendengar.
Karena di zaman sekarang ini teknologi pangan ya untuk menunjang bobot hewan ternak itu sudah banyak dilakukan dan ternyata terbukti ampuh nih ya untuk menaikkan berat badan hewan pendengar, terutama sapi gitu ya, dikatakan oleh Hada. Sebenarnya makanya sih tidak dibedakan ya, cuman untuk khusus si Bruno ini dilebihkan ya, karena mungkin ini ya untuk nafsu makannya lebih kali ya. Juga si Sipo ya, sapi asal Geni Langit Magetan ini yang juga dikabarkan seharinya itu mencapai 25 kg pakan ya pendengar. Jadi sangat banyak sekali dan gak salah nih kalau bobotnya itu 1 ton gitu ya. Dan rata-rata memang sapi kurban milik presiden itu memiliki bobot rata-rata ya sekitar 1 ton gitu ya. Lebih-lebih lah kalau tahun lalu, kalau Anda sempat melihat atau membaca ya di berita-berita online, kisaran 900 kg. Tapi kalau sekarang udah meningkat nih, ada yang 1,1, ada yang 1 ton gitu ya. Ya sudah deh pendengar, untuk Anda semuanya selamat prepare ya, selamat persiapan untuk Hari Raya Idul Adha besok ya. Mungkin juga panitia, menjadi panitia besok seharian utuh gitu ya, menjadi panitia kurban. Karena memang di lingkungan Anda alhamdulillah banyak yang berkurban, sehingga banyak warga masyarakat yang mendapatkan apa ya, daging ya, untuk diberikan, untuk didistribusikan. Jadi mungkin waktunya juga lumayan panjang. Dan sukses untuk Anda semuanya. Yang pasti jaga kesehatan ya. Nanti malam kan mulai sore nanti takbir, besok sholat Idul Adha, setelahnya kita disibukkan untuk menyembelih daging kurban ya, hewan sapi ataupun kambing. Nanti jam 8 waktu Indonesia Barat dalam dialog AE Raya Menyapa, nanti akan ada rekan saya Eka Wulan bersama dengan narasumber Dr. Andes Haji Mas'ud Yahya MPDI, Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Madiun, dan juga Rozan Jamal Ba'abduh BA, anggota Komisi Fatwa MUI Kota Madiun ya. Manajemen pengelolaan hewan kurban ya, yang tepat yang seperti apa ya, Anda patut simak ya. Nanti jam 8 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami saja di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

pasang kaliman tabik di dalam kondok kuno. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto, mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampikolo satem

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas. Murda style ini.

Pendengar program satu Radio Republik Indonesia Madiun, yang tidak kalah untuk diperhatikan itu adalah pada saat distribusi daging kurban gitu ya. Di satu sisi kita tuh kan pengennya praktis gitu pendengar ya, tetapi kalau kita menggunakan plastik ya kita tahu lah ya bahwa kandungan senyawa plastik itu juga ternyata bahaya nih untuk tubuh kita gitu. Apalagi kalau dibungkus kresek yang apa ya, daur ulang yang memang tidak dikhususkan untuk makanan, tidak food grade gitu ya. Tapi juga kalau dulu pernah sih pendengar ya, ada yang berkurban untuk distribusinya itu diwadahi itu ya, tinwell gitu ya, kotak warna putih gitu ya. Tapi kalau sekarang kan harganya luar biasa ya, naiknya berlipat-lipat ya. Dan tentu ini juga harus diperhatikan juga nih pendengar ya, untuk distribusinya. Ada juga nih yang menggunakan daun jati gitu kalau zaman dulu, tapi kalau menggunakan daun takutnya kadangkala ini pendengar ya, ada rembesan darah nih dari daging kurban gitu ya. Dan ada juga nih kalau Satya search di mesin pencarian Google gitu ya, pembungkus daging kurban itu bahkan ada nih dari Yogyakarta, itu DPKP Daerah Istimewa Yogyakarta itu yang menganjurkan untuk pemakaian anyaman bambu untuk bungkus daging kurban gitu ya. Ya kalau di daerahnya itu banyak gitu. Jadi bisa dibayangkan butuh berapa ya pendengar ya untuk anyaman bambu atau besek yang digunakan ya. Tapi kalau menggunakan kantong plastik ya pastinya food grade lah ya. Kita cari yang terbaik gitu ya, yang aman untuk membungkus makanan ya. Untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Sesaat lagi, 5 menit lagi ya, karena saat sekarang ini sudah jam 7:55 waktu Indonesia Barat. Dialog Air Raya menyapa nanti bersama rekan saya Eka Wulan, bersama dengan narasumber di antaranya Dr. Andes Haji Masud Yahya MPDI, Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Madiun, dan juga Rozan Jamal Ba'abduh BA, anggota Komisi Fatwa MUI Kota Madiun ya. Topiknya adalah manajemen pengelolaan hewan kurban. Nanti Anda bisa gabung juga lewat line telepon, WhatsApp, up ataupun live visual aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Madiun. Nantikan sesaat lagi, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS Triyono Caping mengusulkan penguatan program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan agar ditingkatkan menjadi gerakan konsumsi harian One Day One Fish. Usulan ini disampaikan sebagai upaya memperkuat ketahanan gizi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Triyono, sektor perikanan Indonesia memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan protein nasional, baik dari hasil tangkap maupun budidaya. Produksi ikan dinilai sangat mencukupi, bahkan melampaui kebutuhan dalam negeri. Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan program stikerisasi bagi penerima bantuan sosial sebagai upaya validasi data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada semester kedua tahun 2026. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, pemerintah Kabupaten Madiun telah menggelar rapat koordinasi bersama para camat terkait rencana pelaksanaan program ini. Selanjutnya, camat akan berkoordinasi dengan kepala desa untuk sosialisasi program kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Selamat sekali pagi hari ini saya Eka Wulan kembali hadir ya ke ruang dengar Anda pada program Dialog Aera yang menyapa di edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Pendengar semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan manajemen pengelolaan hewan kurban. Nantinya akan kami perbincangkan bersama dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Madiun dan juga anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Madiun. Saran ini bisa Anda dengarkan di frekuensi kami pendengar di 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mengikutinya ya di RRI Digital di Android Anda, juga bisa Anda simak, Anda tonton tayangan ini di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nantinya kami juga membuka kesempatan bagi Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di 0351 459198 atau WA-nya di 08 11 366 9907. Baik, narasumber kami pagi hari ini sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Ada Dr. Andes Haji Mas'ud Yahya MPDI selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Madiun. Assalamualaikum Pak Yai. Suaranya belum bisa kami tangkap ya. Halo. Iya, belum bisa kami tangkap Pak Yai Mas'ud. Teman-teman teknik kami juga akan mencoba ya kembali untuk menghubungkan bersama dengan Yai Mas'ud Yahya MPDI selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Madiun. Baik, selain Dr. Andes Haji Mas'ud Yahya, pendengar, ada Pak Rozan Jamal Babduh, ya, BA, anggota Komisi Fatwa MUI Kota Madiun yang pagi hari ini juga sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Kami sapa. Assalamualaikum, Pak Rozan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, kabar sehat hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat semua.
0: Alhamdulillah, baik. Saya bergeser kembali ke Dr. Andes Haji Mas'ud Yahya yang pagi hari ini juga sudah hadir ya di aplikasi Zoom kami, sudah terhubung begitu. Assalamualaikum, Yai Mas'ud.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
0: Baik, suaranya sudah masuk ya? Sampun. Sudah okay. Bisa kami tangkap dengan clear ya, Pak Yai Mas'ud dan juga Pak Rozan. Baik, pagi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan manajemen pengelolaan hewan kurban. Nah, ini saya ke Yai Mas'ud dulu ya, seperti apa kesiapan dari masjid yang ada di Kota Madiun terkait dengan Idul Adha yang insya Allah akan kita laksanakan besok ya, Yai. Monggo.
2: Ya, ya. Baik, terima kasih para pendengar sekalian dan khususnya para takmir masjid se-Kota Madiun. Beberapa waktu yang lalu sudah kami bertemu, kita rapat bersama para takmir masjid yang kita himpun juga masalah pengelolaan hewan kurban. Dan alhamdulillah tahun ini tidak ada penyakit seperti yang penyakit kuku yang beberapa tahun yang lalu. Tahun ini insya Allah sehat semuanya dan takmir-takmir masjid sudah siap untuk melaksanakan penyembelihan kurban mulai besok sehabis sholat, kemudian dilanjutkan 3 hari Tasyrik, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu terakhir. Untuk pendistribusian kami kira seperti biasa, mereka ada yang membagikan kartu kupon, kemudian ada beberapa kelompok masyarakat dari musola-musola maupun dari kampung-kampung yang jauh dari kota di mana sangat sedikit sekali hewan kurbannya, mereka memasukkan surat-surat permohonan untuk ikut membagikan di lingkungan masing-masing. Dan ini sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu, sehingga kami harapkan para takmir masjid tidak jangan sampai ada kerumunan-kerumunan masyarakat dari jamaah yang antri panjang untuk membagi daging ini sehingga ditata sedemikian rupa. Maka laporan dari beberapa takmir masjid, mereka membagikan per kelompok. Per kelompok bisa per RT di lingkungan masing-masing, kemudian per kelompok dari musala masjid di luar kampung, artinya di wilayah-wilayah kabupaten di mana mereka sangat sedikit sekali hewan kurban yang diperoleh di masjid-masjid maupun musala. Juga di pondok-pondok pesantren, panti asuhan, mereka resmi mengajukan surat sehingga tidak terjadi kerumunan massa yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Oke.
2: Baik, terima kasih.
0: Oke, artinya seluruh masjid dan juga musola yang ada di wilayah Kota Madiun ini menyelenggarakan Idul Adha ataupun penyembelihan hewan kurban besok, Yai?
2: Iya, hampir semuanya. Meskipun kami belum data by name, tapi informasi mereka kalau masjid hampir semuanya, kalau musola memang tidak semua karena mungkin jamaah yang tidak banyak. Kalau masjid hampir semuanya melaksanakan hewan kurban, menyembelih hewan kurban, dan mayoritas ada minimal ada 1 ekor sapi, ada yang sampai 10 ekor sapi dan kambing. Okay. Ya, data sampai hari ini belum masuk secara resmi, namun nanti kami akan mendata masjid-masjid yang berkorban untuk besok itu berapa ekor sapi, berapa ekor kambing, insya Allah nanti akan masuk hari ini.
0: Okay.
2: Ya, terima kasih.
0: Enggak, tapi secara prinsip, Yai Mas'ud, ada perbedaan boten terkait dengan pengelolaan hewan kurban di tahun kemarin dengan tahun ini begitu, atau masih sama?
2: Kami kira secara umum sama, cuma ini memang yang lebih spesifik. Ini lebih cenderung dibagi per kelompok, tidak meskipun untuk lingkungan terdekat memang ada yang perorangan membagi beberapa kupon, tapi prinsipnya supaya mereka lebih praktis, mereka mengambil katakan satu kelompok di RT itu ada 20 apa itu bungkus kecil-kecil, ada yang 1 kiloan, ada yang 3/4 sesuai dengan kemampuan masjid tersebut. Jadi beragam, ya, ada yang 1 kilo, ada yang 3/4 kilo, tapi rata-rata 3/4 sampai 1 kilo.
0: Okay.
2: Baik untuk daging dan ada beberapa tambahan daging-daging kecil.
0: Mm-hmm. Ya. Oke, tadi disampaikan Yai Mas'ud ya di awal bahwasanya jangan sampai ada kerumunan begitu ketika proses penyembelihan. Ini namanya masyarakat penasaran ya, Yai Mas'ud.
2: Iya.
0: Ingin melihat nah, ini seperti apa.
2: Mohon maaf, ini yang sudah sering terjadi. Jadi mohon maaf ya dari masyarakat-masyarakat kita yang dari kelompok masyarakat kecil terutama, mereka mengerahkan keluarganya yang punya anak berapa itu antri di masjid sana, yang ini ngantri di masjid sana, ngantri di masjid sana, sehingga dan bisa satu keluarga itu bisa memperoleh beberapa kupon di masjid-masjid. Ya, kita sebenarnya sih tidak salah juga, ya tidak salah, namun yang terjadi begini, ini yang kita temui di lapangan. Ketika saudara-saudara kita yang kurang mampu itu mendapatkan beberapa bungkus daging dan mereka rata-rata tidak punya freezer, tidak punya kulkas, yeah, maka solusinya mereka dijual ke pedagang-pedagang bakso atau pedagang-pedagang daging dengan harga yang murah. Kalau sekarang daging ada sekitar 125, mereka mau menjualnya hanya 50.000 per kilonya. Maka ini langkah DMI, ini kami kirim surat ke takmir-takmir masjid sekota, tolong sebagian dititipkan ke DMI, kami punya freezer, kemudian kami simpan, ya kami simpan, setelah nanti 1 atau 2 bulan akan kita bagikan kepada orang-orang masyarakat yang berhak menerima. Dan ini yang sering kami lakukan, tidak lagi kita bagi daging mentah, tapi okay, kita sudah kita wujudkan menjadi nasi daging, mereka langsung kita bagikan perbungkus begitu. Okay. Hal ini pun kami mengacu pada fatwa MUI nomor 37 tahun 2019, intinya daging kurban boleh diawetkan dan bisa diolah menjadi makanan olahan. Ini salah satu dasar kami mengapa kami melangkah untuk menyimpan sebagian, karena masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, mereka nggak punya freezer, sehingga kami dari DMI untuk pengadaan freezer dan kita simpan, nanti setelah mungkin sudah lewat satu bulan mulai kita bagikan lagi, baik yang berupa masakan yang sudah siap saji atau mungkin kita bagikan masih beberapa daging beberapa bungkus ini. Okay. Dan ini pun juga kami mengacu kan di Mekah sekarang ini musim haji ada sekitar 2 juta jamaah haji, semua kan menyembelih dam. Semuanya itu menyembelih baik yang unta maupun kambing. Maka masyarakat dari pemerintah di Saudi juga melakukan seperti ini. Daging-daging ini disimpan sementara, kemudian ada yang diolah, kemudian dibagikan kepada masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan, termasuk ke Indonesia. Ini maka kami berupaya pada musim hari raya kurban kami juga menyimpan sebagian daging ini, setoran dari masjid-masjid kita simpan sementara, kemudian nanti akan kita bagikan lagi masyarakat.
0: Baik. Ya, terima kasih ya Mas Ud. Saya bergeser ke Pak Rozan ya. Kalau begitu berkaitan dengan Idul Adha ini, sebenarnya dari pandangan MUI sendiri makna berkurban pada momentum Idul Adha ini apa, Pak Rozan?
1: Pak. Terkait makna kurban ya, kita sama, kita mengacu dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang intinya menunjukkan bahwa untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya sebenarnya daripada berkorban. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dagingnya ataupun darahnya, tapi yang dibutuhkan adalah menunjukkan kita ketakwaan kita dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyembelih hewan kurban.
0: Okay.
1: Terlebih juga nanti kita masuk hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu disebut sebagai harinya makan, minum, dan hari bersenang-senang. Maka sudah selayaknya kemudian kita memastikan bahwa seluruh orang yang ada di sekitar kita minimal kemudian bisa merasakan suasana Idul Adha itu sendiri. Dalam hal ini adalah mereka mungkin bisa merasakan makan daging yang mungkin hari-harinya cuma beberapa kali saja setiap pekan atau setiap bulan. Namun ketika Idul Adha, kalau bisa kita akomodir dari tanggal 10-nya, dari hari Idul Adha-nya sampai kemudian 3 hari ke depan, hari-hari Tasyrik.
0: Okay.
1: Maka itu sebenarnya untuk makna Idul Adha itu sendiri sebenarnya.
0: Okay. Lalu seperti apa sih sebenarnya untuk pengelolaan hewan kurban yang sesuai dengan syariat, Pak Razan?
1: Untuk pengelolaan hewan kurban sesuai dengan syariat ini sudah cukup jelas ya, terkait masalah hewannya misalkan. Untuk hewan jelas tidak boleh kemudian ada cacat di sana. Jadi hewan ini harus benar-benar hewan yang sehat. Hewan yang kemudian tidak ada sakit. Dan perlu digarisbawahi ada beda ya antara cacat dengan sakit. Kalau sakit itu kemudian sesuatu yang bisa diobati dan kemudian nanti hewan itu bisa sembuh.
0: Yeah.
1: Dan mungkin di tahun depan nanti hewan itu bisa dikorbankan atau di sela-sela Idul Adha nanti di bulan apapun bisa dipotong untuk kemudian dikonsumsi secara normal. Namun kalau cacat itu mungkin sudah tidak bisa diperbaiki. Contohnya mungkin tidak ada telinganya, atau kakinya hilang satu misalkan. Maka ini tidak bisa digunakan untuk kurban. Nah, kemudian mungkin masyarakat bertanya lah, ini kalau nggak bisa digunakan kurban terus dibuat apa gitu? Sebenarnya ketika kita mengatakan dalam kacamata fikih tidak bisa digunakan kurban, itu bukan tidak bisa disembelih. Tapi tidak bisa digunakan sebagai hewan kurban yang ditujukan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ini. Namun kalau kemudian di hari-hari setelahnya mau dipotong sebagai konsumsi pribadi ya monggo. Maka kambing cacat pun itu masih bisa dikonsumsi dan halal gitu. Bukan kemudian haram dan tidak boleh dikonsumsi. Kemudian juga yang jelas hewan ini harus diperoleh dengan cara yang halal ya. Jadi tidak mungkin kemudian kalau uang hasil nyolong gitu kemudian digunakan untuk kurban ya. Jelas kurbannya tidak sah gitu. Maka itu mungkin beberapa terkait persyaratan untuk hewan kurbannya. Adapun terkait untuk menyembelihnya, ya ini mengacu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu." Jadi para penyembelih ini yang poin utamanya hendaknya mereka melancipkan pisaunya, maka itu akan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi hewan kurban itu sendiri. Okay. Kemudian dengan cara-cara mungkin sunnahnya untuk menghadap ke kiblat, kemudian dengan tidak menakut-nakuti hewan tersebut, baik itu dengan menunjukkan proses penyembelihan hewan yang lain di hadapan calon-calon hewan kurban ini, dan syarat-syarat yang menunjukkan kita ihsan kepada hewan. Jadi walaupun hewan ini pada akhirnya akan kita sembelih, tapi proses menuju penyembelihan itu adalah menunjukkan ihsan, berbuat baik walaupun itu kepada hewan-hewan sembelihan ini. Bukan itu terkait prosesi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, Mbak.
0: Oke, ini sejalan dengan yang ditanyakan oleh akun Miftahur Rohman ya di YouTube channelnya RRI Madiun. Hewan kurban ini sudah divaksin, tapi pengasah pisaunya untuk kurban itu kurang tajam untuk memotong leher sapi yang disembelih. Nah, ini seperti apa? Apakah proses penyembelihan itu harus cepat seperti itu atau bagaimana, Pak Rozan?
1: Untuk sapi dan kambing sebenarnya untuk penyembelihan itu kalau bisa, ini ada beberapa teknik sebenarnya. Cuman biasanya pada umumnya kalau di Madiun itu satu kali tarian dan itu sudah memotong urat nafas dan jalur makan. Okay. Itu sebenarnya kalau sudah kepotong dua itu maka sudah sah gitu. Nah, ini menjadi PR sebenarnya. Jangan, kan tadi kan di pertanyaannya kan karena pisaunya kurang diasah.
0: Iya.
1: Nah, itu ya seharusnya dari awal dipersiapkan. Karena nanti akan menjadi repot ketika terlanjur sudah dipotong kemudian ternyata tidak putus semuanya. Jadi nanti situasi dan hukumnya kondisional, tergantung nanti kondisinya itu yang sudah terpotong apa. Nah, ini kan kita belum tahu. Cuman mumpung ini belum kejadian, lah segera diantisipasi dari awal. Jangan sampai kemudian pisau yang dipakai itu enggak tajam gitu.
0: Oke, maka ini pentingnya sertifikasi bagi juru sembeli halal ya, ataupun juleha ya, Pak Rozan ya.
1: Sangat perlu, itu sangat perlu.
0: Oke, baik, karena tadi disampaikannya Mas Udi awal bahwasanya hampir seluruh masjid yang ada di wilayah Kota Madiun ini esok juga akan menyelenggarakan Idul Adha ataupun sholat id dan juga penyembelihan hewan kurban begitu ya, sehingga seluruhnya ini juga harus dipersiapkan dengan matang begitu ya, Pak Rozan ya.
1: Betul.
0: Oke, tadi disampaikan juga oleh Yai Mas'ud bahwasanya pendistribusian daging ke masyarakat selaku penerima ini ada yang dibagikan menggunakan kupon begitu. Nah, ini sebaiknya seperti apa? Apakah harus door to door atau bisa menggunakan sistem kupon begitu, Pak Rozan?
1: Untuk sistem pembagian sebenarnya kondisional, Mbak. Okay. Jadi beberapa tempat mungkin menggunakan kupon. Kalau kami di masjid kami sendiri nggak pakai sistem kupon gitu. Jadi kita fokus ke setiap RT yang ada di sekitaran masjid. Tapi ya monggo, kalau kemudian mau dibikin sistem kupon, intinya pada proses pembagian hewan kurban itu harus mencakup keseluruhan. Jadi kalau bisa diutamakan adalah para tetangga masjid itu sendiri. Seandainya pun menggunakan sistem kupon, ya monggo diutamakan yang tetangga masjid itu sendiri. Jangan kemudian ketika menggunakan sistem kupon, ternyata yang diberikan malah orang-orang jauh. Justru malah yang tetangga-tetangga masjid ini malah tidak kebagian kupon. Sistem kupon bisa membantu kemudian untuk pendistribusian dan ini bagus. Namun dengan catatan diusahakan adalah memaksimalkan tetangga masjid itu sendiri itu terlebih dahulu, baru kemudian kalau ada sisa dilebarkan ke yang lebih luas lagi.
0: Oke, baik. Saya bergeser kembali ke Yai Mas'ud kalau begitu kaitannya dengan sistem pembagian daging tadi ya, Yai Mas'ud. Ya. Bisa door to door, bisa juga menggunakan kupon begitu. Lalu yang perlu diantisipasi adalah ketika misalkan kita membagikan kupon, yang hadir justru bukan masyarakat sekitar tapi warga luar begitu. Nah, ini seperti apa, Yai Mas'ud?
2: Ya, baik. Ini memang terutama masjid-masjid yang jumlah korbannya itu banyak ya, yang jelas untuk lingkungan sekitar pasti lebih dari itu, maka Seperti tadi, dari kelompoknya dibagi per RT yang khusus lingkungan masjid, mm-hmm. yang mungkin mencakup misalkan satu RW mungkin ada 5 RT ya, itu Pak Ketua RT-nya ada berapa kakak dihitung, kemudian nanti cukup perwakilan dari RT mengambil ya satu bungkus besar, nanti dibagikan untuk warga di wilayah RT-nya. Untuk kupon ini memang untuk melayani masyarakat-masyarakat yang jauh. Ya, masyarakat yang jauh, ada abang beca, ada gojek dan sebagainya, disiapkan. Maka untuk antisipasi biar tidak terjadi kerumunan, kupon pun juga dibatasi. Mm-hmm. Ya, kupon pun dibatasi, lebih mengutamakan pelayanan kelompok dari musola-musola dan juga kelompok masyarakat-masyarakat lewat RT yang di luar kota, juga lebih praktis dilayani seperti itu, sehingga panitia juga tidak terlalu lelah melayani perorangan, mm-hmm. sehingga kelompok-kelompok itu dibagi, mereka ada yang mengajukan permohonan dari panti asuhan, dari pesantren, dari lembaga-lembaga masyarakat yang ada, juga dari perwakilan RT mengajukan surat dan dilayani dengan baik. Nah, kan kemarin kami coba menghubungi salah satu tamir, Pak, ini kebetulan sudah kita bagi per RT di kampung-kampung sana-sana-sana ini, perkiraan daging sudah terbagi semua. Ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi karena masyarakat sudah tahu bahwa besok memang puncak penyembelihan itu, mereka seminggu sebelumnya biasanya sudah mengajukan surat karena okay. sudah rutin seperti itu untuk masyarakat di lingkungan masing-masing.
0: Okay, sebenarnya hmm. untuk pemberian daging kurban menggunakan kupon tadi lebih tertata ya, Yai ya sebenarnya ya.
2: Iya, lebih tertata dan diharapkan tidak terlalu banyak kupon yang dibagikan, mm-hmm. ya lebih cenderung kepada kelompok-kelompok musala, kelompok RT dan sebagainya, sehingga pelayanannya lebih mudah dan tidak terjadi penumpukan massa. Ini dimana kalau penumpukan massa itu bisa jadi ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan apalagi cuaca sangat panas seperti ini, biasanya kan membaginya sekitar habis zuhur okay. dan itu kan sangat sangat panas sekali, nanti kalau sampai terjadi kerumunan mereka nunggu di halaman yang sangat panas dan nanti kan tidak nyaman sekali.
0: Okay. Ya baik, mm-hmm. kemudian juga menggunakan kupon tadi ya Pak Yai Mas'ud, ini juga menghindari jangan sampai satu kakak ini double daging ya.
2: Ini pun kita nggak bisa mendeteksi karena mereka ngambil kupon di masjid A, ngambil kupon di masjid B, ngambil lagi ngantri di situ. Orangnya lain, mungkin anaknya, iya. mungkin istrinya, mungkin siapa ya. Kita sih nggak masalah juga kalau mereka memang dari keluarga kurang mampu dapat daging banyak, itu kita juga senang daripada orang yang mampu dapat dagingnya banyak. Mm-hmm. Ya, kita harapkan seperti itu. Jadi kita mengutamakan saudara-saudara kita yang kurang mampu, termasuk para gojek, ya itu silahkan nanti datang ke masjid sesuai dengan ketentuan takmir, ketentuan panitia kurban itu. Kalau memang harus ngambil kupon, ya silahkan ambil kupon dulu dan nanti ditentukan biasanya mulai dibagi jam berapa. Rata-rata itu habis zuhur pembagiannya.
0: Mm-hmm. Ya. Oke. Okay. Mm-hmm. Itu yang dibagikan khusus daging aja. Nopo saged yang misalkan jeroan juga dicampur, kemudian yang apa bahasanya ya, tetelan gitu ya.
2: Ya. Iya, biasanya juga gitu. Jadi ada daging yang bagus ya, daging murni itu, kemudian ada beberapa jeroan yang itu dibagikan ya untuk sebagai tambahan saja. Kemudian ada balungan itu ya, biasanya orang-orang juga senang juga kan tambahannya balungan itu, apalagi kalau kambing kan masih dagingnya di balungan kan masih banyak. Ini tergantung kebijakan oleh takmir masjid, karena balungannya juga banyak sekali, nanti kalau nggak dibagi kemudian siapa yang mengkonsumsi itu, dan masyarakat pun juga tahu juga ini mestinya ada balungannya, biasanya untuk bikin bakso, untuk bikin apa, dan sebenarnya intinya gini, semua daging kurban termasuk tulangnya itu dibagi habis. Nah, kemudian yang sering masalah itu kepala ya, kaki dan juga kulit. Gek. Ya, ini yang sering menjadi pertanyaan. Maka kami himbau kulit itu kalaupun itu dijual, bukannya kami melarang untuk boleh dijual, tapi hasil penjualannya tidak dimasukkan kas masjid. Hasil penjualannya juga diberikan pada orang-orang yang berhak menerima, terutama Pak Fakir Miskin. Jadi katakan, dan kalau sudah bulan gini, harga kulit itu juga murah sekali. Harganya murah sekali karena kan melimpah keadaannya. Dan kalau nggak segera dijual, itu nanti juga akhirnya rusak. Maka kulit sangat murah bisa saat Idul Kurban seperti ini. Maka kami harapkan ya, kalau nanti dagingnya kulitnya dijual, itu hasil penjualannya tetap diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Bisa kepada marbotnya, kepada jamaah-jamaah yang kurang mampu, nanti kalau ada uang hasil itu bisa untuk beli bumbu dan lain sebagainya. Intinya hasil penjualan jangan dimasukkan kas masjid. Ya.
0: Berarti tidak hanya kulit tetapi kepala kemudian kaki ini juga bisa dijual asalkan uangnya dikembalikan lagi ke yang berhak gitu nggih, Yai.
2: Iya. Kalau kepala biasanya mereka diserahkan kepada kelompok-kelompok, ada ya pondok pesantren, ada kelompok RT diserahkan ke kelompok. Kepala sapi itu kan besar itu. Okay. Dan bongkarnya kan enggak semudah, kalau orang enggak terbiasa kan juga susah juga. Maka ditanya dari pondok ini punya santri banyak yang laki-laki, ayo nanti dibongkar kepalanya, silakan diambil. Nah, juga gini, untuk terutama untuk kambing, untuk praktisnya mereka biar tidak beban dan lebih efisien, itu langsung dibagikan masih hidup. Jadi besok setelah diumumkan di masjid, kemudian mereka ditunjuk, Pak ini langsung ambil satu ekor. Ya, hari ini biasanya sudah ada yang antri. Ini kalau terutama sekolah-sekolah itu langsung dibagi masih hidup kelompok kepada kelompok-kelompok masyarakat, baik musola maupun yayasan yatim piatu, juga pondok-pondok pesantren. Ini artinya mengurangi pekerjaan di masjid-masjid yang besar yang jumlahnya puluhan, ya sapinya aja nangani sapi itu seharian sudah sampai lelah sampai sore lah, kambingnya langsung dibagi masih hidup. Tapi ada takmir-takmir yang anulah untuk melayani jamaah biar puas disembelih di sini semua. Nah, tapi ya itu memang melelahkan, melelahkan. Tapi prinsipnya semua dibagi habis kepada semua lapisan masyarakat.
0: Asalkan tidak menerima double ya. Sudah menerima daging kemudian menerima uang hasil penjualan kulit tadi ya.
2: Masih satu lagi, beberapa waktu yang lalu, bulan kemarin, kami diundang oleh pemerintah kota, kami diajak berdiskusi bersama langsung Bapak PLT Wali Kota, ada Pak Sek, kemudian ada beberapa kepala dinas terkait penanganan fakir miskin. Terkait penanganan fakir miskin, kami dari DMI diminta programnya apa Pak maksud untuk tahun ini. Ini agenda-agenda kami rutin. Kalau hari raya kami mesti membagi beras zakat fitrah. Nanti itulah kami membagi daging. Kemudian nanti Muharram ya Asyura itu kita menyantuni anak-anak yatim seperti ini. Maka harapan dari pemerintah kota, tolong kantong-kantong kemiskinan diperhatikan. Maka memang perlu kerjasama data-data kantong kemiskinan yang ada di Kota Madiun di mana, terutama masyarakat yang di situ jauh dari masjid, jauh dari masjid, mereka sering terlewati. Nah, di saat nanti ada data dari RW, dari kelurahan, di sana ada kantong kemiskinan dan jauh dari masjid, maka itu nanti akan kerjasama ini bisa antara data dari kelurahan dan dari masjid nanti akan kita sinkronkan sehingga pendistribusian daging ini nanti Pak RT-nya kita ajak bicara semua ada berapa kakak di wilayahnya yang mereka terus kita beri sesuai dengan jumlah kakak yang ada. Baik. Juga termasuk menangani stunting kami juga termasuk ini nanti akan kami perhatikan. Maka untuk daging yang kami simpan nanti akan kerjasama dengan ibu-ibu PKK, juga akan kita upayakan menangani ibu-ibu hamil sampai yang sampai menyusui supaya tidak kekurangan gizi.
0: Okay, baik. Ini juga program rutin dari pemerintah kota ya, Yai, berkaitan dengan penanganan program penanganan stunting ini melalui pembagian daging-daging kurban begitu. Yai, yeah. Mas U dan Pak Rozan, waktu kita masih cukup panjang ya hingga nanti tuntasnya jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini berkaitan dengan manajemen pengelolaan hewan kurban, kita jeda sejenak, Kita dengarkan yang satu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Agus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini kami membahas berkaitan dengan manajemen pengelolaan hewan kurban bersama dengan Dr. Andes Haji Mas'ud Yahya MPDI, Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Madiun, dan juga Pak Rozan Jamal Ba'abdu, anggota Komisi Fatwa MUI Kota Madiun. Dan bagi Anda pendengar, bisa bergabung ya bersama kami di 0351459198 atau WA-nya di 0811366909. Kami tunggu partisipasi Anda hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya ke Pak Rozan ya, kalau begitu berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, manajemen pengelolaan hewan kurban, karena sudah banyak sekali pendengar kita yang menitipkan pertanyaannya di kolom live chat YouTube RRI Madiun ini, Pak Rozan. Ada akun Kopi Paman ini ya, waktu terbaik menyembelih hewan kurban ini sebaiknya kapan, Pak? Dan apakah boleh hewan kurban itu bukan beli tetapi hasil ngutang begitu? Baiknya kurban dulu atau akikah anak dulu? Ada tiga pertanyaan, Pak Rozan, mungkin bisa ditanggapi. Monggo.
1: Terkait yang pertama, waktu terbaik kurban jelas itu di tanggal 10 ya, yaitu ketika hari Idul Adhanya. Tapi syariat memberikan kita extend tambahan waktu kemudian untuk sampai tanggal 11, 12, dan 13. Jadi bisa sampai sekitar 4 hari waktu untuk menyembelih. 13 itu pun nanti sampai sebelum maghrib. Jadi ada waktu yang cukup panjang kemudian untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Kemudian terkait hikmahnya, kenapa kok dipanjangkan sampai bisa 4 hari ini, jelas pertama mungkin pada zaman dulu, zamannya Rasulullah SAW, mungkin tidak terlalu perlu karena satu hari mungkin sudah beres itu. Tapi kemudian dipanjangkan ya, hikmahnya sampai zaman kita sekarang, kita diberikan kemudahan. Tadi sampai yang disampaikan oleh Yai Mas'ud, di Arab Saudi ada sekitar 2 jutaan orang yang kemudian menyembelih hewan. Kalau kemudian itu dilaksanakan satu hari kan repot.
0: Okay.
1: Dan pembagiannya akan susah gitu. Tapi kalau kemudian dibikin 4 hari, maka ini akan memberikan kemudahan. Ini menunjukkan kemudahan daripada syariat itu sendiri.
0: Okay.
1: Terus yang kedua, Pak,
0: apakah boleh hewan kurban itu bukan hasil beli ya, tapi hasil ngutang begitu?
1: Hasil ngutang untuk hewan kurban, hasil ngutang ya, ini dari kacamata fikih sebaiknya tidak perlu. Karena hukum asal kurban adalah sunnah muakkad, itu sunnah yang dianjurkan. Nah kalau kemudian jenengan ngutang, yang mana hukum membayar utang itu adalah wajib gitu, jadi jenengan mengusahakan yang sunnah dengan menggantinya dengan hal yang wajib, yaitu dengan nyaur utang, maka ini justru malah repot. Justru kalau memang tidak atau belum mampu untuk berkorban, ya monggo silahkan ditabung kemudian berkorban di tahun yang selanjutnya gitu. Jangan
0: kan,
1: sampai kemudian jangan sampai kemudian kita ngutang yang justru malah berlarut-larut nanti masalahnya.
0: Oke, apalagi kan saat ini sudah ada metode arisan ya, Pak Rozan ya, sehingga bisa nabung dulu lah ya, bahasanya begitu. Nah, kemudian
1: sebenarnya kalau mau nabung sendiri juga bisa, Mbak.
0: Bisa,
1: maksudnya
0: ya,
1: sekarang kan harga kambing, apalagi kalau sudah masuk Idul Adha seperti ini, yang kami lihat di lapangan loh ya, justru malah harga-harga hewan itu naik, tapi tidak terlalu banyak gitu. Jadi masih di ambang batas wajar. Sekarang 1,5 itu sudah bisa dapat kambing. 1,5 bahkan 1,5-2 itu sudah bisa dapat kambing, dan itu sudah layak gitu.
0: Okay.
1: Ya pokoknya yang penting tidak gengsi dengan tetangganya karena mungkin
0: besar kecilnya
1: hewannya
0: ya,
1: kecil dan lain sebagainya. Ya ini ya, selama masuk sah, kalau kambing sudah di atas 1 tahun, kalau domba sudah di atas 6 bulan, ya monggo. Nggak perlu kemudian kita harus ngoyo sampai ngutang. Karena nanti efeknya jangka panjang. Lah kita tahu, karena tidak semua orang yang kemudian amanah dengan utang itu, jadi kan malah nanti malah memutus silaturahmi kan repot.
0: Iya.
1: Jadi ya sudah, mending
0: nabung dulu,
1: jangan dulu, ditahan dulu, ditabung, nanti insya Allah bisa ikut berkorban di tahun depan. Dan sebagai catatan ya, Berkorban itu satu keluarga cukup satu. Jadi bukan satu orang satu. Jadi misalkan seorang ayah dan ayah, ibu dan anak-anaknya misalkan itu cukup satu kambing. Bukan kemudian satu orang satu, ayahnya satu, ibunya satu, enggak. Jadi cukup satu orang satu dan itu diwakili oleh kepala keluarganya. Nanti mengambil jatah satu kambing atau 1/7 dari sapi.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik. Kemudian baiknya berkorban dulu atau akikoh anak dulu, Pak Razan? Ini ada juga pertanyaan begitu.
1: Kalau cuman dihadapkan dengan dua pilihan seperti ini ya lebih baik didahulukan yang akikoh anak terlebih dahulu. Karena akikoh anak adalah kewajiban dari atau tanggung jawab lah daripada orang tuanya kalau dia mampu. Maka bahkan sebagian ulama mengatakan itu wajib hukumnya bagi orang tua ketika kemudian anaknya lahir dan belum diakikohi. Namun kalau pilihannya apakah mengakikohi diri sendiri atau berkorban, maka berkorban terlebih dahulu karena kita tidak mewajibkan untuk karena kita tidak diwajibkan untuk mengakikohkan diri sendiri.
0: Oke.
1: Baik. Tapi kalau orang tua yang mengakikohkan anaknya, ya ini didahulukan. Kalau cuman dia apa namanya, kalau hanya ada satu pilihan loh ya. Tapi kalau bisa dua-duanya ya alhamdulillah.
0: Oke, baik. Kemudian ada sekarang itu ada istilahnya yang berkurban secara online begitu. Nah, ini hukumnya seperti apa, Pak Rozan?
1: Berkurban secara online itu maksudnya berkurban di tempat yang jauh gitu, Mbak?
0: Iya.
1: Kalau berkorban secara online di tempat yang jauh, ini sah-sah saja dan boleh-boleh saja dengan catatan tadi. Semua tetangga, kerabat, masjid itu kemudian sudah terpenuhi. Dan nanti monggo data-datanya bisa ke Yai Mas'ud ini, apakah benar semua masjid semadion sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum ya lebih bagus di sekitaran kita dulu, di daerah kita dulu, baru kemudian nanti kita korban di tempat yang jauh. Kalau boleh atau tidaknya boleh-boleh saja. Cuman lebih afdol kalau kemudian kita di sekitaran kita dulu, baru nanti kalau memang sudah benar-benar terpenuhi semua, baru nanti silakan berkorban di daerah-daerah yang biasanya di sana minim orang Islamnya.
0: Okay.
1: Atau kampung mu'alaf yang baru masuk Islam. Nah ini yang juga harus perlu kemudian kita perhatikan dengan catatan lingkungan kita sudah terpenuhi terlebih dahulu.
0: Oke, ini juga sejalan dengan pertanyaan dari akun Jaladi Pa Dinasti Nusantara, Pak Rozan. Daging kurban itu apakah boleh diberikan kepada masyarakat non-muslim?
1: Terkait pembagian daging kurban ke masyarakat non-muslim, maka hukumnya boleh-boleh saja. Untuk pembagiannya sebenarnya untuk daging kurban itu biasanya dibagi menjadi 3.

0: dan sisanya mereka serahkan ke masjid kemudian untuk dibagikan. Ya ini lebih bagus karena ini menunjukkan bahwa kita benar-benar ikhlas ini semua untuk diserahkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, ketika kita mengatakan kerabat, tetangga, fakir miskin, tetangga masjid, ini masuk semuanya, apakah itu muslim ataupun non-muslim.
1: Baik.
0: Jadi semuanya boleh untuk kemudian dibagikan hewan kurban, terlebih kepada orang-orang yang mu'alaf, yang kemudian baru masuk Islam ini, kalau bisa lebih diprioritaskan. Dengan catatan, kembali ke yang non-muslim tadi, dengan catatan yang non-muslim ini, non-muslim yang dhimmi, yang dia hidup berdampingan dengan kita. Kalau non-muslimnya adalah non-muslim yang memerangi kita, dan alhamdulillah di Indonesia ini tidak ada, maka itu tidak boleh kemudian untuk dibagikan daging kurban. Jadi itu, ini cuma tambahan saja, karena pengaplikasiannya di Indonesia tidak ada, karena kita semua non-muslim yang di Indonesia itu statusnya adalah dhimmi, hidup berdampingan dengan orang-orang muslim damai di bawah perjanjian satu negara NKRI.
1: Baik. Oke, saya bergeser ke Yai Mas'ud. Kalau begitu, ini ada pertanyaan dari akun Jalan Terang ini ya, Yai. Masih sering melihat panitia kurban mencuci jeroan di sungai, kemudian pakai kresek hitam sebagai pembungkus, dan higienitas yang kurang dalam prosesnya. Adakah edukasi selama ini dari pihak terkait, Yai? Mungkin kepada takmir masjid ya.
2: Kami sosialisasi lewat rapat takmir. Yang pertama, yang penanganan hewan kurban, tolong diperhatikan, terutama masalah pembagian dan juga pembungkusnya diharapkan tidak pakai plastik. Ya, tidak. Sekarang sudah banyak ya besek-besek ya yang bisa di lebih aman. Kalau di masjid-masjid yang jauh dari sungai itu biasanya masjid-masjid sudah punya tempat. Ya, apa itu ya, untuk membuang jeroan itu, membuang kotorannya itu. Jadi semacam sapit tank itu permanen, nanti kalau pas musim gini dibuka, begitu selesai nanti ditutup lagi, dan biasanya itu menjadi pupuk. Masjid-masjid yang besar-besar sudah mengkondisikan seperti itu, karena di kota dengan keterbatasan lahan, mereka nggak ada tempat-tempat untuk penyembelihan seperti lahan kosong, sehingga menggunakan halaman masjid, kemudian pembuangan kotorannya disiapkan semacam sapit tank, dibuka pada saat kurban, kemudian nanti begitu selesai ditutup kembali. Dan kalau memang penuh itu biar, karena sudah setahun itu sudah menjadi pupuk ya, pupuk organik yang sangat bagus untuk tanaman. Ini sudah banyak. Nah, ini kalau masjid-masjid yang mungkin yang di pinggir sungai ya. Ya di pinggir sungai mereka membuang kotorannya di sungai. Tapi kalau itu nanti mengalirnya ke sawah, jadi sebenarnya juga akan menjadi pupuk, akan menjadi pupuk. Cuma kita harapkan tidak mengotori lingkungan dan tetap aman, termasuk pembungkus dagingnya tidak menggunakan plastik, terutama kresek-kresek yang hitam itu dihindari. Ya, kresek hitam dihindari, gunakan kertas atau besek yang lebih higienis.
1: Ya. Daun pisang, daun jati juga bisa ya, Yai ya?
2: Bisa pakai daun jati. Cuma kan enggak setiap musim, kalau sudah agak kemarau gini kan cari daun jati juga agak susah. Ya, monggo lah disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang mudah mencari daun jati, ya monggo. Artinya dikeluar sedemikian rupa sehingga kita menghargai kepada saudara kita yang menerima daging, ya dibungkus daun kemudian baru dimasukkan kresek, enggak masalah.
1: Ya. Yai, afdolnya daging yang diterima oleh masing-masing orang itu berapa ya? Atau disesuaikan
2: kalau,
1: dengan banyaknya?
2: Kalau afdolnya kami kira ya nggak ada batasan, sesuai dengan hewan kurban yang ada di masjid tersebut, kemudian masyarakat lingkungannya, wilayahnya berapa RT. Ya, kira-kira masyarakat itu dengan jumlah kakak sekian, semua sudah tercukupi, dan kalau nanti ada lebih baru nanti kita melebar ke masyarakat-masyarakat dari luar. Biasanya abang beca datang ke masjid, kemudian ada ojol, kemudian orang-orang kurang mampu, ya penarik sampah dan sebagainya. Itu yang biasanya tidak masuk wilayah lingkungan kita, tapi mereka juga orang-orang yang sangat membutuhkan daging tersebut.
1: Baik. Yai Mas'ud dan Pak Rozan, karena waktu kita terbatas ya, sebelum kami akhiri, mungkin apa yang ingin kembali disampaikan kepada pendengar kita berkaitan

0: dengan manajemen pengelolaan hewan kurban. Ke Pak Rozan dulu, monggo.
1: Terkait pengelolaan hewan kurban ya, pertama harus kita tahu bahwa Idul Adha ini adalah syiar yang kemudian kita gunakan untuk menunjukkan syiar Islam kepada orang banyak, baik itu kepada orang non-muslim atau kepada orang muslim itu sendiri. Adapun kepada orang non-muslim ya, kita menunjukkan bahwa syiar Islam itu agama yang mudah berbagi. Tadi kemudian diantaranya kita membagikan daging-daging bahkan sampai kepada orang yang non-muslim. Adapun syiar kepada orang-orang muslim, yaitu syiar terkait tentang cara menyembelih yang baik dan benar. Cara kemudian kita memuliakan hewan yang akan kita sembelih, kita melakukan dengan ihsan, dengan baik. Ini juga syiar yang harus kita kemudian gaungkan kepada orang-orang muslim. Karena sebagian orang-orang muslim di luar sana mungkin ilmunya terkait kurban kurang paham. Karena selama ini hanya ngasih uang saja ke panitia, gak tahu uangnya diapakan, yang penting saya sudah percaya sama panitia. Namun pada akhirnya juga ilmu ini juga sangat penting. Maka jadikan momen Idul Adha ini, momen penyembelihan hewan kurban ini sebagai momen mengingat untuk mempelajari tentang fikih kurban itu sendiri. Selain kemudian kita meningkatkan ketakwaan kita dari memberikan proses penyembelihan hewan ini, kita juga mempelajari fikih kurban supaya kemudian masing-masing setiap muslim ini mengetahui apa yang harus dilakukan ketika sudah masuk waktunya Idul Adha atau waktu penyembelihan hewan kurban. Itu sih terkait harapan kami dan juga keinginan kami ke depannya. Semoga Idul Adha ini bisa menjadi syiar, baik itu kepada orang muslim ataupun orang yang non-muslim.
0: Baik, terima kasih Pak Rozan. Yai Mas'ud, monggo.
2: Ya. Baik, kami mengharapkan kepada segenap takmir masjid yang berdekatan agar berkoordinasi wilayah pembagiannya di RT berapa sampai sini, sehingga tidak sampai ada warga yang terlewatkan, terutama yang agak jauh dari masjid, sehingga kerjasama ini perlu sekali bersama dengan ketua RT dan RW supaya warga-warga kita di kota itu tidak ada yang terlewati mendapatkan daging. Lebih banyak melayani dari luar kota, dari kabupaten sana, desa sana, ternyata ada tetangga kita yang agak jauh dari masjid ternyata tidak terlayani. Mohon kerjasamanya para takmir masjid dengan takmir sebelahnya supaya warga-warga kita semuanya, terutama di kota ini, bisa terlayani mendapatkan daging. Juga harapan kami masjid-masjid menggunakan jasa dari juru sembelih alam, dari Zuleha. Ini karena yang sudah tersertifikasi dan terlatih, maka kami sampaikan terima kasih kepada Dinas Pertanian yang sudah melatih para juru sembelih ini. Ada dua angkatan, ada 30 orang pertama, 30 orang yang kedua. Bahkan kemarin, bulan kemarin juga ada penyegaran kembali. Maka kami harapkan ini yang artinya itu jaminan halal dan tekniknya itu sudah terlatih benar oleh tim yang terakreditasi, terlatih, maka kita manfaatkan mereka, para juru sembelih halal, Zuleha ini yang sudah terkoordinir dan alhamdulillah di bawah naungan Dinas Pertanian ini sudah berjalan dengan baik. Jumlahnya tahun ini 60 orang. Baik. Kalau bisa nanti tahun ini ada pelatihan lagi, karena jumlah masjid kami yang besar itu sekitar 200-an. Kalau juru halalnya, juru sembelihnya 60, itu berarti 1 banding 3. Satu banding 3. Seperti masjid kami ini, saya ayam aja, ternyata begitu nyari juru sembelih Pak sudah penuh semua, gimana akhirnya bisanya hari kedua. Makanya memang ya tidak harus hari pertama, tapi afdolnya memang besok pas tanggal 10 itu afdol. Tapi kalau enggak, kita masih diberi waktu hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Baik, terima kasih, semua bisa terdistribusikan dengan baik, para takmir masjid, panitia kurban bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak ada kerumunan, dan tolong juga pembagian yang baik dan kemasan yang baik dan higienis. Ya. Baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Dr. Andes Haji Mas'ud Yahya MPDI, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Madiun, dan juga Pak Rozan Jamal Ba'abduh BA, anggota Komisi Fatwa MUI Kota Madiun, pagi hari ini sudah meluangkan waktunya bersama RRI berbincang berkaitan dengan manajemen pengelolaan hewan kurban. Karena pelaksanaan kurban ini tentunya bukan hanya soal ibadah ya, tapi juga menyangkut pengelolaan hewan yang sehat, kemudian proses penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariat, dan juga hingga distribusi daging yang tepat sasaran dan juga tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Akhirnya saya Kaulan bersama seluruh tim kerabat kerja bertugas pagi hari ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharman, tentang status baru aparatur sipil negara ASN yang berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, informasi keliru ini beredar di

0: soal belanja gaji pegawai. Melalui akun Instagram resmi BKN, @bkn.go.id/official, telah disampaikan klarifikasi bahwa tidak ada status lain dalam ASN selain pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Madiun pagi hari ini masih ada satu sesi lagi pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya untuk mengupdate informasi seputar Jawa Timur dalam Jatim hari ini.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter Familia. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai rawit di Sumenep dan daging sapi naik signifikan. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik mendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok dapur di Kabupaten Sumenep ini mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha yang ini akan dilaksanakan pada besok untuk perayaannya 27 Mei 2026. Dan lonjakan paling signifikan ini terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit, pendengar, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga diantaranya daging sapi yang mencapai Rp150.000 per kilogram untuk kualitas premium, serta bawang merah dan daging ayam potong yang masing-masing kini menembus harga Rp50.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep, Hasanah, menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai rawit ini terjadi secara bertahap sejak satu bulan lalu dari harga awal yang dikisaran Rp60.000 per kilogramnya, saat ini sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Dan pendengar, berikut cuplikan kami wawancara dengan Hasanah, salah satu pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep.
2: Yeah.

0: Ya, mendengar sementara menurut salah seorang konsumen atau warga Kabupaten Sumenep, Nani mengaku tidak terkejut dengan lonjakan harga ini karena kenaikan harga menjelang hari raya sudah menjadi fenomena tahunan. Terlebih masyarakat di Sumenep ini memiliki satu tradisi yakni ater-ater atau arbes, yang artinya ini selalu mengantarkan makanan menjelang hari raya keagamaan, khususnya hari raya Idul Adha seperti saat ini. Dan berikut cuplikan wawancara dengan salah satu konsumen Nani asal Kabupaten Sumenep.
1: Saya sebagai ibu rumah tangga, saya sendiri, dan orang belanja harian banyak keagam seperti telur, daging, babi merah, babi rawit, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya naik tajam. Harapan saya, dia terkait segera dengan saya agar cepat ambil tindakan.
0: Ya, mendengar dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang terjadi di Kabupaten Sumenep ini, masyarakat sangat berharap agar pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep dapat menstabilkan harga tersebut, seperti salah satunya melalui pasar murah yang memang rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep saat menjelang hari keagamaan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum

0: Inovasi Hari Ini.
1: Belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Lalu berharaplah untuk hari esok.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter lepas dari Familia begitu ya. Untuk pagi hari ini nanti kita juga akan dengarkan informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan peringatan hari lanjut usia di Kabupaten Pasuruan. Dan nanti kita akan terus mendengarkan informasi-informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita coba hubungi begitu ya untuk Emil Akbar dan juga rekan-rekan reporter lainnya untuk bisa menghadirkan informasinya untuk Anda di pagi hari ini.
1: Edin, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
2: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
1: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
2: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
1: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Emil Akbar yang mengabarkan berkaitan dengan peringatan Hari Lanjut Usia di Kabupaten Pasuruan. Emil, silahkan.
1: Hari ini dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia tahun 2026, tim penggerak BKK Kabupaten Pasuruan bersama dengan RSUD Bangil ini melaksanakan talk show kesehatan yang nanti dibahas adalah terkait dengan osteoporosis. Dan acara masih berlangsung, jadi para ketua tim penggerak BKK Kabupaten Pasuruan, Ibu Mirta Rusdi Sutejo, dan Kepala BPJS Cabang Pasuruan, serta Kepala Dinas Kesehatan sekaligus menangkap sebagai PLT Direktur RSUD Bangil, Ibu Dr. Arma Rosalina. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Berni. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ini bisa dijelaskan acaranya apa saja?
2: Acara kegiatan hari ini ya, mulai dari pagi tadi kita dan senam lansia, senam bersama dengan Ibu Bupati dari Kabupaten Pasuruan, dilanjutkan dengan beberapa kegiatan yaitu dari lansia, ada performance ya, tadi ada litinkung, ada puisi, dan ini nanti dilanjutkan dengan komunikasi langsung dengan prolanis yang ada di puskesmas-puskesmas Kabupaten Pasuruan. Jadi kita langsung ini lagi komunikasi ya, langsung ya interaksi dengan komunitas di Kabupaten Pasuruan. Terus nanti ada lanjut sih sebetulnya. Kita ada outbound keluar untuk para lansia yang ada di Rumah Sakit Bangil kebetulan seperti itu.
1: Kami terkait dengan misalnya lansia, peran ataupun kegiatan dari RSUD Bangil apa?
2: Oke, di Kabupaten di RSUD Bangil ini kebetulan ada kegiatan yang rutinitas, yaitu memang setiap Jumat, yaitu senam bersama, dan ada kegiatan untuk sosialisasi ya, itu rutin di poli-polinya. Di poli-polinya itu di setiap hari Senin dan Kamis. Jadi ada kegiatan tersebut. Itu nanti ada komunikasi dengan tanya jawab langsung dengan peserta geriatrinya. Jadi yang hadir di poli geriatri di RSUD Bangil. Jadi kita juga punya poli khusus geriatri yang menangani langsung semua pasien-pasien geriatri, yaitu di poli IPD nanti di situ
1: polinya. Sudah ada apresiasi?
2: Ya. Ya, kebetulan kan jadi lansia kita itu kan ada yang berprestasi. Misalnya dia punya prestasi rajut, dia aktif di komunitas, terus dia mengajari teman-temannya untuk senam asma, senam lansia, ada senam litinkung. Nah itu kita kasih dia reward lah istilahnya. Gitu. Jadi kasih penghargaan untuk lima ini perwakilan, sebetulnya luar biasa semuanya sih. Cuman kita harus mengambil kan gitu. Gitu Mas.
1: Dari Dr. Darmi Sabto terkait dengan peringatan Hari Lansia tahun 2026 Akbar 21 RRI terus berdarah di Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan kita dalam program Jatim hari ini, di edisi kali ini kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Angela Reska yang siap mengabarkan sebanyak 257 jemaah haji dari Pacitan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik pendengar, sejumlah 257 jemaah haji yang berasal dari Pacitan saat ini dinyatakan dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pelaksana tugas PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pacitan, Marjuni, menerangkan pihaknya juga telah menyampaikan kepada para jemaah bahwa suhu di Arafah mencapai 45 derajat Celcius. Untuk itu, seluruh jemaah telah melakukan sejumlah mitigasi dan persiapan. Marjuni mengatakan persiapan ini juga disampaikan dari masa pra-armusna yang pada saat berada di hotel di kota Mekah. Seluruh jemaah diminta untuk memperhatikan barang apa saja yang perlu dibawa, seperti makanan, obat-obatan, termasuk alat pelindung diri atau APD. Melalui sejumlah persiapan tersebut, Marjuni menegaskan bahwa seluruh jemaah telah siap menjalankan puncak ibadah haji. Bahkan untuk para jemaah yang ingin berkurban juga telah dilakukan pendataan oleh petugas sejak beberapa hari sebelumnya. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.

0: kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Lepas dari Angela, saat ini saya bersama dengan William Nathan. Pemkab Malang proyeksikan ekologis mangrove Pantai Ngliyep dan juga pasar karbon. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, upaya perlindungan kawasan pesisir selatan Kabupaten Malang dari ancaman abrasi kini mulai terintegrasi dengan proyeksi ekonomi hijau global. Melalui penanaman 500 bibit mangrove di kawasan Pantai Ngliyep, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, langkah ini tidak hanya diproyeksikan sebagai benteng alami penahan erosi pantai, tetapi juga disiapkan sebagai aset strategis daerah dalam menyongsong regulasi perdagangan karbon atau carbon trading. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui vegetasi bakau menjadi krusial mengingat karakteristik ombak laut selatan yang dinamis. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menekankan pentingnya perluasan ruang terbuka hijau ini sebagai aset jangka panjang. Menurutnya, selain berfungsi sebagai penetral abrasi dan menyerap emisi karbon secara masif, wilayah hutan mangrove yang lestari di masa depan dipastikan mampu menciptakan ekosistem baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi nelayan serta warga di sekitar pesisir Donomulyo. Pemkab Malang sendiri mengkonfirmasi bahwa investasi ekologis melalui penanaman mangrove ini akan menjadi modal penting bagi daerah dalam bursa karbon yang segera disosialisasikan. Latifah menyebut bahwa dengan kegiatan penanaman bibit tanaman mangrove ini bisa menghijaukan Kabupaten Malang karena itu butuh karbon dan mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi karbon trading di Kabupaten Malang. Latifah menyebut bahwa penanaman mangrove ini menjadi salah satu aset Pemkab Malang dan diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat terutama di sekitar Pantai Ngliyep. Gerakan penghijauan pesisir ini memang diinisiasi melalui program penguatan pembinaan teritorial atau BINTAR TNI Angkatan Darat yang mengusung tema TNIAD Peduli Lingkungan Mangrove Tumbuh Negeri Tangguh. Skala penanaman ini dilakukan secara serentak di berbagai wilayah pesisir Indonesia guna membangun ketahanan ekologis yang terintegrasi. Di tingkat lokal, keberlangsungan ekosistem Pantai Ngliyep digerakkan melalui kolaborasi intensif antara personel militer dari Kodim 0818 Malang Batu, Satrap 221 Ngliyep, Polres Malang, pemerintah daerah, pegiat lingkungan hingga masyarakat adat setempat. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Itu tadi informasinya berkaitan dengan Pemkab Malang proyeksikan ekologis mangrove Pantai Ngliyep dan pasar karbon. Nanti kita akan lanjutkan lagi juga informasi-informasi lain masih dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur.

0: Rosa featuring Ariel Noah yang juga saya putarkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Ada Ayu Citra yang juga sudah tersambung, ingin mengabarkan berkaitan dengan Polres Kediri imbau masyarakat untuk tidak resah dengan isu begal bermodus kostum pocong. Ayu, silakan laporan Anda. Baik. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, Mas. Jadi maraknya kasus begal saat ini dengan modus kostum hantu pocong. Pada saat ini Polres Kediri memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak resah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Polres Kediri AKP Barka Ramsu pada saat pembelajaran Kediri hari ini. Dia mengatakan mendengar bahwa informasi kasus begal dan modus perpakaian pocong ini adalah kabar bohong atau hoax yang memang saat ini beredar luas di masyarakat.
2: Kalau konvensional seperti nanti beracun diatasi dengan yang konvensional dengan dasar kambing, saya kira mungkin ada, mungkin nggak ada ya, Mbak. Ya. Sebenarnya itu apa ya, malam minggu kemarin itu di anak-anak kecil sih SMP SMP itu buat konten. Nah itu ada warga lah, ini kebetulan warga sudah suka berterima kasih, akhirnya dikejar, Mbak, akhirnya dibantu oleh teman-teman Babin Kamtipmas untuk melakukan pengamanan. Wow. Gitu, jadi dasar kambing itu arahnya ke sana.
1: Ya, pendengar, sementara itu dikatakan pula oleh AKP Barka Ramsu bahwa imbauan ini dilakukan karena memang saat ini masyarakat tengah resah. Dan bahkan pula AKP Barka menambahkan pula bahwa hal sebenarnya yang terjadi adalah di wilayah Polres Kediri ini ada tiga orang anak muda yang berkoncengan dan salah satunya menggunakan pakaian pocong. Dan saat itu ditemukan oleh warga bahwa ternyata video ini dibuat untuk melakukan viral atau di media sosial ini. Dan akhirnya mereka ditangkap oleh warga dan kemudian dibawa ke petugas keamanan di kawasan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Dan sebenarnya pendengar, Kapolres Kediri AKBP Abraham Mangkubraji juga memberitahu kepada masyarakat bahwa memang sempat beredar sebuah kabar melalui flyer di sejumlah medsos berisikan konten himbauan aksi begal pocong di Kediri yang mencatut logo atau dari Pemkab Kediri dan juga Pemkab Kediri. Dan sebenarnya beberapa tempat ini tidak sama sekali pernah mengeluarkan himbauan tersebut. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: rasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.
1: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
2: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
1: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihat Bit aplikasi RRI Digital juga.
2: RRI Digital?
1: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
2: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
1: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
2: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
1: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
2: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: satu informasi dari rekan reporter kali ini, Rizky Darmawan mengabarkan berkaitan dengan pesanan kambing kurban di Kota Batu naik 50%. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kota Batu mulai mengalami peningkatan. Salah satu peternakan yang merasakan kenaikan permintaan tersebut adalah Temas Jaya Farm. Aktivitas di Temas Jaya Farm mulai terlihat lebih sibuk. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah kambing kurban tampak disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai mencari hewan kurban. Pengelola Temas Jaya Farm Kota Batu, Muhammad Fahri, mengatakan permintaan kambing kurban tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Bahkan kenaikan pesanan disebut mencapai sekitar 50%. Jika pada Idul Adha tahun sebelumnya, penjualan kambing di Temas Jaya Farm mencapai sekitar 100 ekor, tahun ini jumlah pesanan meningkat menjadi sekitar 150 ekor. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Muhammad Fahri menilai, peningkatan permintaan semakin terasa mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Selain itu, masyarakat juga dinilai mulai mempersiapkan pembelian hewan kurban lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Temas Jaya Farm sendiri menjadi salah satu tempat penjualan kambing kurban di Kota Batu yang menyediakan berbagai jenis kambing untuk kebutuhan masyarakat. Pihak pengelola memastikan stok kambing kurban tetap tersedia dan dalam kondisi sehat hingga hari pelaksanaan kurban nanti. Selain melayani penjualan kambing kurban, Temas Jaya Farm juga dikenal sebagai peternakan yang mengembangkan sistem pembibitan dan pengelolaan ternak modern di Kota Batu. Kehadiran peternakan ini sekaligus mendukung kebutuhan hewan kurban masyarakat di wilayah Batu dan sekitarnya. Dengan meningkatnya permintaan tahun ini, pengelola berharap penjualan kambing kurban dapat terus berjalan lancar hingga Idul Adha tiba pada besok hari. Masyarakat pun dihimbau membeli hewan kurban lebih awal agar dapat memilih ternak sesuai kebutuhan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia pamit, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

Kulo nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang pondo kulo. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampikolo satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah memperketat pengawasan sektor perberasan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional. Praktik mafia pangan disebut menjadi salah satu penyebab anomali harga beras di tingkat konsumen. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, pengawasan diperkuat karena pasokan beras nasional dalam kondisi aman. Produksi beras Januari hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus hampir 4 juta ton beras. Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya ini dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menyebut, saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon. Dijelaskan, sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil. Untuk infrastruktur seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Bailey. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, untuk Anda yang hari ini menjalankan ibadah puasa ya, selamat berpuasa pendengar. Apalagi cuaca di Madiun tidak begitu terik ya. Kalau tadi pada saat jam 6.30 ya, waktu saya berbincang singkat bersama prakirawan BMKG Juanda mengatakan bahwa kalau kelembapan udara di wilayah Madiun ya itu masih cukup tinggi, 58 sampai dengan 87 ya, dan cukup lembab ini. Walaupun suhu 25 sampai dengan 33 derajat Celcius, tetapi tidak begitu terik gitu ya. Semoga hal ini juga mensupport kondisi kita ya, yang saat ini sebagian dari kita juga menjalankan ibadah puasa Arafah pendengar. Semoga kuat ya sampai saat berbuka puasa nanti. Dan mungkin juga sudah banyak persiapan pendengar yang Anda lakukan untuk Idul Adha besok ya. Di lingkungan tempat Anda mungkin juga sudah mulai menata untuk lokasi yang akan dijadikan tempat penyembelihan kurban, atau mungkin memasang ini ya tenda untuk panitia mendistribusikan daging kurban, membagi gitu ya. Dan tentu hal ini menjadi sebuah silaturahmi juga ya, ini antar warga yang biasanya mungkin nggak pernah ketemu atau jarang ketemu, nah di momen besok mungkin bisa bertemu satu sama dengan yang lain gitu ya. Dan untuk esok kami juga akan hadirkan siaran langsung salat Idul Adha ya dari Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun, dan pukul 7 juga kami hadirkan siaran langsung. Siaran langsung salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ada sebuah tradisi yang mencerminkan sebuah toleransi pendengar. Itu tradisi ngejot Idul Adha itu di Bali pendengar ya. Kita tahu bahwa Bali itu menjadi daerah atau wilayah yang memang untuk umat Hindunya paling banyak ya di Indonesia. Nah, kadang di Bali itu kan umat Islam yang menyembelih hewan kurban ya. Ini juga turut membagikan daging hewan kurbannya kepada masyarakat non-muslim pendengar. Nah, pembagian daging kurban ini juga sebagai upaya umat Islam di Bali melaksanakan tradisi ngejot. Saya dikutip dari laman rri.co.id ya. Ini adalah sebuah artikel yang diterbitkan ya atau ditulis pada 7 Juni 2025 yang lalu. Saat itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sulehat ini mengatakan kalau tradisi ngejot di Bali itu ternyata sudah ada sejak abad ke-15 pendengar. Ketika itu Raja Bali IV Ida dalam Watu Renggong ini meminta umat Islam Blambangan menetap di Kampung Gel-Gel. Nah, sejak saat itu tradisi ngejot menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Bali. Ngejot itu bisa dikatakan sebagai upaya antar umat beragama di Bali dalam menjaga kerukunan dan juga silaturahmi. Tradisi ini terus dijaga dan akhirnya diturunkan dari generasi ke generasi sebagai bagian integral dari budaya Bali, terutama dalam perayaan-perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Galungan, dan bahkan Kuningan. Nah, tradisi ngejot ini bermakna saling memberi dan membagikan makanan seperti saat hari raya keagamaan. Kalau pada saat hari raya Idul Adha ya, umat Islam membagikan daging kurban kepada masyarakat non-muslim pendengar. Nah, bagi umat Hindu ya, sebaliknya pada saat hari raya Galungan atau Kuningan, masyarakat Hindu Bali itu juga membagikan makanan bagi umat Hindu. Ngejot ini merupakan bentuk membalas kebaikan yang telah diberikan. Kalau bagi umat Islam, ngejot merupakan bentuk silaturahmi dan menjaga hubungan baik antar sesama. Nah, tradisi ngejot itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Bali pendengar. Tradisi yang sudah mendarah daging ini ya, bagi masyarakat Bali itu juga sebagai sarana mempererat kerukunan antar umat beragama. Dan tradisi ngejot ini juga akan ada terus menerus ya, tidak akan pudar digulung perkembangan zaman dan serbuan budaya luar lewat kemajuan teknologi ya. Karena memang berbagai pihak di Bali itu memiliki komitmen yang kuat untuk melestarikan tradisi ngejot yang berlangsung secara turun temurun. Dan dilihat juga anak-anak muda Bali itu juga tetap melestarikan tradisi ngejot ya. Jadi bukan hanya memberikan daging kurban saja, tetapi ketika umat Hindu merayakan Galungan dan juga Kuningan, saling berbalas gitu ya, kebaikan. Dan memang kebaikan itu menular pendengar. Ketika kita baik dengan orang, orang pun insya Allah juga akan baik kepada kita.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avis Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avis juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Avis Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sarjaga. Follow Instagram @avis.kpk dan kunjungi avis.com untuk info lengkapnya.

103,3 RRI Madiun siang hari ini sudah jam 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada informasi nih untuk Anda semuanya. Satya ambil itu dari laman rri.co.id. Ini menyoal tentang ini, pendengar ya, pembayaran dam atau denda haji. Nah, ini dari Magetan, kabarnya seperti ini. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Magetan itu memberikan kebebasan kepada jamaah haji untuk menentukan lokasi pelaksanaan dam, baik dilakukan di tanah suci maupun di tanah air, pendengar. Nah, kebijakan ini ternyata menindaklanjuti surat edaran menteri terkait pelaksanaan dam bagi jemaah haji Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Magetan, Ida Dwi Martini, mengatakan pihaknya juga telah melakukan koordinasi bersama para pembimbing ibadah dan pimpinan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU setelah terbitnya surat edaran ini, pendengar. Setelah sosialisasi dilakukan, terdapat jemaah yang memilih pelaksanaan dam itu di tanah air dan sebagian lainnya tetap memilih melaksanakan di tanah suci. Karena itu pelaksanaan dam tidak dilakukan secara seragam, pendengar. Kebijakan ini juga diperkuat ya dengan arahan dari Wakil Menteri pada 9 Mei yang lalu yang memberikan keleluasaan kepada jemaah dalam menentukan lokasi pelaksanaan dam. Nah, terkait data jumlah jemaah yang memilih melaksanakan dam di tanah air maupun di tanah suci, Ida menyebut pendataan itu masih berada di masing-masing KBIHU, pendengar, karena teknis pelaksanaan dam di tanah air itu difasilitasi langsung oleh lembaga terkait seperti KBIHU, pendengar. Kementerian Haji dan Umroh Magetan ya, menurut Ida, tetap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dam di wilayah Kabupaten Magetan melalui laporan yang disampaikan masing-masing KBIHU.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kebersamaan saya dengan Anda harus berakhir sampai di sini. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat dan seterusnya, kurang lebih sampai jam 18, sudah ada rekan saya Nindi Aprilia yang bersiap hadir menemani Anda semuanya. Pendengar masih melanjutkan berbagai segmen inspiratif dalam Madiun siang ini dan juga Madiun sore ini. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3. Kita akan ikuti dinamika olahraga. Terima kasih, simak terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Red Bull berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen
4: Pfosten. Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakak bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Ia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: Dari arena futsal, Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu NEM. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nindya Prilia, pendengar di siang hari ini hadir menemani ruang dengar Anda di hari Selasa 26 Mei 2026. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming melalui di frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Juga bisa melalui streaming kami di rri.co.id dan RRI Digital. Dan di siang hari ini pendengar, sembari menemani aktivitas siang Anda, kami hadirkan campur sari juga sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sembari juga menantikan azan sholat zuhur berkumandang yang pada siang hari ini untuk kota Madiun dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 11.33 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun.

0: Ya, pendengar Radio Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ علي الطنطاوي dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita. Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan. Dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lapo?
1: Uang ini mbok sing duwe pri kemanusiaan. Lapo? Wedus mbok ajar sampai koyok ngono iku lho.
0: Awakmu keluargane ta kok gak nrimo?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih,

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, saatnya info terkini. Pemerintah memastikan harga beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP tidak mengalami kenaikan meski kurs dolar menguat. Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Direktur SPHP Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono mengatakan perubahan nilai tukar dolar memang berdampak pada sektor pangan, namun harga beras SPHP dipastikan tetap stabil karena merupakan program pemerintah. Nilai kurs dolar yang berubah dapat berpengaruh ke berbagai hal termasuk sektor pangan. Namun kaitan dengan beras SPHP terjadi karena program pemerintah sampai hari ini dipastikan tidak ada perubahan. Maino memastikan kualitas beras SPHP juga tetap dijaga oleh Perumbulok. Menurutnya, masyarakat tetap akan memperoleh beras medium dengan harga terjangkau dan mutu yang sama. Bapanas menetapkan harga beras SPHP di wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp12.000 per kilogram, sementara wilayah Sumatera, Kalimantan, dan NTT sebesar Rp13.100 per kilogram. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id.

Ya, mendengar ada Tum Laung dari Rina Ditama menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, yang mana di siang hari ini pendengar, karena esok sudah Idul Adha ya, jadi pembahasan siang hari ini masih berkaitan ini dengan Idul Adha. Yang mana pendengar, di mana di momen Idul Adha ini biasanya ada makan-makan begitu ya, berkumpul bersama keluarga dan juga menyantap beberapa hidangan, yang mana salah satunya berbahan dasar dari daging sapi ataupun daging kambing, yang mana terkadang kalau sudah ada banyak menu masakan ini membuat kita jadi lapar mata begitu ya, dimana dari lapar mata ini tentunya tidak baik bagi kesehatan pendengar. Oleh karena itu dokter umum Dr. Irwan Herianto ini mengingatkan masyarakat untuk mengontrol pola makan, yang mana saat Idul Adha pendengar, agar konsumsi daging dan makanan bersantan serta tinggi lemak ini secara berlebihan tidak memicu gangguan kesehatan, terutama bagi penderita hipertensi, kolesterol maupun penyakit metabolik lainnya. Dan ia juga mengingatkan masyarakat perlu menghindari pola konsumsi berlebihan, meski persediaan daging kurban di rumah ini melimpah ya saat Idul Adha, yang mana kalau berlebihan tentunya tidak baik bagi kesehatan, apalagi diolah secara berulang begitu ya pendengar, dan dikombinasikan dengan santan yang pastinya itu sangat tinggi kolesterol. Dan ia juga menginformasikan bahwa penderita hipertensi perlu lebih berhati-hati pendengar terhadap makanan khas yang kerap dihidangkan saat momen bahagia Idul Adha, yang umumnya ini mengandung garam dan juga santan yang cukup tinggi seperti gulai dan juga olahan daging berlemak. Ini memang menggoda begitu ya saat dikonsumsi di momen Idul Adha, namun ternyata efek sampingnya juga cukup banyak apabila Anda mengkonsumsinya secara berlebihan. Tentunya pendengar, ada beberapa juga cara ataupun tips yang bisa Anda terapkan agar bebas dari kolesterol dan juga tekanan darah tinggi saat menyantap hidangan Idul Adha ya. Nanti akan saya hadirkan sesaat lagi menemani aktivitas siang hari Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun. Dihadirkan dari Lala Atila, ada Panandang.

Ya, pendengar, ada saya Wulayangmu dari Suci menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun ya. Di mana tadi informasinya masih seputar Idul Adha yang sudah disampaikan ya, yang mana dari Idul Adha yang banyak sekali tersedia makanan beragam menu dari perdagangan ya, pendengar. Ini kerap sekali membuat seseorang menjadi lapar mata. Jadi, ambil apa saja yang diinginkan tanpa memperhatikan bahwa kondisi tubuh ini sudah melakukan penolakan karena memang sudah terlalu banyak yang dikonsumsi dan beragam menu yang pastinya ini juga berpengaruh pada kesehatan tubuh. Ada beberapa tips yang akan saya hadirkan pada siang hari ini, pendengar, di mana tips sehat untuk menjaga dan juga terbebas dari kolesterol dan tekanan darah tinggi saat Anda menyantap hidangan Idul Adha ya, yang tentunya wajib Anda ketahui di siang hari ini. Yang pertama, pendengar, adalah menerapkan pola makan sehat gizi seimbang, yaitu dengan membatasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan garam. Fokuskan pada makanan yang kaya serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan juga protein tanpa lemak seperti ayam tanpa kulit, ikan, dan juga kacang-kacangan. Anda bisa menghindari makanan yang digoreng, tinggi lemak, dan juga kaya akan garam. Tentunya serta membatasi konsumsi daging merah setelah perayaan Idul Adha ya, pendengar, yang mana biasanya ada peningkatan konsumsi daging merah ini ya, karena stok daging merah terlalu banyak ya, habis kurban ini biasanya setiap hari setelah Idul Adha ini banyak diolah dengan berbagai menu. Nah, ini Anda perlu waspada, pendengar, dan jangan berlebihan karena bisa meningkatkan kolesterol. Tentunya perlu bijak mengkonsumsi daging Idul Adha, pendengar. Anda bisa membatasi asupan daging merah yang tinggi lemak seperti daging sapi berlemak, dan Anda bisa memilih potongan daging yang lebih rendah lemak atau daging tanpa lemak dan juga potongan lemak yang terlihat sebelum memasaknya. Kedua ya, pendengar, kalau tadi sudah tips yang pertama, yang kedua adalah berolahraga secara teratur dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30-60 menit di tengah rutinitas saat berhari raya. Mungkin Anda bisa memanfaatkan sedikit waktu Anda ini ya, pendengar, tentunya untuk melakukan olahraga dan juga melakukan aktivitas fisik agar tubuh Anda tetap bugar di hari raya Idul Adha. Masih ada dua tips lagi yang saya hadirkan di siang hari ini, pendengar, yaitu yang ketiga adalah mencegah lonjakan berat badan dengan makan porsi yang tidak berlebihan. Ini juga penting, yang mana tadi sudah berulang kali disampaikan bahwa boleh memakan daging namun dengan porsi yang secukupnya dan tidak berlebihan, karena kalau apapun itu ya yang berlebihan ini tidak baik untuk kesehatan tubuh. Yang keempat atau yang terakhir tipsnya pada siang hari ini adalah menghentikan kebiasaan merokok. Mana nih yang suka merokok? Ini mungkin juga menjadi salah satu hal yang bisa Anda lakukan ya di momen perayaan Hari Raya Idul Adha ini untuk mengurangi kolesterol dalam tubuh Anda. Ya, itu tadi, pendengar, 4 tips yang saya hadirkan pada siang hari ini menemani aktivitas Anda menjelang Hari Raya Idul Adha. Campur Sari Siang masih menemani aktivitas Anda, pendengar, yang mana di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dihadirkan dari Titis Dua Suara Lari Gunung.

Ya, pendengar, ada kembang belimbing dari Ririk masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun yang hadir hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang mana pembahasan tadi, pendengar, sudah disampaikan beberapa hal, yaitu terkait hewan kurban ya, terkait pengolahan daging kurban, yang mana sudah disampaikan juga beberapa tips bagi Anda untuk menghindari ataupun mencegah terjadinya kolesterol hingga tekanan darah tinggi saat mengkonsumsi hewan kurban ya. Yang mana, pendengar, momen Idul Adha ini menjadi salah satu waktu yang paling dinantikan ya bagi umat muslim, yang mana selain sebagai ibadah yang sangat dianjurkan, kurban ini juga membawa berkah dalam bentuk limpahan daging yang dapat dinikmati bersama keluarga. Nah, salah satu kegiatan yang tak kalah penting saat penyembelihan hewan kurban adalah mengolah daging kurban agar tidak cepat basi dan juga tetap lezat untuk disantap begitu. Karena tentunya dari pengolahan daging kurban ini ada pengolahan daging kurban yang memang dianjurkan dan juga diolah secara benar ya, pendengar. Yang mana mengolah olahan daging kurban ini bukan sekedar soal rasa, tetapi juga berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan juga efisiensi pemanfaatannya. Jadi banyak dari kita begitu ya, yang langsung memasaknya tanpa mengistirahatkan daging terlebih dahulu. Padahal daging kurban yang baru dipotong ini sebaiknya didiamkan beberapa jam agar lebih empuk saat dimasak. Langkah pertama adalah membuat olahan daging kurban yang tentunya bercita rasa enak dan juga lezat, pendengar, yaitu membersihkan daging dengan membersihkan apabila ada kotoran ya, ada kotoran ini dibersihkan terlebih dahulu, karena biasanya dalam pemotongan ini mungkin pengemasan dan lain sebagainya, meskipun sudah dipastikan bersih begitu ya, Anda bisa melakukan mengelapnya ini dengan tisu khusus untuk dapur, kemudian Anda bisa memotongnya sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan resep yang akan Anda buat itu ya. Mau dibikin apa, kalau dibikin rendang ya harus dipotong sesuai dengan ukuran yang memang diperuntukkan untuk rendang.

Apabila Anda memang tidak ingin mengolahnya di hari itu, pendengar, Anda bisa menyimpannya di freezer, dan juga Anda bisa memotong sesuai dengan selera, di mana nanti ini bisa memudahkan apabila Anda suatu saat ingin mengolahnya kembali atau mungkin menjadikannya menu-menu lain seperti sup daging. Ini sepertinya menarik begitu ya. Dan selanjutnya yang paling penting juga, Anda bisa menghindari penggunaan bahan pengempuk daging yang berlebihan, pendengar, karena tentunya itu ada efek sampingnya ya. Jadi bisa memanfaatkan nanas, ini juga bisa, ataupun daun pepaya sebagai pengempuk alami. Nanas ini biasanya yang sering dipakai, pendengar ya, karena selain dia bisa mengempukkan juga, ini Anda juga bisa memanfaatkannya sebagai salah satu aroma ya, aroma untuk menghilangkan aroma dagingnya, karena nanas ini punya rasa yang khas dan lezat begitu ya apabila dikombinasikan dengan daging. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan yang pas, karena kalau mungkin daun pepaya ini beberapa orang merasakan bahwa ada cita rasa pahitnya sedikit begitu ya, mungkin Anda bisa menggunakan nanas untuk menggantikannya. Anda juga bisa menggunakan bumbu yang kaya akan rempah, pendengar, dan pastinya juga sesuai dengan takaran agar rasa daging ini tidak terlalu amis. Rempah-rempah seperti ketumbar, jahe, lengkuas, dan juga serai ini menjadi salah satu bahan yang umum digunakan dalam olahan daging kurban, di mana selain memberikan aroma sedap, rempah ini juga membantu menetralisir bau perengus dari daging sapi ataupun daging kambing. Nah, yang terakhir, Anda bisa memasak dengan teknik yang benar ya, pendengar. Misalnya untuk daging yang alot, ini sebaiknya dimasak dengan cara direbus terlebih dahulu agar teksturnya lunak dan mudah untuk dikunyah. Nah, dengan cara ini, kita bisa menyajikan olahan daging kurban yang sesuai dan juga disukai oleh anggota keluarga Anda. Ini biasanya kalau dapat daging kurban kemudian langsung diolah jadi sate. Ini biasanya kalau bagian dagingnya memang berlemak begitu ya, atau memasaknya salah, ini alot ya, jadi susah untuk dikunyah. Ini mungkin Anda bisa mempertimbangkan beberapa cara yang sudah saya hadirkan di siang hari ini tadi. Campur Sari Siang masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dihadirkan dari Anissa Salma, Ojo Lamis.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam temani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang saudara, dinamika siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi diantaranya. Tim Satgas Pangan Kota Madiun memastikan stabilitas harga dan stok bahan pokok mencukupi selama Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun akan melakukan pemeriksaan postmortem setelah menyembelihan hewan kurban. Pangdam 5 Brawijaya meninjau lokasi pembangunan Brigif dan Yodo.

0: NIF Teritorial Pembangunan di Ponorogo. Selain topik-topik tersebut, dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah dinamika siang selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.
1: Dinamika siang.
0: Informasi pertama, pendengar, tim gabungan dari Dinas Perdagangan dan Satuan Tugas Satgas Pangan Polres Madiun Kota melakukan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting Bapok Tim untuk memastikan stabilitas harga dan stok mencukupi selama libur Idul Adha. Berikut laporan Aristika.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tim gabungan dari Dinas Perdagangan Disdag Kota Madiun dan Satuan Tugas Satgas Pangan Polres Madiun Kota menggelar pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting Bapokting di sejumlah titik strategis. Langkah antisipasi ini sengaja dilakukan untuk memastikan stabilitas harga sekaligus menjamin ketersediaan stok pangan aman selama masa libur panjang keagamaan tersebut. Analis perdagangan ahli muda di Dinas Perdagangan Kota Madiun Tri Prasetyaningrum mengatakan, pemantauan ini merupakan agenda rutin yang selalu digalakan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Mengingat perayaan Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026, pemerintah daerah bergerak cepat menyisir pasar guna mengawal pergerakan harga dan pasokan pangan di masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di Pasar Besar Diun PBM, secara umum harga komoditas pangan relatif stabil dan normal. Satu-satunya komoditas yang terdeteksi mengalami kenaikan di atas harga acuan penjualan atau HAP hanyalah kelompok cabai. Tri menyebutkan bahwa cabai merupakan komoditas volatile food yang harganya sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, tingginya permintaan pasar, serta ramainya musim hajatan saat ini. Di tingkat pedagang, harga cabai rawit kini menyentuh Rp75.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp60.000 per kilogram, dan cabai merah besar biasa berada di angka Rp65.000 per kilogram. Meski begitu, kenaikan ini dinilai masih dalam batas wajar dan siaga, yakni berkisar Rp10.000 per kilogram.
3: Kita memantau ketersediaan stok sama harga terkait yang untuk utamanya di pasar tradisional. Nah, ini tadi yang mengalami kenaikan sedikit di atas HAP itu cabai. Nah, selainnya itu harganya normal. Minyak kita di Kota Madiun, utamanya di pasar besar Kota Madiun ada stoknya karena kemarin, minggu kemarin kita disuplai oleh Perumbulok sebesar 750 dus untuk pasar besar itu sendiri. Nah, untuk minggu depan insya Allah juga ada droppingan lagi untuk minyak kita.
2: Tri mengatakan selain berfokus di pasar besar Kota Madiun, tim gabungan juga memperluas jangkauan pengawasan ke pasar Sleko, sejumlah retail modern, tempat penggilingan beras hingga ke pangkalan LPG. Dia mengatakan pengawasan ketat ini sangat krusial mengingat adanya momentum libur Idul Adha yang bersambung dengan libur akhir pekan atau long weekend. Melalui langkah ini, pemerintah Kota Madiun berkomitmen menjaga perputaran roda perekonomian daerah tetap kondusif tanpa adanya gejolak harga pangan yang berarti. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, stok beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dari Bulog Madiun dan beras jenis lain dari pengusaha dalam kondisi aman terkendali selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Kembali laporan Aristika.
2: Ketersediaan stok beras di Kota Madiun selama masa libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dipastikan berada dalam kondisi aman terkendali. Selain melimpahnya pasokan beras, program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, ketersediaan beras jenis lain di pasaran juga sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi aman ini salah satunya ditopang oleh kesiapan para pelaku usaha lokal. Pemilik usaha penggilingan gabah di Kelurahan Sogaten, Kota Madiun, Aris Setiawan mengatakan saat ini pihaknya mengantongi stok sebanyak 150 ton gabah kering giling atau GKG. Jumlah tersebut setara dengan 67 ton beras siap konsumsi. Aris menjelaskan bahwa harga jual beras saat ini masih tergolong normal. Dari tempat usahanya, beras produksi bahan atau pecah kulit PK dijual dengan harga Rp11.500 per kilogram. Harga tersebut dinilai masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Kendati harga harga beras cenderung stabil. Aris mengakui harga beras di tingkat petani saat ini terbilang cukup tinggi. Untuk gabah kering panen GKP atau gabah basah kini menyentuh harga Rp7.800 per kilogram. Sedangkan untuk gabah kering giling GKG berada di angka Rp8.900 per kilogram.
1: Kalau beras itu standar, tapi kalau gabah pasti naik. Soalnya kalau gabah itu tidak ada HFP-nya, tapi kalau beras sudah pasti kena HFP. Kalau gabah untuk hari ini, untuk gabah basah Rp7.800, untuk gabah kering Rp8.900.
2: Sementara itu, analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Disda Kota Madiun, Tri Prasetyaningrum mengatakan, stok beras SPHP untuk masyarakat Kota Madiun dijamin aman berkat distribusi Perumbulok Madiun. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, setiap pedagang di Pasar Besar Kota Madiun atau PBM secara rutin menerima suplai berkisar antara 1 hingga 2 ton beras SPHP. Adapun harga jual eceran di tingkat pedagang tetap stabil dan normal, yakni senilai Rp60.000 untuk kemasan 5 kg.
3: Untuk SPHP alhamdulillah aman untuk Pasar Besar Kota Madiun. Per pedagang kemarin dapat suplai dari Bulog sekitar 1 sampai 2 ton per pedagang. Alhamdulillah untuk harga beras normal untuk di Kota Madiun.
2: Melalui kerjasama pasokan dari penggilingan lokal dan distribusi beras subsidi pemerintah ini, Tri memastikan kebutuhan pangan masyarakat Kota Madiun akan tetap terpenuhi dengan baik. Kestabilan harga dan pasokan ini diharapkan dapat menjaga momentum libur panjang Idul Adha yang berbarengan dengan libur akhir pekan agar tetap berjalan kondusif. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun akan melakukan pemeriksaan postmortem setelah penyembelihan hewan kurban untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman. Berikut laporannya disampaikan oleh Ulfa Larasati.
4: Pengawasan hewan kurban di Kabupaten Madiun tidak hanya dilakukan menjelang Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun akan melakukan pemeriksaan setelah penyembelihan hewan kurban atau postmortem untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman. Dokter Hewan DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Denny Irawan Wardana menjelaskan, pemeriksaan dilakukan setelah hewan kurban disembelih dengan fokus pada organ dalam. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi kemungkinan kerusakan organ atau penyakit yang tidak terlihat saat hewan kurban masih hidup.
5: Kita melakukan postmortem setelah disembelih karena kita dari dinas SDM-nya terbatas, jadi mungkin di tempat-tempat penyembelihan yang besar atau yang ramai kita datengin, kita periksa postmortemnya, organ-organnya, ada yang maka mungkin di pemeriksaan waktu masih hidup kan kelihatan sehat ya. Tidak menutup kemungkinan di organnya itu ada cacing hatinya, itu kita periksa.
4: Dokter Denny menambahkan pemeriksaan postmortem dilakukan hingga H+3 Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, DKPP Kabupaten Madiun menurunkan dokter hewan, paramedik, serta dokter hewan dari unsur swasta untuk membantu pengawasan di lapangan. Sementara itu, dokter hewan lainnya di DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Mustika, menyampaikan petugas juga memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada juru sembelih halal dan panitia penyembelihan terkait penanganan organ hasil kurban. Ia mencontohkan penanganan kasus di lapangan ketika ditemukan organ yang tidak normal.
6: Jadi kalau misalnya ada organ yang memang itu tidak normal, jadi abnormal, seperti layaknya seperti apa? Kalau misalnya itu hatinya ada cacing, oke, kita afkir, prosesnya afkir seluruhnya. Tapi kalau misalnya seperti misalnya paru-paru ini bagiannya kan macam-macam nih, posisinya besar. Itu ada yang edem posisinya, ada yang merah sebagian posisinya. Itu mungkin bisa di afkir sebagian.
4: Dr. Mustika menambahkan panitia diharapkan sudah memahami prosedur tersebut sejak awal pelaksanaan penyembelihan. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi melalui kanal resmi atau menghubungi petugas di lapangan apabila masih mengalami kebingungan. Pemeriksaan postmortem ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan daging kurban yang beredar tetap aman, sehat, dan layak konsumsi bagi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi akan menerjunkan petugas untuk pengawasan penyembelihan hewan kurban. Laporan Imam Malik.
7: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi akan menerjunkan petugas tersebar di sejumlah titik. Mereka akan melakukan pemeriksaan hewan pasca disembelih, terutama untuk deteksi cacing hewan pada sapi. Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan, DPP tiap tahun rutin menerjunkan petugas untuk melakukan pengawasan hewan kurban. Petugas melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan setelah disembelih.
8: Dinas kami setiap tahun ya rutin menerjunkan dokter hewan dan para medis, itu kita bagi di tiap wilayah. Karena di Kabupaten Ngawi itu ada 19 kecamatan, jadi kita bagi rata ya, bagi rata dokter hewan baik yang di pemerintahan, dokter hewan PNS, ASN, maupun juga dokter hewan yang mandiri. Kita semua gerakkan, terus kemudian kita arahkan untuk melakukan pengawasan penyembelian hewan kurban. Dan biasanya akan berlangsung itu sebelum dan sesudah, yang biasa kita kenal dengan antemortem dan postmortem itu.
7: Dokter Hewan Tony melanjutkan, petugas juga akan melakukan pemeriksaan hati hewan kurban, terutama pada hati sapi. Hal ini untuk memastikan tidak ada cacing pada hati. Dokter Hewan Tony menjelaskan, bentuk cacing hati berbeda dengan cacing pada umumnya. Cacing hati pada hewan berbentuk pipih lebar seperti daun, tidak memanjang. Hati yang kedapatan ada cacing, maka disisihkan, dibuang, tidak dibagikan. Imam Malik, Arari Madiun.
0: Pendengar, dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun menyebut harus ada penanganan yang tepat pada organ hewan kurban yang terinfeksi cacing sebelum dikonsumsi masyarakat. Catatannya disampaikan oleh Ulfa Larasati.
4: Temuan cacing pada organ hati hewan kurban masih sering ditemukan dalam sejumlah kasus pemeriksaan penyembelihan di momen Idul Adha. Dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak mempengaruhi keamanan daging bagian lain selama penanganan dan pengolahan dilakukan sesuai standar kesehatan, termasuk pemisahan organ yang terinfeksi. Dokter hewan DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Mustika, menjelaskan bahwa cacing hati pada ternak umumnya terjadi akibat paparan telur cacing dari pakan hijauan seperti rumput. Untuk mencegah infeksi, peternak perlu melakukan pengendalian dengan pemberian obat cacing secara berkala. Menurutnya, pemberian obat ini idealnya dilakukan minimal setiap 3 bulan sekali.
6: Dari rumput kan pertamanya, itu. Nah, kita nggak tahu tuh rumputnya itu ada telurnya cacing ya? Atau tidak. Posisinya waspadain itu harusnya 3 bulan itu diberikan obat cacing.
4: Sementara itu, dokter hewan lainnya dari DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Deni Irawan Wardana menyampaikan bahwa gejala klinis hewan yang terinfeksi cacing tidak selalu tampak secara kasat mata dari tampilan luar. Namun, pada beberapa kasus, hewan yang cacingan akan tampak kurus dan memiliki bulu yang kusam. Ia menambahkan, jika saat penyembelihan ditemukan cacing pada organ hati hewan kurban, maka bagian tersebut harus dipisahkan karena tidak layak dikonsumsi.
5: Untuk di dagingnya, kalau semuanya sudah disembelih, kemudian di hatinya ketemu cacing hati, hatinya di akhir aja, maksudnya nggak usah dikonsumsi, karena nggak layak konsumsi gitu. Ya. Tapi untuk daging yang lainnya nggak masalah, aman dimasaknya benar.
4: DKPP Kabupaten Madiun juga memastikan proses pengawasan tidak hanya dilakukan sebelum penyembelihan atau antemortem, tetapi juga setelah penyembelihan atau postmortem selama 3 hari pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Pemeriksaan postmortem ini dilakukan untuk memastikan kondisi organ dalam hewan, termasuk deteksi penyakit seperti cacing hati, sehingga daging kurban yang beredar di masyarakat tetap aman dan layak konsumsi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, pedagang hewan kurban di Madiun terapkan strategi jualan online dan offline. Laporannya disampaikan Pratisya Dwi.
9: Menjelang Idul Adha, pedagang hewan kurban di Madiun terapkan strategi jualan online dan offline. Para pedagang dan peternak hewan kurban di Kabupaten Madiun mulai menggencarkan strategi penjualan menjelang Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat dua metode penjualan yang saat ini mendominasi pasar, yakni dengan memanfaatkan media sosial atau membuka lapak pinggir jalan. Ternak asal Desa Grobokan, Kecamatan Jiwan, Nanang Aprianto, memilih memaksimalkan penjualan secara online sejak 3 tahun terakhir. Ia memanfaatkan platform TikTok, Facebook, dan WhatsApp untuk mempromosikan hewan ternaknya.
10: Jadi kita setiap ada misalnya kambing atau domba meliharkan, kita video, kita beri pakan, video seperti itu. Pemberian obat cacing, terus perawatan kandang.
9: Melalui strategi digital tersebut, jangkauan pasar Nanang meluas hingga keluar daerah. Pada musim kurban tahun ini, ia berhasil mengirim hewan ternak ke Kediri hingga ke Kalimantan dengan menggunakan jasa ekspedisi khusus hewan. Meski transaksi berawal dari media sosial, Nanang tetap menyarankan pembeli lokal untuk datang langsung ke kandang di belakang rumahnya demi memastikan kepuasan fisik hewan sebelum negosiasi harga. Sementara itu, strategi berbeda diterapkan oleh Miarno, seorang pedagang musiman yang konsisten berjualan secara offline dengan membuka lapak di pinggir jalan. Miarno telah membuka lapaknya selama 10 tahun terakhir dengan berpindah tempat. Berbeda dengan pedagang lainnya, Miarno hanya berjualan selama 10 hingga 15 hari menjelang Idul Adha.
11: Sebagian ya datang langsung.
12: Datang langsung ya Pak ya?
11: Nanyanya ya yang paling murah berapa, yang paling tertinggi berapa. Yang tertinggi 2,8 juta.
9: Untuk menjaga operasional lapak, Miarno membuka usahanya selama 24 jam penuh. Hewan dagangannya tetap berada di lapak dan dilindungi tenda jika terjadi hujan. Meski fokus pada penjualan langsung, proses pembayaran di lapak Miarno kini juga sudah mulai menyesuaikan zaman dengan menerima sistem transfer yang dibantu oleh anaknya. Pratisya Dwi, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah mengapresiasi bantuan hewan kurban sapi seberat 1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke salah satu pondok pesantren di Pacitan. Laporan Angela Rizka.
13: Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah mengapresiasi penyaluran hewan kurban sapi berjenis limusin dengan berat 1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diserahkan ke Pondok Pesantren Wates, Desa Widoro, Kecamatan Pacitan. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bukti perhatian Presiden kepada Kabupaten Pacitan. Sebagai penyalur yang diberi amanah, Gagarin berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi penerima.
14: Tentu ini semoga bisa bermanfaat dan bisa amanah sesuai dengan apa yang menjadi niatan dari Bapak Presiden Prabowo dalam menjalankan ibadah di dalam Idul Adha.
13: Gagarin juga berharap penyerahan hewan kurban ini dapat menambah ukhuwah Islamiyah yang baik. Selain itu, Gagarin juga menilai penyaluran hewan kurban pada momentum Idul Adha dapat mempertimbangkan keadilan bersama.
14: Semoga penyalurannya ini bagi yang melaksanakan ibadah kurban ini adalah bisa mempertimbangkan azas pemerataan untuk keadilan bersama.
13: Gagarin menambahkan, khususnya untuk warga Pacitan, momentum Idul Adha diperingati dengan semangat menumbuh kembangkan rasa keikhlasan dan pengorbanan. Tidak hanya itu, momentum Idul Adha diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan kepedulian sosial. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
15: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Pangdam 5 Brawijaya meninjau lokasi pembangunan Brigif dan Yonif teritorial pembangunan di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung Ponorogo. Berikut dilaporkan Eka Wulan.
16: Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin meninjau lokasi yang akan dibangun Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP di Ponorogo. Adapun lahan yang disiapkan yaitu seluas 102 hektar menempati lahan perhutani di wilayah Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung. Pangdam mengatakan pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Ponorogo itu masuk tahap 4 bersama 16 titik lain di Kodam 5 Brawijaya. Ia berharap pembangunannya berjalan lancar karena keberadaan Brigif TP dan Yonif TP diyakini ke depan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
17: Harapannya proses penentuan lahan berjalan mulus, komunikasi dengan masyarakat, teman-teman perhutani dan Pemkab Ponorogo juga berjalan lancar, dan insya Allah proses pembangunan mulai dari tahap 1 kita menyiapkan barak-barak untuk marshaling area sampai dengan nanti pembangunan infrastruktur secara keseluruhan juga berjalan sukses. Pasukannya, kalau seluruhnya 1000 lebih,
12: Napi dalam waktu dekat di bulan Juli insya Allah sekitar 500-600 orang.
16: Menurutnya pembangunan Brigif TP dan Unif TP itu menjadi salah satu program strategis TNI Angkatan Darat bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa setempat. Tidaknya itu juga mendukung keberlangsungan infrastruktur daerah hingga memperkuat pertahanan negara di wilayah. Jika pembangunan Brigif Teritorial Pembangunan dan Unif Teritorial Pembangunan di Ponorogo itu tuntas, maka akan ada lebih 1.000 prajurit TNI yang menempati batalion tersebut. Namun di tahap awal ini, akan ada 500 hingga 600-an prajurit yang menempati pada pertengahan Juli mendatang. Ia menargetkan di tahap awal ini setidaknya ada 4 barak yang selesai dibangun, plus sanitasi dan instalasi listrik. Seperti diketahui dari 102 hektar lahan yang disiapkan, terdiri 65 hektar untuk pembangunan Unif TP dan 37 hektar untuk pembangunan Brigif TP. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, manajemen Stadion Ketonggo Ngawi mempersiapkan sejumlah fasilitas di stadion untuk tempat pertandingan sepak bola Liga 4 Nasional. Laporan Imam Malik.
7: Stadion Ketonggo Kabupaten Ngawi bersiap menyambut gelaran putaran 64 besar Liga 4 Nasional. Diketahui, Persima Ngawi masuk 64 besar Liga 4 Nasional. Tim kebanggaan masyarakat Ngawi, Persinga Ngawi, menjadi salah satu peserta yang akan berlaga di fase tersebut. Wakil Bupati Ngawi yang juga Ketua Asosiasi Kabupaten ASKAP Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kabupaten Ngawi Durianto Jatmiko menyampaikan seluruh persiapan di Stadion Ketonggo Ngawi menjelang pertandingan perdana hampir rampung. Sejumlah fasilitas Stadion Ketonggo telah dipersiapkan secara maksimal, mulai dari perawatan rumput lapangan, ruang ganti pemain, hingga berbagai pembenahan sarana penunjang lain.
18: Sudah kita persiapan, kita saya kira akan lebih cepat, lebih baik karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara persiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayakan, lalu juga ada beberapa pembinaan-pembinaan fasilitas di stadion khususnya untuk fasilitas pemain, ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
7: Diketahui, pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persinga Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Pertandingan leg pertama grup dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Mei 2026. Anto optimis pelaksanaan pertandingan di Ngawi akan berjalan lebih baik karena juga pernah jadi tuan rumah pada musim sepak bola tahun sebelumnya. Kapasitas Stadion Ketonggo mampu menampung sekitar 2.500 penonton. Imam Malik, RRI Madiun.
15: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, ratusan guru honorer di Ponorogo hari ini melakukan aksi menuntut dimasukkan dalam data pokok pendidikan Dapodik. Berikut laporan Eka Wulan.
19: Ratusan guru honorer non-Dapodik di Ponorogo melakukan aksi damai di depan gedung Pemkab setempat pada Selasa 26 Mei 2026. Ketua Forum Guru Tidak Tetap GTT Ponorogo, Mahmud Danuri, mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi karena status mereka hingga kini belum ada kejelasan. Guru salah satu SMP negeri di Ponorogo ini menyatakan ia dan ratusan rekan-rekan sejawatnya telah mengabdi bertahun-tahun namun nama mereka belum dimasukkan ke dalam data pokok pendidikan Dapodik.
20: Bahwa kami guru honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo itu ada dan nyata. Kami tidak berniat buruk kepada pemerintah daerah, tetapi kami semua minta keberadaan kami diakui ya. Jadi tolong pemerintah daerah, yang jelas benang simpulnya itu adalah di pemerintah daerah, itu jelas. Jadi saya minta dengan anggota yang sebanyak ini jelas bahwa kami itu nyata, kami ada, saya minta segera ada regulasi untuk kami semua memasukkan ke dalam data pokok pendidikan, itu saja.
19: Ia tidak memungkiri jika gaji yang mereka peroleh selama mengajar berasal dari internal sekolah seperti dana infak, komite maupun dana bantuan operasional sekolah, BOS. Besaran gaji yang diterima sekitar Rp250.000 hingga Rp400.000 per bulan. Sejatinya mereka rela tidak diberi insentif asalkan dimasukkan dalam Dapodik. Sementara itu, Inam Wahyudi, guru honorer salah satu SD negeri di Ponorogo berharap melalui aksi tersebut ada kebijakan dari pemerintah daerah agar nama mereka bisa dimasukkan dalam Dapodik.
1: Kami itu tidak diperhatikan. Kami mengajar sudah lama, ada yang mulai 2020, dan kemarin kan ternyata Dapodik kan tidak ada, tidak dibuka-buka. Terus pendataan non-ASN kemarin data kami juga banyak yang hilang. Itu ya, makanya kami semuanya itu kan ikut menyuarakan aspirasi bahwasanya hari ini itu kan guru kan kurang diperhatikan.
19: Seperti diketahui, di Ponorogo ada sekitar 1000 GTT yang kini masih aktif mengajar di berbagai satuan pendidikan, terutama SD dan SMP negeri. Para guru tidak tetap tersebut berharap mendapat pengakuan secara administrasi sehingga bisa mengikuti berbagai program pemerintah di bidang pendidikan. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, PMK Ponorogo segera menindaklanjuti tuntutan aksi ratusan guru honorer yang meminta dimasukkan dalam Dapodik. Kembali laporan Eka Bulan.
19: Pemerintah Kabupaten Ponorogo merespon aspirasi yang dilakukan ratusan guru honorer di wilayah setempat. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, pihaknya bersama BKPSDM, bagian organisasi, BKAD dan DPRD akan melakukan mapping atau pemetaan agar nama mereka bisa dimasukkan dalam data pokok pendidikan Dapodik.
21: Harapan dari teman-teman kita hargai, mereka juga sudah punya jasa, sudah punya peran. Pemerintah daerah membahas secara serius tentang keberadaan mereka agar di tahun 2020 mereka tidak terlewatkan dalam kesempatan ketika mereka masuk menjadi Dapodik. Jadi setelah langkah ini akan kita lakukan mapping secara kebutuhan, penyebarannya seperti apa, dan readiness kriterianya seperti apa. Itu.
19: Pada sisi lain, ia tidak memungkiri jika akses Dapodik di Ponorogo ditutup sejak tahun 2020 karena sejumlah faktor. Karena itu, ia akan mengkaji dan melakukan pendalaman dengan membentuk tim lintas bersama DPRD. Di samping itu, PMK Ponorogo juga masih menunggu arahan dari pemerintah pusat berkaitan dengan mekanisme Dapodik yang berjenjang dari satuan pendidikan ke pemerintah pusat, di mana sekolah menginput dan memperbarui data secara lokal, lalu menyinkronkannya ke server pusat melalui beberapa tahapan inti. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Rianto berupaya menjembatani aspirasi para guru honorer tersebut agar segera mendapat solusi. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
15: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, 257 jemaah haji asal Kabupaten Pacitan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selengkapnya dilaporkan Angela Reska.
22: Sejumlah 257 jemaah haji yang berasal dari Pacitan saat ini dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pelaksana tugas PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pacitan Marjuni menerangkan pihaknya telah menyampaikan kepada para jemaah bahwa suhu di Arafah mencapai 45 derajat Celcius. Untuk itu, para jemaah dihimbau melakukan sejumlah persiapan.
23: Ya, gini, terkait dengan kegiatan-kegiatan pra-armusna kemarin, itu sudah dilaksanakan sosialisasi, dilaksanakan mitigasi kepada seluruh jamaah, bahwasanya gambaran bagaimana itu nanti di Arafah, di Musdalifah, dan Mina ini sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan pra-armusna di hotel di Mekah. Apa yang harus dibawa, kemudian makanannya yang dibawa seperti apa, kemudian obat-obatan, terus kemudian termasuk APD, alat pelindung diri yang harus dibawa itu apa saja lah. Ini sudah disampaikan oleh PPA Kloter pada saat sebelum pemberangkatan ke Arafah dan Musdalifah dan Mina ini.
22: Melalui persiapan tersebut, Marjuni menegaskan bahwa seluruh jemaah haji telah siap menjalankan puncak ibadah haji. Sementara itu, Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah berharap seluruh jemaah haji asal Kabupaten Pacitan yang saat ini melaksanakan ibadah haji dapat menjalankan ibadah dengan lancar.
24: Pacitan terutama adalah semoga bisa menjalankan ibadah haji bagi yang melaksanakannya, yang sekarang sedang melaksanakan di Tanah Suci. Semoga bisa berjalan lancar dan tidak ada halangan yang berarti.
22: Gagarin juga berharap seluruh jamaah dapat pulang kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi terakhir dalam rangkaian dinamika siang hari ini pendengar dilaporkan oleh Sabrina. Cuaca Madiun Raya 26 hingga 28 Mei didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terutama di wilayah Ponorogo, Magetan, dan Ngawi. Berikut laporan selengkapnya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis potensi pertumbuhan awan hujan di Jawa Timur masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan akibat kondisi atmosfer yang masih labil. Sehingga sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan pada sore hingga malam hari, terutama di wilayah Jawa Timur bagian tengah dan timur. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Sti Aris, mengungkapkan hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal dengan intensitas ringan hingga sedang dan pada beberapa kondisi dapat disertai angin kencang sesaat. Sedangkan cuaca untuk wilayah Madiun Raya 26 hingga 28 Mei didominasi kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang terutama di wilayah Kabupaten Ponorogo, Magetan, dan Ngawi.
3: Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang. Ini dapat terjadi di Kabupaten Ponorogo, Magetan, dan Kabupaten Ngawi.
2: Sti Aris menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim berskala lokal, seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi melalui kanal informasi BMKG. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, dengan demikian berakhir sudah dinamika siang RRI Madiun edisi Selasa 26 Mei 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindya Aprilia, selamat siang.
15: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Brodangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
0: Halo, Brodangdut.
2: Brodangdut, RRI Madiun, mantap tak ya.
0: Selamat siang, Brodangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

0: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Di siang hari ini ada saya Nindi Aprilia kembali menemani Anda dalam Pro Dangdut, dangdutnya Radi Madiun. Mantap. Pro Dangdut hadir setiap hari pendengar menemani Anda, yang mana Anda bisa request lagu dangdut dan juga sedikit berbagi informasi begitu ya, sedikit ngobrol-ngobrol bareng Nindi nanti. Yang mana kalau hari ini karena besok ini sudah Idul Adha begitu ya pendengar, dan identik dengan daging, tadi juga sudah disinggung sedikit tentang memasak daging ini ya. Kalau Anda sendiri gimana pendengar cara memasak dagingnya biar empuk begitu ya? Kalau dari beberapa sumber ini mengatakan ada beberapa yang bisa dilakukan agar daging ini empuk saat diolah. Salah satunya, salah duanya ya ini ya, bisa menggunakan daun pepaya ataupun menggunakan nanas. Nah kalau Anda tim yang mana pendengar, apakah Anda juga menggunakan metode kedua metode ini untuk membuat daging Anda, daging yang Anda masak ini ya, menjadi empuk dan tentunya nikmat untuk menjadi salah satu menu santap hidangan di Idul Adha pada tahun ini. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366997 pendengar. Ada yang bergabung pada siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wulan. Kabar sehat, Mbak Wulan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Mbak Wulan, di kenapa? Besok ini sudah mau Idul Adha ini ya. Kalau mengolah ya daging kurban dari Mbak Wulan, apakah ada triknya biar empuk ini gimana?
1: Ya kalau saya nggak lama-lama, Mbak.
0: Nggak lama-lama.
1: Nggak pakai apa-apa ya. Aku ngerebus daging itu nggak pakai apa-apa, nggak pakai nanas, juga nggak pakai daun pepaya. Karena daripada aku sulit mencari ya. Aku kalau ngerebus daging itu kompornya tak kecilkan banget. Kompornya tak kecilkan banget, jadi tidak gede, tidak. Nah, nanti kalau gede kan apa dagingnya keras, Mbak.
0: Keras ya, alot.
1: Iya, kalau udah kompornya mepet gitu, nanti apa, insya Allah itu kalau agak lama dikit memang, tapi insya Allah kalau udah matang itu akan teksturnya itu akan empuk gitu, Mbak.
0: Empuk ya.
1: Jadi saya dengan cara seperti itu, tidak pakai nanas, tidak pakai daun pepaya, nah alami saja gitu, Mbak.
0: Iya, baik. Ini juga bisa menjadi trik ya bagi pendengar yang ada di rumah. Mungkin kalau besok dapat daging dan bingung ini gimana cara ngempukinnya.
1: Tapi memang
0: bisa tadi ya.
1: Setiap orang punya tips masing-masing.
0: Tips masing-masing, gitu, ya, betul.
1: Kalau misalnya aku, kalau misalnya mau pakai apa gitu, dagingnya tak rebus dulu, Mbak. Jadi enggak tiba-tiba saya olah ya. Beda lagi kalau bumbu lapis ya, itu beda lagi gitu. Kalau misalnya bikin tongseng, bikin apa gitu, dagingnya tak rebus dulu.
0: Direbus dulu ya, berarti ya, baik.
1: Jadi nanti terus tinggal kasih bumbu apa tuh pinginnya masak kita, tongseng atau apa gitu. Kecuali bumbu lapis dan rendang itu memang harus dari nol.
0: Baik gitu ya. Apinya jangan lupa dikecilin biar matangnya sempurna.
1: Iya, kalau kompornya dikecilin, insyaallah juga enggak kegas, itu juga enggak boros-boros amat.
0: Iya, enggak boros-boros banget ya, Anje.
1: Tekstur dagingnya juga enak.
0: Anje. Anje, baik. Matur nuwun berbagi informasinya siang hari ini, Mbak Wulan. Semoga bisa bermanfaat juga bagi pendengar yang ada di rumah. Lagunya apa, Mbak Wulan? Saya carikan dulu.
1: Aku ingin lagunya Antara Teman dan Kasih, Mbak.
0: Antara Teman dan Kasih dari siapa ini? Coba saya carikan dulu.
1: Dari siapapun, Mbak. Antara Teman dan Kasih.
0: Antara Teman dan Kasih. Coba saya carikan dulu sambil salam-salamnya, silakan.
1: Iya, salam-salamnya ada Pak Disongo-Songo, ada Pak Rusianto, kemudian ada Bu Pak De Donosuworo, ada Mbah Bari, Kemudian ada Lek Mudiono, ada juga Mas Budi Sasena, juga ada Mas Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat sana, ada Om Agung Surya, ada Mas Suhari, ada Mas Muhammad Aksam. Kemudian ada Mas ada Bunda Mari, Pak Resianto, salam Mbak. Ada Mbak Susi, ada Bunda Mari, ada Bunda Denok Palangusi, ada Bunda Samira. Kemudian ada Teteh Lili, ada Bunda Skartaji, ada Bu Sur di Magetan, ada Bunda Erni. Ada Mbak?
0: Ada lagunya.
1: Kalau sudah ada, salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Mbak Lili, selamat bertugas hingga tuntas.
0: Matur nuwun Mbak Bulan.
1: Dan senantiasa menyertai Mbak Lili sekeluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan selamat berkumpul berbahagia bersama keluarga ya Mbak ya.
0: Anjir, matur nuwun.
1: Menikmati olahan-olahan daging yang dimasak oleh ibunya.
0: Anjir, matur nuwun.
1: Salam Mbak ya, nanti kalau pulang.
0: Anjir, nanti disalamkan.
1: Terima kasih Mbak Nini waktunya.
0: Anjir, sami-sami.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mbak Wulan yang sudah bergabung pada siang hari ini di Pro Dangdut. Tadi request lagunya Antara Teman dan Kekasih. Ditunggu lagunya, nanti saya hadirkan untuk Anda. Kemudian dari jalur WhatsApp ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mari.
2: Salamnya tetap sehat semangat.
0: Anjay, sehat semangat. Bu Mari, bagaimana kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah, doa restu Mbak Nindi sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah sehat sekeluarga. Bu Mari, ini sudah mau Idul Adha besok. Kalau dari Bu Mari sendiri, dari mengolah daging ini Bu Mari, biasanya gimana caranya biar empuk? Apa ada tipsnya, ditambah apa begitu Bu Mari?
2: Iya, enggak pernah pakai apa-apa seperti Mbak Wulan. Persis seperti Mbak
0: persis
2: Wulan.
0: Ya, persis seperti Mbak Wulan
2: tapi,
0: ya.
2: Kurang sedikit Mbak Wulan tadi. Kalau aku pertama anu Mbak, direbus dulu ya, air dingin ya, dicuci deh.
0: Dicuci air dingin.
2: Airnya enggak usah banyak-banyak, cepat nanti dibuang Mbak.
0: Anje.
2: Yang pertama itu.
0: Yang pertama.
2: Untuk menghilangkan darahnya Mbak.
0: Oh anje.
2: Darahnya banyak.
0: Kemudian.
2: Itu direbus ya secukupnya lah Mbak. Kira-kira sudah tuntas darahnya. Itu tak buang airnya. Tapi kalau yang lainnya nggak tahu loh Mbak. Kalau saya begitu tuh. Airnya tak buang. Terus tak ganti air yang sudah direbus, yang sudah umop.
0: Ya. Hampir
2: itu.
0: Hampir mirip ya tadi ya berarti ya. Masaknya mungkin ya yang mirip dengan api kecil ya, Bu Maria.
2: Iya. Seterusnya itu pakai diumapkan dulu ya, dikukus dulu, nanti baru dikecilkan. Tapi ya agak lama gitu aja, Mbak.
0: Tapi empuk ya.
2: Iya, empuk Mbak. Memang empuk. Seperti Mbak Ulan persis, tapi aku pertama ya direbus dulu dibuang Mbak. Yang pertama dibuang Mbak, jadi darahnya enggak banyak kolesterol.
0: Onje, baik.
2: Iya kan, Mbak, ya?
0: Betul, enggak biar tidak kolesterol. Terlalu banyak kolesterol, memicu kolesterol ya, baik. Onje, itu serupa ya, tadi cuma bedanya dari airnya ini dicuci dulu, habis itu baru direbus dua kembali kali. Dua kali ini ya, untuk menghilangkan
2: kedua,
0: darah.
2: Airnya masakan sudah umum.
0: Sudah blubek-blubek.
2: Sudah umum.
0: Iya. Ya, sudah masak ya airnya Anje. Baik. Matur nuwun Bu Mari, mau diputerin lagunya apa pada siang
2: tapi
0: hari ini?
2: Yang lain ya enggak tahu loh ya Mbak.
0: Anje, beda-beda. Biasanya punya cara sendiri-sendiri. Lagunya apa Bu Mari siang hari ini, saya carikan
2: lagunya
0: dulu.
2: Apa ya, Tenda Biru aja ya Mbak.
0: Tenda
2: ya?
0: Biru, saya carikan dulu sambil salam-salamnya. Anje ya, monggo.
2: Tadi Mbak Ulan, selamat siang, selamat beristirahat sambil dengerin Mbak Nindi siang ini, juga Mbak Dian, selamat siang juga. Terus Om Dono Suworo juga, itu lemet ya Mbak ya.
0: Anje.
2: ada Likmut, ada Pak Rusdianto, teman Muhammad. Selamat siang, selamat mendengarkan. Juga ada Bu Samira, Bu Sekar Taji, Teh Lili, selamat siang juga. Juga ada Mbak Tika, Mbak Fiska, Mbak Cantika, selamat siang. Juga ada Bu Sur, Bu Susi, Bu Sumila, selamat siang. Dan juga ada Neng Gayatri, Mbak. Aku lupa terus.
0: Neng Gayatri.
2: Maaf ya Neng ya, kelupaan terus. Neng Gayatri, selamat siang, selamat mendengarkan. Tuh semuanya saja tanpa terkecuali ya Mbak ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Ada ya Mbak ya.
0: Ada lagunya, ditunggu.
2: Terima kasih waktunya Mbak Nindi.
0: Anjay, sami-sami. Selamat
2: menuntun. Sukses selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mari sudah bergabung di siang hari ini. Ditunggu lagunya dari Tenda Biru ya tadi, Sheila Panda Putri. Ditunggu, nanti akan saya hadirkan sesaat lagi ya pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung kembali, sabar dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi. Dihadirkan dulu pendengar pada siang hari ini permintaan lagu dari Mbak Wulan, ada dari Riza Umami, Antara Teman dan Kekasih.

2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sosok Javier Aguirre menjadi pusat perhatian. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini akan mencatatkan sejarah dengan memimpin laga pembuka di Stadion Azteca, menandai periode ketiganya bersama tim nasional Meksiko. Dikenal dengan julukan pemadam kebakaran karena kemampuannya menyelamatkan tim dari situasi sulit, Aguirre mengemban misi besar untuk membawa negaranya melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Dengan segudang pengalaman melatih di Spanyol hingga Jepang, ia bertekad menjadikan Piala Dunia di rumah sendiri sebagai momen paling berkesan sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Rafael Marquez. Dukungan penuh publik Meksiko kini tertuju pada sang pelatih gaek berusia 67 tahun ini untuk mengulang

qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umratu ila al umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Imam Malik, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Asbihani.

Pendengar, saatnya info terkini. Jemaah Haji Indonesia mulai diberangkatkan secara bertahap menuju Arafah pada Senin 25 Mei 2026 waktu Arab Saudi. Keberangkatan tersebut menjadi awal rangkaian puncak ibadah haji pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Ulfa Segaf mengatakan, proses pergerakan jemaah dilakukan dari hotel masing-masing menuju ke Arafah. Tahapan ini dinilai sangat penting karena membutuhkan kesiapan fisik dan mental para jemaah. Yang menjelaskan keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 tahap waktu. Proses keberangkatan dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia 7, 11 lebih 30 dan 16 lebih 30 waktu Arab Saudi. Yang meminta seluruh jemaah mengikuti jadwal yang telah ditentukan petugas. Jemaah juga diimbau tidak

0: berjalan sendiri dan tetap bersama rombongan selama perjalanan menuju Arafah. Selain kesiapan teknis, pemerintah juga mengingatkan jemaah agar mematuhi aturan ihram selama menjalani rangkaian ibadah haji. Ketentuan tersebut berlaku bagi jemaah laki-laki maupun perempuan. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharman, tentang status baru aparatur sipil negara ASN yang berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, informasi keliru ini beredar di tengah keresahan masyarakat terkait nasib PPPK di lingkungan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT yang dikabarkan terancam diberhentikan akibat adanya aturan mengenai batas maksimal belanja gaji pegawai. Melalui akun Instagram resmi BKN @bkn.go.id/official telah disampaikan klarifikasi bahwa tidak ada status lain dalam ASN selain pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, berikan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Di siang hari ini sudah ada yang bergabung, pendengar dari jalur WhatsApp ini ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdutnya RRI, mantap, Mbak Nindi.
0: Ada Bu Tika, kabar sehat Bu Tika?
1: Alhamdulillah, sehat, panas.
0: Iya ini ya, agak panas ya di siang hari.
1: Enaknya
0: ini
1: minum es degan ya, Mbak, tahu saya panas.
0: Nanti ya, nanti malam ya, ini nanti. Mungkin ya bisa ya, minum es degan ya. Anjir. Butika, besok ini sudah Idul Adha. Ini kalau dari Butika, ini bagaimana untuk pengolahan daging kurban ini ya? Ini gimana caranya biar empuk? Apakah ada triknya dari Butika atau bagaimana?
1: Enggak, saya tuh nggak punya trik, Mbak. Kalau daging segar itu kan insya Allah empuk ya, Mbak. Kalau misalnya kita masak lapis itu, kalau saya, Mbak ya, kalau 1 kilo itu telurnya itu 5 gitu, itu masih empuk insya Allah. Terus ya tadi seperti Mbak Wulan, seperti Bu Mari itu apinya kecil gitu, jadi diudah terus itu ya, nanti didiamkan, ditutupin seempuk itu lama-lama.
0: Anjir.
1: Jadi ya, kalau misalnya lapis itu 1 kilo, kalau saya telurnya 5, insya Allah empuk itu, Mbak.
0: Oh, anjir, ya. Baik. Berarti juga mirip-mirip ya ini triknya, dengan api kecil kemudian ditutup begitu ya, biar empuk sempurna. Anjir. Matur nuwun Bu Tika, sudah berbagi informasi juga. Mau dihadirkan lagunya siapa di siang hari ini?
1: Lagunya ini kan saya tuh suka lagunya ini ya, Mbak. Kalau Mbak Nindi mungkin udah bosen ya, Mbak.
0: Yang mana?
1: Iya, Bunda.
0: Bunda, Muara Kasih Bunda, ya.
1: Karena kan biasanya kan kalau Idul Adha ini kan ibu kan mesti korban ya, Mbak. Ini jadi ingat ibu.
0: Oh, anjir. Ya, baik, ditunggu lagunya. Anjir. Salam-salamnya Bu Tika, monggo silakan.
1: Salamnya tadi ada Bu Mari, matur nuwun ibu, terus tadi ada Mbak Wulan, terus dari bapak-bapak ya, Mbak, dari Om Dono, Om Dono Soro, Pak Dono Soro, terus Dalekmu, terus ada yang Bapak Sepo itu siapa, Mbak? Babari.
0: Babari.
1: Babari. Terus ada Pak Ros, Pak Ros Dianto, terus Buso, terus Buso dari Lembean ya, terus Buso Kartaji, terus Mas Muhammad, terus Bu Susi, terus semuanya aja, Bu Susi, terus Bu Misi, siapa Mbak?
0: Bu Misila.
1: Bu Misila, semua aja Mbak, semoga sehat selalu, buat Mbak Nindi sehat selalu. Itu aja Mbak, matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika sudah bergabung pada siang hari ini. Kemudian saya bacakan dulu sebelum angkat telepon ya. Ini ada yang bergabung. Halo, selamat siang Mbak Nindi, suka daging kambing di sate atau dibuat olahan daging yang lainnya? Saya apa saja suka sih ya, tapi biasanya kalau ini paling di sate ya, atau enggak di tongseng. Kemudian saya sendiri suka di sate, kadang dibuat semur, kadang kalau biar empuk dikasih daun pepaya atau nanas, kadang kala direbus biar empuk. Request lagunya dari Darboy Kicau Mania, kalau enggak ada Deni Caknan yang Negoro Angin. Ada ya dari Deni Caknan Negoro Angin, nanti ditunggu lagunya untuk Mas Aris Roman. Salamnya buat para pendengar RRI Pro 1 Madiun di dalam kota dan di luar kota tanpa terkecuali. Salamnya buat karyawan karyawati di Pro 1 Madiun, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Dari telepon WhatsApp ada yang bergabung, pendengar. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Susi, kabar sehat Bu Susi?
2: Alhamdulillah
0: ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Susi, besok ini sudah mau Idul Adha. Kalau Bu Susi dapat daging ini, biasanya diolahnya gimana biar empuk? Ada triknya enggak Bu Susi?
2: Ya biasanya aku ya tak cuci dulu bersih, terus direbus, dikasih sendok garpu atau nanas.
0: Oh, anjir. Baik.
2: Kalau enggak ini dicuci lagi, direbus lagi, tutup dengan api sedang.
0: Habis itu sudah empuk ya Bu Susi ya. Pakai nanas ini ya kalau Bu Susi.
2: Macam-macam Mbak Nindi, kadang ya tak tongseng, kadang tak rawon, kadang ya soto.
0: Waduh, menarik sekali ini ya kalau dari Bu Susi. Baik, terima kasih Bu Susi. Mau dengerin lagunya siapa siang ini?
2: Aku mau dengerin lagunya Mansur S.
0: Yang judulnya Pengorbanan. Ditunggu lagunya sambil salam-salamnya monggo.

0: Kagem sedaya kemawon Mbak Nindi. Kagem Mbak Nindi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih waktunya Mbak
1: Sami,
0: Nindi.
1: Sami-sami Bu Susi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi sudah bergabung di siang hari ini. Langsung dihadirkan tadi permintaan dari Bu Susi dari Mansur S Pengorbanan.

0: tak omong. Aku jadi arek-arek aku turun serigala iki opo sih?
1: Mak, ojo percaya. Awakmu duduk turunan serigala. Wis ndang disurani raimu.
0: Ngene ya.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Ada Bu Misilah yang sudah bergabung dari jalur WhatsApp. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap, Mbak Windy.
0: Mantap. Kabar sehat, Bu Misilah?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Bu Misilah, besok sudah Idul Adha. Gini, gimana ini kalau Bu Misilah, kalau tadi ada beberapa yang cara untuk memasak daging biar empuk adalah dengan api kecil atau enggak, tadi juga ada yang pakai nanas. Nah, kalau Bu Misilah sendiri ini gimana caranya?
1: Kalau aku ya juga direbus saja, Mbak, enggak pakai apa-apa. Bus saja pakai api kecil
0: sampai mateng begitu ya.
1: Ditutup, Mbak, biar empuk.
0: Oh, baik. Berarti sama juga ya. Tadi direbus dengan api kecil kemudian ditutup biar panasnya merata dan mateng sempurna, dan hasilnya adalah dagingnya empuk sekali begitu ya, Bu Misilah. Anje. Baik, kalau gitu Bu Misilah, di siang hari ini mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
1: Aku mau minta lagunya Lena Karisma, Mbak.
0: Yang judulnya apa, Bu Misilah?
1: Aku Cah Kerjo.
0: Aku Cah Kerjo. Saya carikan dulu sambil salam-salamnya, monggo.
1: Oh ya, salamnya buat Bapak Donosworo.
0: Anje.
1: Bapak Agung Surya, selamat pagi. Terus Ibu Tika, Ibu Kartina, Ibu Sunarti, Ibu, selamat sore. Ibu Ernik yang ada di Ponorogo, Ibu Surma Getan, Ibu Miran, selamat sore. Susi, Cantik Otavia, Mbak Ula, selamat sore. Dan gak lupa dan Mbak Sopi yang ada di Demangan.
0: Anje.
1: Sore. Buat semuanya saja, Mbak.
0: Anje, buat semuanya saja. Ini adanya lagunya dari Via Valen, gak apa-apa Bu Misilah, aku Cah Kerjo.
1: Oh ya, gak apa-apa, Anje, Mbak.
0: Ditunggu lagunya Bu Misilah, matur nuwun.
1: Buat Mbak Windy nih,
0: Anje. Gimana?
1: Semoga Mbak Windy sehat selalu.
0: Anje, amin.
1: Sih, Mbak, waktunya.
0: Anje, sami-sami Bu Misilah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, di siang hari ini ada beberapa pesan yang sudah masuk ya. Ada dari Bu Ernik di Ponorogo, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Salamnya buat Bapak Donosworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Request lagunya Klepek-klepek. Aku kalau caranya dengan menggunakan presto bagi daging yang alot dan juga dagingnya diiris kecil-kecil. Matur nuwun dari Bu Ernik di Ponorogo. Ada berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Songo-Songo, Mbak Wulan, Pak Rusdianto, Mbak Skartaji, Pak Dono, Bu Saigon, Bu Ernik, Dan suaminya tanpa kecuali minta lagunya Sedap Betul. Kalau aku cari daging bisa cepat empuk, dikasih nanas yang diparut terus dicampur direndam 15 menit, dijamin sip hasilnya. Salamnya buat Bunda Mari dan Mbak Galuh Condro Kirono yang syahdu, Mbak Nindi yang imut ini ya. Terima kasih untuk Neng Gayatri. Ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan untuk Anda siang ini. Ya, pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung, sabar dulu, nanti Pro Dangdut hadir hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan dihadirkan dulu tadi permintaan ya yang sudah masuk pada siang ini. Ada dari Melani, Sedap Betul.

Ya, pendengar, ada aku Cah Kerja dari Via Valen masih menemani Anda di Pro Dangdut pada siang hari ini. Dan dari jalur WhatsApp ini ya, ada dari Bu Ernik. Mbak Nindi, tolong disampaikan terima kasihku untuk Bu Misilah atas senggolannya. Anje, sami-sami untuk Bu Ernik sudah disampaikan ini ya ke Bu Misilah. Kemudian ada dari Evin ini ya, di mana Pro Dangdut, dangdutnya Rari Madiun mantap, request lagunya Tunggal Eka, ditunggu sebagai lagu penutup ya pada siang hari ini karena sudah jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dan menantikan azan salat asyar berkumandang pada jam 14.54 waktu Indonesia Barat, di mana pendengar sesaat lagi juga nanti dihadirkan kembali ada dialog mitigasi bencana Kentongan dengan tema waspada bencana di Pancaroba bersama Bapak Teguh Puryadi, Sekretaris BPBD Ngawi, yang mana nanti akan dihadirkan sesaat lagi menemani Anda di Madiun sore ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun. Kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut pada siang hari ini. Ada satu buah lagu terakhir dari Denny Caknan, Tunggal Eka.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: don't.
1: أشهد أن لا

أشهد أن لا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang mulia. Bulan ini termasuk dalam salah satu dari bulan haram atau asyharul hurum atau bulan mulia. Di samping Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan keempat bulan haram tersebut dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 36 sebagai berikut. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Keterangan mengenai keempat bulan haram tersebut merujuk kepada penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang mengambil sumber hadis dari Imam Ahmad bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan haji wada terakhir, beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. 3 diantaranya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang lainnya ialah Rajab. Sementara itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan beberapa amalan dan ibadah-ibadah tertentu dalam bulan ini. Selain itu, pada bulan ini umat Muslim menyempurnakan rukun Islam yang terakhir, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahroni la yankusani syahrun 'id." Ramadan wa Dzulhijjah.

Ramadan dan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW pada bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah berpuasa. Ada beberapa hari dalam Zulhijjah yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah melaksanakan puasa pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Yang kedua adalah berkurban. Ibadah kurban dilaksanakan oleh umat muslim setiap tanggal 10 Zulhijjah. Pelaksanaan ibadah kurban mengingatkan kita umat muslim pada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perintah kurban juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang bunyinya Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah yang ketiga adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan amalan utama yang dianjurkan dalam bulan Zulhijjah. Perintah pelaksanaan ibadah haji juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Itulah beberapa keutamaan

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini, pendengar, saatnya kami hadirkan ulang dialog mitigasi bencana Kentongan terkait waspada bencana di Pancaroba bersama Bapak Teguh Puryadi, Sekretaris BPBD Ngawi, yang mana kami hadirkan ulang pada sore hari ini, pendengar. Selamat mengikuti.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.
1: Selamat sore pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar, dialog mitigasi bencana Kentongan hadir kembali menemani ruang dengar Anda. Tentunya bersama saya Nindi Aprilia, dan pada sore hari ini pendengar, topik pembahasan dialog mitigasi bencana Kentongan adalah waspada bencana di Pancaroba, yang pastinya juga sudah hadir melalui Zoom meeting. Ada narasumber kami, Bapak Teguh Puryadi, selaku Sekretaris BPBD Ngawi. Selamat sore Pak Teguh.
3: Selamat sore Mbak Nindi, selamat sore pendengar.
1: Baik, Pak Teguh, salam kenal, saya Nindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Teguh?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Alhamdulillah baik. Pak Teguh, di sore hari ini pembahasannya adalah terkait waspada bencana di Pancaroba, di mana belakangan ini juga kerap kali siang hujan, kemudian tiba-tiba sore hingga malam hari ini hujan, dan juga pastinya beberapa waktu lalu juga ada angin begitu, Pak Teguh, dan pastinya juga kalau musim hujan ini juga meningkatkan debit air di sungai begitu. Kemudian Pak Teguh, terkait waspada bencana di musim Pancaroba ini, kira-kira apa saja bencana yang perlu diwaspadai, khususnya juga untuk di area Ngawi dan Madiun Raya, kemudian Madiun sekitarnya begitu. Silakan Pak Teguh.
3: Terima kasih, selamat sore Mbak Indi, juga pendengar di terberada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tangguh. Jadi memang di bulan April itu sudah secara dari BMKG Juanda itu sudah masa kering, jadi masa kemarau. Namun demikian masih banyak di khususnya di Jawa Timur yang masih ada hujan, yang artinya tidak merata. Jadi istilah orang Jawanya itu ngeblok-ngeblok. Jadi mungkin Madiun hujan, Ngawi tidak, Ngawi hujan, terus Taruban tidak, dan sebagainya. Itu karena cuaca kita masih cuaca ekstrim. Di cuaca ekstrim itu banjir, masih ada angin kencang, terus banjir, petir, hujan sedang sampai ringan sampai sedang, itu masih terjadi di Jawa Timur, khususnya di daerah Ngawi, Madiun, Ponorogo, dan sekitarnya. Karena itu kami dari BPBD Ngawi mengimbau pada masyarakat pada menghadapi musim Pancaroba itu di Kabupaten Ngawi sudah mengadakan mitigasi, jadi pengurangan resiko. Contohnya kemarin beberapa bulan kemarin itu kuning itu pengurangan rantai dahan, ya pang-pang daun yang sekiranya itu membahayakan ketika nanti ada angin yang besar. Jadi kapal tangani setiap minggu, setiap Rabu itu Pak Bupati menjadwalkan semua PD stakeholder yang ada PU, ada TISU, BPD, sama PP, DLH, dan stakeholder yang berkaitan dengan bencana. Terus kemarin ada bersih-bersih sungai yang diadakan, jadi setiap seminggu sekali kepolisian, TNI Polri, relawan, terus BPD, semuanya stakeholder bersih-bersih sungai. Gunanya untuk seandainya hujan yang tinggi tidak terjadi banjir. Ya kalau sungainya itu lancar, tidak ada sampah-sampah yang dibuang di sungai, atau sampah-sampah dari hulu itu yang tersumbat di jembatan, mungkin itu di Kabupaten Ngawi sudah dilaksanakan. Itu semua gunanya untuk mitigasi pencegahan bencana. Jadi cuaca ekstrim ini ya kalau di Ngawi ya banjir, tanah longsornya sedikit karena di daerah Ngawi untuk pegunungannya sedikit, jadi kebanyakan tanah longsor itu sedikit sekali. Yang banyak banjir itu yang dari Sungai Madiun, dan banjir di Ngawi itu hanya genangan. Jadi kalau ada seperti daerah Madiun, Ponorogo itu hujan intensitasnya sedang sampai tinggi, itu Ngawi waspada nanti luapan air seperti itu. Kalau angin rata-rata semuanya tidak ada. Jadi semuanya kalau pas hujan angin, tapi hujan anginnya angin kencang. Yang kencang itu searah. Pada umumnya
1: Baik, Pak Teguh, nampaknya audionya agak ini Bapak, mungkin sinyalnya mungkin agak putus-putus ya, ini di dari Ngawi, mungkin nanti setelah ini bisa kembali normal kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di sore hari ini bisa melalui line interaktif kami di telepon 0351459198 atau melalui WhatsApp kami di 0811366997. Tentunya pembahasan kami di sore hari ini pendengar tadi terkait waspada bencana di Pancaroba, di mana sudah disampaikan juga oleh Pak Teguh tadi ada beberapa memang diwaspadai begitu ya pendengar, karena memasuki musim pancaroba di mana musimnya tidak menentu begitu ya, kadang cuacanya hujan kemudian kadang juga panas, dan pastinya juga tadi disampaikan perlu diwaspadai apabila terjadi hujan begitu ya di area Ponorogo kemudian Madiun, di mana nanti yang perlu waspada adalah Ngawi begitu ya, karena untuk adanya peningkatan debit air sungai begitu. Kemudian Pak Teguh sudah bergabung kembali di Zoom pada sore hari ini. Kita lanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini Pak Teguh terkait waspada bencana di Pancaroba ini ya. Kemudian Pak Teguh untuk belakangan ini akhir-akhir ini mungkin yang perlu diwaspadai yang berpotensi mengalami hujan deras, hujan dengan intensitas deras ataupun angin kencang, ini ada di kawasan mana saja Pak Teguh?
3: Ya, terima kasih. Jadi untuk yang hujan dan angin Ini suaranya sudah keras, Mbak.
1: Sudah mulai terdengar sudah. Jelas, Bapak.
3: Bagus. Samun. Suara saya. Oke. Okay. Ya. Jadi apa yang perlu diwaspadai untuk hujan-hujan yang di, khususnya di Ngawi itu kemarin daerah Geneng, Kecamatan Geneng, terus Karangjati, seperti Geneng Karangjati, jadi terus Karangjati, Geneng, Pangkur, itu hujannya lebat, namun tidak merata, artinya Pangkur mungkin hujan, Kecamatan Ngawi enggak, seperti itu. Dalam pancaroba memang pancaroba itu perubahan musim itu mesti selalu ada angin. Namun demikian kemarin di Kabupaten Ngawi saya ulangi itu sudah ada pengurangan dahan untuk pinggir-pinggir jalan, pengurangan ranteng-ranteng yang itu membahayakan itu kegiatan yang seminggu sekali Kabupaten Ngawi namanya pruningisasi, jadi dipotongi tapi tidak dipotong semuanya, hanya memperingan daun atau ranting-ranting seperti itu. Jadi tidak semuanya hujan. Dan kalau banjir ya Kecamatan Wadingan, Kecamatan Pangkur, Ngawi, Geneng, daerah-daerah itu, Mbak, ini lainnya aman untuk banjir.
1: Baik, berarti kawasan tadi ya termasuk Geneng, Kewadungan dan lain sebagainya tadi perlu diwaspadai untuk banjir begitu ya, Pak ya. Kemudian Pak Teguh, kita bergeser ke YouTube karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada sore hari ini. Ada dari Aura, intensitas hujan masih tinggi, waspadalah kawan-kawan, ini ya Pak. Kemudian ada dari Siti Zainab, mungkin bisa dibagi tips menghadapi cuaca kemarau yang diprediksi BMKG lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Terima kasih. Bagaimana ini Pak Teguh, dari akun Siti Zainab? Silakan.
3: Terima kasih. Jadi untuk akun Siti Zainab, kalau tidak salah. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi untuk menghadapi musim kemarau, untuk biasanya kemarau itu kan kekurangan air bersih. Jadi kekurangan air bersih, maka dari itu kita hemat untuk air bersih. Jadi di Ngawi itu banyak yang kekurangan, bukan kekeringan, kekurangan air bersih. Contohnya di daerah-daerah yang di hutan, di Kecamatan dan sebagainya itu banyak kekurangan air bersih, artinya air untuk konsumsi. Jadi cemat. Terus untuk penanaman pohon, jadi penanaman pohon itu satu pohon itu gunanya banyak, Mbak. Jadi untuk resapan air ketika hujan, untuk menahan lajunya angin, untuk biar tidak longsor. Jadi Kabupaten Ngawi, Pak Bupati itu juga sering penanaman 1.000 pohon, 10.000 pohon di daerah itu mungkin seperti itu, Pak.
1: Baik, itu ya sudah terjawab untuk akun Siti Zainab. Kemudian menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh, Pak. Tadi disampaikan bahwa musim kekeringan ini salah satu yang bisa terjadi adalah kekurangan air bersih. Nah, air bersih atau air konsumsi begitu disampaikan tadi. Ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPBD Ngawi, Bapak, untuk mengantisipasi adanya kekurangan air untuk konsumsi?
3: Ya, terima kasih. Jadi untuk antisipasi menghadapi itu, karena di Kabupaten Ngawi dinas perkim permak rakyat itu kan membuat sumur-sumur yang ada tandonya, seperti itu. Jadi semua desa dengan Pak Bupati itu dikasih sumur. Jadi untuk mengurangi itu. Namun demikian kalau kemarannya panjang tetap ada kekurangan. Namun kalau kemarauannya itu tidak panjang, artinya tidak berbulan-bulan, itu cukup seperti itu. Seperti apa sumur-sumur di desa itu yang ada tandonya, ada BDAM kayak gitu.
1: Baik, berarti salah satu utamanya upayanya tadi sudah didirikan beberapa sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat apabila nanti terjadinya kekeringan begitu ya Bapak. Kemudian bergeser kembali ke YouTube, ada dari Dia Hesti menyimak, dari Nuriana Dela juga monitor, dari Amin ini Bapak, untuk profesi tani mungkin yang agak susah ya, cuaca agak susah diprediksi. Ini bagaimana Pak tanggapannya Pak Teguh?
3: Terima kasih Pak Amin ya. Kalau di Ngawi tentang air pertanian, karena tidak selama ini di BW tidak ada masalah untuk pertanian. Jadi pertanian tetap bisa panen dan apa hasilnya juga bagus, untuk pertanian tidak ada masalah di Kabupaten Ngawi. Air untuk pertanian seperti itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau kekeringannya panjang, kekeringannya itu panjang, itu yang air bersih itu yang konsumsi diminum, katakanlah seperti itu. Namun ini sudah dinas Perkim sudah membuat sumur-sumur itu di setiap desa itu mungkin.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kemudian tadi disampaikan bahwa kalau untuk pertanian ini tidak masalah begitu ya Bapak. Dan kalau musim kemarau yang menjadi permasalahan adalah air untuk konsumsi atau air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Kemudian dari Paus Mini ini, kemarau biasanya ada imbauan tentang karhutla di Ngawi. Sudah ada upaya pencegahan Bapak? Begitu, silakan Pak Teguh.
3: Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Betul, 3 tahun yang lalu di Ngawi memang katanya pernah terjadi kebakaran daerah Kecamatan Jogorogo, Kendal, sebagian Cine, yang tepatnya di lereng Gunung Lawu yang sebelah utara. Namun setelah kejadian itu, kader itu sering BPD Ngawi beserta masyarakat sekitar daerah hutan mengadakan apa imbauan sosialisasi tentang bahaya kebakaran. Bahkan di daerah desa atas itu sudah ada alat untuk apa ya, untuk anu kebakaran. Jadi kayak alat-alat yang untuk pencegahan itu, bahasa Jawanya itu untuk ngilari ya apa rumput-rumput, jadi nyekat itu, atau daun-daun. Jadi ada di daerah dari provinsi yang kemarin. Tapi dengan adanya 2-3 tahun yang lalu adalah kebakaran yang luar biasa itu, karena pada waktu itu memang kemarau-nya panjang. Jadi kemarau-nya berapa bulan itu, sehingga panasnya tinggi, bisa membentuk pergesekan daun antara daun, itu kan bisa menimbulkan api. Namun setelah itu untuk pengalaman itu, masyarakat sekitar Lawu yang itu sudah sosialisasi, terus di sana seperti itu, jadi kasihnya itu sudah dilaksanakan 2-3 tahun ini.
1: Baik Bapak, tadi disampaikan terkait karhutla ini Bapak, disampaikan bahwa salah satu pemicunya emang dari kemarau panjang. Kemudian selain kemarau panjang Bapak, apakah di Ngawi ini juga lokasi misalnya mungkin banyak semak atau lain sebagainya, ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya karhutla kalau di kawasan Ngawi sendiri?
3: Oke, terima kasih. Jadi termasuk kemarin kalau semak-semak ketika itu kan biasanya untuk daerah masyarakat daerah hutan itu misalkan apa mau bersih-bersih apa rumput atau semak-semak, maka dari itu kemarin ya sosialisasi atau apa itu kalau jangan dibakar, kalau dibakar itu nanti harus ditunggoni lah istilah Jawanya. Itu sudah dilaksanakan himbauan-himbauan seperti itu. Bahkan kalau seperti itu juga ada panas seperti itu ya terpantau dengan apa? Dengan apa yang di BNPB sana. Jadi lewat satelit itu ternyata bisa. Jadi misalkan ada panas di Ngawi, kata-kata kemarin itu bisa dipantau dari BNPB ya. Terus alatnya itu yang punya BNPB sana. Jadi titiknya di mana? Ya nanti kedepannya itu jangan terjadi kayak 4 tahun yang lalu, sudah sampai berapa bulan itu khususnya Ngawi.
1: Baik, lalu bagaimana dengan pembukaan lahan Bapak? Apakah di kawasan Ngawi yang masih ada ataupun masih terindikasi beberapa masyarakat yang melakukan pembukaan lahan di musim kemarau Bapak?
3: Oke, terima kasih. Untuk itu kemarin dengan Jela juga ada apa ya ituan seperti itu. Tapi di Ngawi kecil sekali pembukaan lahan karena sudah bahkan kemarin itu bulan berapa itu malah penanaman pohon Pak Bupati dengan OPD-OPD yang ke atas malah penanaman pohon. Jadi penanaman pohon kayak pohon-pohon yang produktif. Ya, jadi nanti bukan untuk pohonnya saja, mungkin buahnya di daerah Gunung Lawusan. Nah, jadi kalau lahan itu kecil sekali, karena sudah banyak pohon-pohon, jadi tidak ada lahan untuk buka kembali atau buka baru.
1: Baik, kecil ya kalau di kawasan Ngawi untuk pembukaan lahan. Ini berarti juga mengurangi terjadinya kebakaran hutan juga. Kemudian Bapak, apa yang bisa dipersiapkan oleh masyarakat ini untuk mewaspadai adanya bencana di musim pancaroba ini?
3: Oke, terima kasih semuanya, masyarakat Ngawi khususnya untuk menghadapi pancaroba ini kita harus waspada, siap menghadapi bencana. Artinya bencana itu kan tidak bisa dibuang atau dihindari, misalnya dihindari atau dicegah. Satu contoh misalkan bencana banjir itu kan tidak bisa dianda banjir, tapi bisanya dicegah dengan apa? Mitigasi bencana. Terus apa seperti musim kemarau, bagaimana tetap musim kemarau ya, cara mencegahnya ya itu satu itu maka dari itu saya sering itu menanam pohon itu. Jadi untuk resapan air khususnya di daerah hulu untuk menahan air hujan itu biar tidak langsung ke sungai, bisa untuk nanti sumber air bersih dan sebagainya. Terus ketika air itu hemat air, katakanlah air kalau tidak perlu ya dimatikan, kalau tidak harus menyalakan sumur, katakanlah itu ya dimatikan listriknya. Terus PGAM itu kalau sudah dipakai ya dimatikan. Jadi semua itu kita mikirnya jangan tapi pra bencananya. Jadi sebelum bencana itu, ada bencana itu kita harus bagaimana. Jadi seperti itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Teguh. Mohon maaf sekali ini juga waktunya sudah hampir usai Pak Teguh. Jadi sebagai penutup, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun terkait tema kita pada sore hari ini, yaitu waspada bencana di Pancaroba. Silakan Pak Teguh.
3: Terima kasih. Jadi untuk masyarakat semuanya, pendengar untuk Pancaroba, Pancaroba ini Pancaroba dari hujan ke kemarau. Biasanya kemarau itu pasti banyak debu, terus air berkurang, debit airnya turun, terus apa anginnya kencang. Jadi dari itu kita saling menjaga alam. Kalau kita menjaga alam itu akan menjaga kita semuanya. Jadi seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Teguh. Kita harus menjaga alam agar alam juga menjaga kita, begitu. Baik, terima kasih Pak Teguh atas kesempatannya di sore hari ini. Nanti lain waktu kita bertemu kembali dengan membahas pembahasan yang lainnya mungkin. Terima kasih Pak Teguh, selamat melanjutkan tugas kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa.
3: Terima kasih.
1: Iya, matur nuwun Pak Teguh. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, waspada bencana di Pancaroba bersama narasumber Bapak Teguh Puryadi, Sekretaris BPBD Ngawi, di mana pendengar sesaat lagi juga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Saya menutup kentongan pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix Penanggulangan Bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.

0: وإذا كان الأضحى لم يأكل شيئا حتى يرجع وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. Nabi ketika Idul Adha tidak akan makan sesuatu hingga beliau pulang, dan ketika telah pulang maka beliau memakan hati dari hewan kurbannya. Hadis riwayat Imam Baihaqi.
1: Nah, kalian pasti haus. Ibu buatkan kopi untuk kalian. Oh iya, ibu punya cangkir kristal, cangkir kaca, melamin, keramik, dan cangkir plastik. Silahkan pilih cangkir kalian dan isilah dengan kopi ini.
2: Aku yang keramik ini.
3: Aku yang kristal.
2: Aku yang kaca.
4: Ini punya aku.
2: Kamu yang ini saja.
4: Kamu punya ini aja.
1: Sudah, jangan bertengkar. Itu masih ada cangkir plastik kan?
4: Gak mau.
1: Perhatikanlah bahwa kalian semua memilih cangkir yang bagus, dan sekarang yang tersisa hanyalah cangkir yang murah dan tidak menarik. Memilih hal yang terbaik adalah wajar dan manusiawi. Namun persoalannya, ketika kalian tidak mendapatkan cangkir yang bagus, perasaan kalian mulai terganggu kan? Kalian secara otomatis melihat cangkir yang dipegang orang lain dan mulai membandingkannya. Pikiran kalian terfokus pada cangkir, padahal yang kalian nikmati bukanlah cangkirnya, melainkan kopinya, bukan? Nah, hidup kita seperti kopi dalam analogi tersebut. Sedangkan cangkirnya adalah pekerjaan, jabatan, dan harta benda yang kita miliki. Kualitas kopilah yang sangat penting. Jangan berpikir bahwa kekayaan yang melimpah, karir yang bagus, dan pekerjaan yang mapan merupakan jaminan kebahagiaan. Itu konsep yang sangat keliru. Kualitas hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam, bukan apa yang kelihatan dari luar.

0: sang apake.
1: Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Ya, mendengar ada Kala Cinta Menggoda dari Krisya masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun. Sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima jejaring Jawa Timur. Tetaplah di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, harga bumbu dapur di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Laporannya disampaikan Eka Wulan.
2: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo naik menjelang Idul Adha, seperti bawang merah yang saat ini mencapai Rp45.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pasar Legi, Iin Puspitasari, mengatakan kenaikan harga bawang merah terjadi secara bertahap sejak sebulan terakhir. Meski begitu, pasokan di pasaran tidak sampai kosong. Ia menduga kenaikan harga terjadi lantaran tidak banyak petani Ponorogo yang panen bawang merah, sehingga para pedagang mendatangkannya dari luar daerah, salah satunya Bima, Nusa Tenggara Barat.
3: Harga bawang merah sekarang naik besar. Sekarang harganya 55, dunia 45, ada yang 40, 45.
2: Naiknya sejak kapan, Bu?
3: Lama loh, sebulanan lebih.
2: Naiknya karena apa ya, Bu, ya?
3: Karena di sini nggak ada petaninya, nggak ada yang panen, ya, jadi carinya lebih jauh. Mungkin yang ada yang jauh, jadi bawanya.

0: Sementara itu, seorang pembeli warga Kelurahan Keniten Ponorogo, Ani Pujati, terpaksa mengurangi jumlah pembelian bawang merah karena harganya mahal. Ia berharap harga komoditas kembali stabil sehingga bisa dijangkau masyarakat.
1: Satu kilonya 45, ya mahal sekali. Tadinya sebelum ini nih kan paling tinggi 30.
2: Kaget nggak Bu harganya naik gitu?
1: Naik, ya.
2: Kaget ya?
1: Namanya ibu rumah tangga.
2: Akhirnya nggak beli 1 kilo atau tetap beli 1 kilo?
1: Ini setengah.
0: Selain bawang merah, harga cabai rawit juga naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikannya terjadi 4 hari terakhir. Sedangkan harga bawang putih stabil Rp25.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Sapi bernama Zippo berjenis Simmental Cross dengan bobot lebih 1 ton dari desa Genilangit, Poncol, Magetan. Tahun ini terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo untuk Kabupaten Magetan. Yusron Alfata selengkapnya melaporkan.
4: Peternak asal Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Edi Juwantono dan anaknya Rizal Herurohim merasa bangga setelah sapi peliharaan mereka terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sapi jenis Simmental Cross bernama Zippo itu dibeli dengan harga Rp100 juta. Riza mengatakan sapi berusia sekitar 3 tahun tersebut awalnya memiliki berat sekitar 350 kg saat mulai dipelihara. Melalui perawatan dan pola pakan khusus, bobot sapi terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari 1 ton. Menurutnya, sapi Zippo berasal dari pembibitan di Kabupaten Ponorogo. Selama proses penggemukan, ia memberikan perlakuan khusus agar pertumbuhan sapi tetap maksimal dan kondisinya tetap sehat. Setiap hari, sapi diberi pakan berupa konsentrat dan ketela yang dicacah. Kebutuhan ketela per hari mencapai sekitar 10 hingga 15 kg, sedangkan konsentrat diberikan sekitar 7 sampai dengan 10 kg. Ia memperkirakan bobot akhir sapi mencapai sekitar 1 ton 10 kg hingga 1 ton 15 kg. Ukuran tubuh yang besar dan kondisi fisik yang sehat membuat sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai hewan kurban presiden.
5: Ya, ini namanya sapi Zippo, umurnya kurang lebih 3 tahun. Asalnya dulu pembibitannya dari Ponorogo.
6: Dari berat awal berapa mas?
5: Dari berat awal sekitaran 350 kilo nah.
6: Sekarang?
5: Sekarang 1 ton lebih dikit.
6: Jenis sapinya apa ini?
5: Simmental Cross.
6: Untuk harganya berapa mas ini?
5: Untuk harga ini dibeli Pak Presiden dengan harga 100 juta. Enggak kurang, enggak lebih.
6: Gimana mas perasaannya? Sapinya dipilih Pak Presiden untuk kurban.
5: Alhamdulillah bangga dan senang bisa dibeli Bapak nomor 1 di Indonesia.
4: Di sela perawatan, Riza juga mengaku cukup memperhatikan kondisi fisik sapinya. Bahkan disebutnya, sapinya itu memiliki wajah yang rupawan dan menggemaskan. Riza mengaku tidak menyangka ternaknya bisa menarik perhatian hingga terpilih menjadi sapi kurban kepala negara. Selama ini, sapi kesayangannya itu ia besarkan penuh ketelatenan. Baginya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan usaha peternakan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumeneb, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
7: Terima kasih Nindi. Pendengar, seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal Blitar terpilih menjadi hewan kurban yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini dengan bobot mencapai 1,76 ton. Laporan selengkapnya bersama Ninda Olivia.
8: Seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 1,76 ton. Sapi milik Aziz Yasir Nafal itu menjadi perhatian karena ukuran tubuhnya yang besar dan panjang. Sadewa memiliki panjang sekitar 2,11 meter dengan tinggi mencapai 155 cm. meter. Naufal mengatakan sapi tersebut telah dipelihara keluarganya sejak masih berusia 6 bulan. Selama kurang lebih 4 tahun dirawat di kandang milik keluarga, sapi itu tumbuh menjadi salah satu sapi berukuran jumbo di wilayah Blitar. Menurutnya, pihak Dinas Peternakan dan Perikanan menghubungi keluarga sekitar sepekan lalu untuk proses peninjauan sekaligus negosiasi harga setelah melalui kesepakatan sapi tersebut dibeli dengan nilai 100 juta rupiah.
9: Itu cuma dikasih kabar bahwa kita direkomendasikan. Jadi masih banyak kontestan lain di Kabupaten Blitar, kan kita kan jadinya untuk Kabupaten Blitar, mewakili sebagai Kabupaten Blitar. Lah baru masuk dijadikan benar-benar nominasi itu mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan atau 3 minggu yang lalu itu kita dikabari bahwa kita direkomendasikan menjadi nominasi yang diajukan untuk Pak Prabowo itu. Nah,
8: menjelang Idul Adha, Sadewa mendapat perawatan khusus agar tetap sehat dan siap dikurbankan. Pemberian pakan dilakukan rutin 2 kali sehari disertai tambahan vitamin untuk menjaga kondisi tubuhnya. Selain itu, vaksinasi penyakit mulut dan kuku juga diberikan secara berkala guna memastikan kesehatan sapi tetap terjaga hingga proses penyembelihan nantinya. Indah Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
10: Baik, terima kasih Arga. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo mengalami lonjakan cukup signifikan. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, permintaan hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan pemesanan bahkan mencapai 60% dibandingkan hari biasa, terutama untuk kambing kategori premium di sejumlah peternakan wilayah Kecamatan Tanggulangin. Salah satu peternakan yang ramai diserbu pembeli berada di Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin. Warga mulai berburu hewan kurban lebih awal untuk mengamankan stok sekaligus menghindari kenaikan harga menjelang puncak Idul Adha. Pemilik peternakan Rama mengatakan peningkatan permintaan mulai terasa sejak 2 pekan terakhir. Mayoritas pembeli mencari kambing dengan bobot besar dan kondisi kesehatan yang terjamin.
12: Ya, kita rawat sampai untuk hari H menjelang Idul Adha supaya kambing terjaga dan kondisi fit untuk siap disembelih mas pada hari kurban. Ya ada yang pesan, ya ada langsung yang datang ke kandang, ada juga yang lewat online, ada yang tergantung mas, ada yang diambil nanti pas hari ya, ada yang dititipkan dulu di sini, tergantung besar kecilnya, ada yang 3 juta, ada yang 3 juta lebih.
11: Selain datang langsung ke kandang, sebagian pembeli juga memanfaatkan layanan pemesanan daring yang disediakan oleh peternak. Menurut Rama, tren pembelian tahun ini juga mulai bergeser ke sistem online. Konsumen cukup memilih hewan melalui foto maupun video yang dikirimkan peternak, lalu hewan akan tetap dirawat di kandang hingga hari penyembelihan tiba. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
10: Penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha di Lamongan lesu karena dipengaruhi sejumlah faktor. Farin Regi selengkapnya melaporkan.
13: Aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Lamongan jelang Hari Raya Idul Adha justru mengalami penurunan. Para peternak dan pedagang mengeluhkan lesunya penjualan kambing kurban dibanding musim kurban tahun sebelumnya dan kini menambah pasar lewat daring. Kondisi tersebut terlihat di kandang peternakan kambing milik KDKMP di Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Lamongan. Dari total 120 ekor kambing siap jual, hingga kini baru 60% yang berhasil terjual. Pengurus KDKMP sekaligus peternak kambing, Sulistiono, mengatakan turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama. Selain faktor ekonomi, perubahan pola berkorban masyarakat juga ikut mempengaruhi penjualan kambing. Warga kini cenderung memilih berkorban sapi dan kambing secara patungan karena dinilai lebih ringan dari sisi biaya.
14: Ya mungkin juga ada dengan sapi. Orang biasanya dengan sapi itu 7 orang 3 juta bisa satu sapi itu. Padahal kita melakukan pemasaran itu baik offline, yaitu orang datang ke sini, kemudian kita juga melakukan dengan online melalui media sosial.
13: Menghadapi kondisi pasar yang lesu, para peternak mulai mencari strategi baru untuk mempertahankan penjualan. Salah satunya dengan memanfaatkan pemasaran digital melalui medsos dan siaran langsung atau live streaming untuk menjangkau calon pembeli lebih luas. Farin Reki melaporkan.
10: Sementara itu pendengar, dikabarkan Witra Adila, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan arang kayu di Tuban terus meningkat.
15: Tradisi membakar sate saat Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi para pengrajin bahan bakar alternatif di Kabupaten Tuban. Hingga saat ini permintaan pasar terhadap arang kayu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Purna Irawan, seorang produsen arang kayu asal Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, mengatakan untuk mensiasati lonjakan pesanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari biasa, ia terpaksa menambah kapasitas produksinya secara drastis. Dan mendekati hari raya ini, kapasitas produksinya ini bisa mencapai sekitar 700 kilo hingga 1 ton per hari dan dijual ke tingkat agen di pasar dengan harga 4.500 per kilo sebelum nantinya didistribusikan secara eceran kepada konsumen akhir.
16: Nah, untuk mendekati hari raya kita lakukan penambahan tungku untuk penambahan kapasitas produksi kita hampir sekitar 7 sampai 1 ton penambahan per harinya. Nah, karena permintaan ada penambahan. Untuk hari ini kita jual ke agen-agen kita di harga 4.500. Yang banyak kita ecer di pasar-pasar, nanti ada agen kita di sana yang melakukan penjualan pengeceran lagi.
15: Di balik tingginya permintaan tersebut, proses produksi arang kayu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Purna menjelaskan bahwa satu tunggu pembakaran memerlukan waktu pembakaran sekitar 8 hingga 10 hari hingga arang benar-benar matang dan siap dikemas. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
10: Masyarakat asli Madura yang berdomisili di kota Surabaya mulai terlihat melakukan perjalanan mudik atau yang lebih dikenal dengan tradisi toron. Faiz Putra melaporkan.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, berbagai fenomena unik dapat dijumpai masyarakat. Salah satu tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, seperti budaya masyarakat Madura dengan tradisi mudiknya yang dikenal sebagai tradisi toron. Beberapa kerumunan kendaraan travel serta penumpang sudah terlihat memadati sepanjang jalan Kedung Coek menuju Jembatan Suramadu untuk melakukan perjalanan mudik menuju Pulau Madura dengan berbagai tujuan. Salah satu pemilik travel bernama Hashim, saat diwawancara RRI Selasa 26 Mei 2026, mengatakan usaha travelnya dalam melayani tradisi toron masyarakat asal Madura ini sudah berlangsung sejak tahun 2005. Namun di tahun 2026 ini, ia merasa ada penurunan yang signifikan pada jumlah penumpang. Tahun lalu, dirinya mampu mendapat pemasukan hingga di atas Rp500.000 per trip. Namun saat ini hanya sampai di angka Rp300.000 saja.
18: Pada tahun 2006 itu menusutnya jelas menusut banget. Apa itu?
19: Turun kasih.
18: Jumlah penumpang itu nggak ada. Bukan kalau zaman dulu musim kapal kan enak. Kalau tahun yang lalu misalkan bisa sehari 300, soalnya ekonomi kan dikit juga.
19: Itu ya Pak ya.
18: Sekarang ongkosan naik, ekonominya BBM-nya kan naik.
17: Sementara penumpang bernama Suhartini mengaku setiap tahun selalu pulang kampung ke Madura saat musim toron dan memilih kendaraan travel tersebut karena dekat dengan domisili dan harga yang ditawarkan masih ramah di kantong.
19: Setiap Idul Adha ini?
20: Hari Raya.
19: Setiap Hari Raya Idul Adha? Idul Adha kurban ya? Kemana Bu tujuannya?
20: Sampang.
19: Sampang. Bu, bedanya tahun ini sama tahun kemarin apa?
20: Gak ada, sama aja.
19: Gimana perasaannya Bu mau pulang?
20: Senang.
19: Senang ya Bu ya? Setiap tahun ya Bu ya?
20: Setiap tahun, Hari Raya Idul Fitri sama Idul Adha bulan
19: Mabu.
17: Turunnya intensitas masyarakat untuk melaksanakan tradisi toron atau pulang kampung khususnya ke Madura mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga pihak travel maupun penumpang merasakan perbedaan toron tahun ini sedikit lebih sepi daripada tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
10: PT Kereta Api Indonesia Daup 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha. Ermina Jane selengkapnya melaporkan.
21: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha 2026. Hingga hari ini, sebanyak 39.143 pengguna kereta api diproyeksikan menggunakan layanan di wilayah Daop 8 Surabaya. Angka tersebut diperkirakan masih terus bertambah hingga malam hari seiring jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan, tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api.
22: Sementara itu secara kumulatif mulai 26 Mei hingga 1 Juni 2026, PT KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan akan melayani lebih dari 170.000 penumpang. Angka tersebut terdiri dari 86.087 penumpang yang berangkat serta ada 84.778 penumpang yang datang atau tiba. Angka tersebut masih diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan masih dibukanya penjualan ataupun pemesanan tiket kereta api.
21: Sementara itu secara kumulatif selama periode libur panjang Idul Adha pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya memproyeksikan melayani 170.865 pengguna. Dan untuk mendukung layanan, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengoperasikan 42 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari serta melayani 14 perjalanan kereta api jarak jauh lintas wilayah Daop 8 Surabaya. Adapun kota tujuan favorit pengguna pada periode libur panjang kali ini meliputi Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi. Ermina melaporkan.
10: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Laporan selengkapnya disampaikan Cantia.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kembali mengadakan kegiatan jemput kerja sebagai upaya strategis untuk mendukung agenda prioritas pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Program ini menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan pihak perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang, menjelaskan bahwa pada batch kedua yang berlangsung mulai April hingga Juni ini, pihaknya menghadirkan 10 perusahaan dengan total 274 lowongan pekerjaan. Dalam kegiatan ini, pencari kerja dapat mendaftar melalui aplikasi Talenta serta menjalani proses seleksi mulai dari tes administrasi hingga wawancara di tempat.
1: Ini adalah salah satu bentuk kami dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mendukung apa yang menjadi agenda prioritas di Kabupaten Jombang, yaitu pengurangan tingkat pengangguran, yang mana ini merupakan wadah untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Hari ini di sini ada proses terkait dengan kalau memang masih mau mendaftar masih bisa. Kemudian yang kedua ada proses seleksi, ada wawancaranya ataupun juga tes administrasi, dan tentunya nanti di situ akan juga teridentifikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan akan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Itu namanya aplikasi Talenta. Yang untuk batch 2 ini ada 10 perusahaan dengan 274 loker, yang mana kami memang berupaya untuk melakukan kegiatan jemput kerja ini per batch ya. Per batch itu berarti per 3 bulan. Jadi Januari, Februari sampai Maret itu sudah ada batch 1, ini batch 2, yaitu mulai dari April sampai dengan Juni, yang nanti memang masih ada agenda lagi di bulan Juni.
0: Lebih lanjut, Isawan menekankan bahwa saat ini perusahaan tidak hanya mengandalkan ijazah dalam proses rekrutmen, tetapi skill atau keterampilan. Ia menambahkan bahwa bagi pencari kerja, termasuk lulusan SMA atau SMK, yang memiliki peluang terbuka, modal usaha untuk bergabung dalam tim perusahaan adalah memiliki integrasi, etika yang baik, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Cantia melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silahkan Haryo.
2: Baik, terima kasih Fresti. Inovasi Electric Wheelbarrow atau gerobak dorong listrik dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, Polij, memudahkan petani mengangkut hasil panen. Gia Deborah melaporkan.
23: Mahasiswa jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember atau Polij berhasil menciptakan inovasi teknologi tepat guna berupa gerobak dorong listrik atau electric wheelbarrow. Alat ini dirancang khusus sebagai solusi praktis bagi para petani dalam mengangkut hasil panen berbobot berat, terutama saat harus melewati medan jalan yang menanjak. Rivaldi Gilang Pramana, mahasiswa yang mengembangkan alat tersebut, menjelaskan bahwa gerobak ini digerakkan oleh motor listrik berkapasitas 500 watt. Keberadaan sistem penggerak otomatis ini membuat pekerjaan petani menjadi jauh lebih ringan dan efisien jika dibandingkan dengan menggunakan gerobak konvensional yang masih mengandalkan tenaga otot.
24: Untuk penggunaan electric wheelbarrow ini biasanya digunakan untuk medan yang menanjak, di mana biasanya untuk medan yang menanjak para petani kesusahan untuk mendorong wheelbarrow-nya, seperti itu. Untuk fiturnya, wheelbarrow ini dilengkapi dengan load cell, di mana load cell itu berguna untuk menimbang hasil pertanian. Dan untuk hasil pertaniannya dapat dicek melalui handphone, dan juga kami sediakan SD card untuk mendata hasil pertanian tersebut.
23: Dukungan penuh juga datang dari pihak kampus. Dosen pembimbing proyek ini, Muhammad Irwanari, terus mendorong mahasiswa untuk melahirkan karya-karya aplikatif. Kehadiran teknologi ini diharapkan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan serta memberikan manfaat besar bagi efisiensi kerja di sektor pertanian. Meski memiliki potensi pasar yang besar, tim pengembang saat ini masih terus menyempurnakan purwarupa gerobak tersebut sebelum masuk ke tahap produksi massal. Salah satu rencana pengembangan ke depan adalah menambahkan fitur tempat duduk agar operator dapat mengoperasikan gerobak dengan lebih nyaman tanpa harus berjalan kaki. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
2: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Silakan, Ani.
3: Terima kasih, Haryo. Pendengar dan juga pemirsa, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Universitas PGRI Sumenep meraih medali perak pada kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Familia melaporkan.
4: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep Angkatan 2023 Hamdani Solihin sukses menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 ini berlangsung meriah di lapangan tembak Kodam 5 Brawijaya, Jalan Gajah Mada nomor 1 Surabaya. Ketua Prodi Penjaskesrek UPI Sumenep Taufik Rahman mengapresiasi tinggi capaian tersebut karena membuktikan tradisi juara kampus tidak hanya didominasi oleh olahraga voli dan futsal. Pada kejuaraan tersebut, Hamdani memperkuat tim Soting Klub Pamekasan dan turun di nomor tim 10 meter air pistol. Ia bersama timnya berhasil membawa pulang medali perak setelah kalah tipis dari tim tuan rumah Surabaya dengan selisih 15 poin. Meskipun berhasil naik podium, atlet yang sebelumnya bergabung dengan klub Sampang sejak tahun 2023 tersebut mengaku belum puas dengan hasil yang diraih akibat ketatnya persaingan dan manajemen waktu.
5: Perasaannya pastinya campur aduk ya, ada rasa bangga, senang, dan bersyukur banget karena kerja keras selama latihan akhirnya terbayar di line tembak. Persaingannya ketat sekali, tapi itu yang bikin kompetisi ini jadi seru. Medali perak ini bukan cuma sekadar piala buat saya, tapi jadi motivasi untuk terus koreksi diri, latihan lebih keras, dan mengincar podium tertinggi di next event. Terima kasih banyak untuk semua dukungan dari pelatih, teman-teman, dan keluarga. Terima kasih banyak.
4: Ditambahkan Hamdali, persaingan pada Piala Wali Kota Surabaya sangat ketat. Untuk itu ke depan dirinya akan lebih fokus berlatih dengan membagi waktu menjadi atlet dan mahasiswa.
3: Di era pemasaran digital, tampilan produk menjadi salah satu kunci menarik perhatian konsumen. Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan kemasan produk. Berikut laporan Rukaya Zen.
4: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan packaging produk, upgrade kemasan, upgrade penjualan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha khususnya anggota DWP dalam memperkuat daya saing produk lokal. Kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya inovasi kemasan sebagai strategi menarik minat konsumen di era pemasaran digital. Penasehat DWP Kabupaten Sumenep yang juga istri Wakil Bupati Sumenep Jamila Syurat mengatakan kualitas produk saja tidak cukup untuk memenangkan pasar. Menurutnya tampilan dan cara pemasaran produk juga menjadi faktor penting agar produk mampu menarik perhatian konsumen.
6: Dari kualitas tersebut, tetapi juga dari bagaimana produk tersebut mampu menarik perhatian konsumen melalui tampilan dan kemasannya. Karena itulah kenapa dalam membuat packaging atau kemasan produk menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan.
4: Ketua DWP Kabupaten Sumenep Dia Suryani Widayati menjelaskan perilaku konsumen saat ini telah berubah melalui transaksi daring. Konsumen lebih dahulu melihat tampilan produk sebelum mengetahui kualitas isi produk tersebut.
9: Customer itu biasanya tidak hanya melihat dari hasil produk yang dihasilkan, tetapi mereka lebih dulu melihat packagingnya.
4: Dalam pelatihan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman teknis terkait penyusunan desain kemasan yang menarik sekaligus informatif. Narasumber dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Suci Prawirasari. Menurut Suci, beberapa komponen penting yang harus diperhatikan dalam kemasan produk, mulai dari penempatan merek, jenis produk, komposisi, hingga identitas produsen.
9: Di sini
7: salah satu contoh yang pertama merek. Nah, jadi kalau ini mereknya Silsia. Nah, antara merek dengan jenis produk, kalau bisa lebih besar ukurannya merek itu.
8: Melalui pelatihan tersebut, DWP Kabupaten Sumeneb berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan keterampilan dalam pengembangan produk sehingga mampu bersaing dan memperluas peluang pasar di tengah perkembangan industri dan perdagangan yang semakin kompetitif.
3: Ya, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Sumeneb. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
11: Baik, terima kasih Ani. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Ya, pendengar, ada seharusnya dari Ada Band masih menemani Anda di Madiun sore ini, Pro Satu Era di Madiun, di mana dihadirkan juga informasi seputar Jawa Timur pada sore hari ini, pendengar. Terkait menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, lapak kambing kurban yang ada di Desa Bendo Pare, Kabupaten Kediri mulai ramai, di mana permintaan tahun ini, pendengar, naik sekitar 20% jika dibandingkan di tahun lalu, sehingga membuat para penjual ini bersiap melayani pembeli sejak pagi. Salah satu pembeli, ada Zainul, ini mengaku sengaja datang lebih awal agar dapat memilih kambing sesuai dengan keinginan. Dan ia juga membeli hewan kurban di lapak milik Agus Salim karena yakin dengan kualitasnya. Sementara itu, pendengar, Agus Salim, pemilik sentra penjualan kambing kurban yang ada di Kediri, ini meyakini bahwa momentum Idul Adha memang jadi puncak penjualan setiap tahun, di mana dalam satu hari lapaknya ini bisa melepas 6-7 ekor kambing ini ya. Dan Agus juga mengemukakan bahwa tingginya permintaan tidak membuat stok menipis, sehingga hari ini ia masih memiliki sekitar 50 ekor kambing siap dijual. Ini mungkin bagi yang ada di area Kediri, ini bisa kesana ya, kalau misalkan sudah kehabisan stok kambing, karena di lapaknya Pak Agus ini masih ada sekitar 50 ekor kambing yang siap dijual. Dan persiapan dilakukan jauh hari, pendengar, agar kebutuhan masyarakat ini terpenuhi semuanya. Dan walaupun demikian, Agus mengungkapkan kenaikan permintaan di tahun ini disambut baik oleh para peternak dan juga pedagang lokal, di mana bagi mereka Idul Adha bukan hanya soal penjualan, tapi juga momen untuk memastikan masyarakat bisa berkurban dengan hewan yang sehat dan juga layak. Ya, mendengar, informasi dari Kediri ini menemani Anda di Madiun sore ini, dan nanti masih dihadirkan kembali informasi seputar Jawa Timur menemani aktivitas sore hari Anda sebelum nanti akan takbiran ya di malam hari ini. Dihadirkan dulu dari Iga Mawarni, pendengar, Ingat Kamu.

RRI dengan esensi buku. Arok Dedes, karya Pramudianur. Buku ini merupakan novel pertama yang mengisahkan tentang sejarah kudeta Jawa. Kisah kudeta Jawa ini berisi kelicikan, saling melempar batu sembunyi tangan, berlomba menjadi orang terhormat, hingga para korban yang ditumpas habis dengan tragis. Tema yang diangkat dalam novel ini yaitu tentang runtuhnya kerajaan Tumapel Tunggul Ametung oleh Ken Arok. Latar tempat yang digunakan yaitu di Tumapel, di Kediri, rumah Ken Dedes, Pendopo, Kuta Raja, Padang Batu, Gunung Kawi, dan masih banyak tempat yang lainnya. Waktu yang digunakan dalam novel ini yaitu menggunakan latar waktu sekitar tahun 1185 hingga 1222. Latar waktu yang lainnya yaitu pagi hari, siang, dan malam hari. Roman Arok Dedes bukan merupakan kisah mistis tentang keris gandrung tujuh turunan, melainkan kisah roman politik seutuhnya yang menegangkan. Kudeta pertama di Nusantara ini berhasil merangkak untuk memukul habis kekuasaan politik pada masanya. Hingga akhirnya, Roman Arok Dedes berhasil menggambarkan peta kudeta politik Jawa yang kompleks dengan cara licik dan cerdik. Nilai sosial yang terdapat dalam novel yaitu sikap Tunggul Ametung yang menculik dan menikahi paksa Ken Dedes adalah perbuatan yang salah. Arok Dedes, karya Pramudianur, dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharman, tentang status baru aparatur sipil negara ASN yang berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, informasi keliru ini beredar di tengah keresahan masyarakat terkait nasib PPPK di lingkungan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT yang dikabarkan terancam diberhentikan akibat adanya aturan mengenai batas maksimal belanja gaji pegawai. Melalui akun Instagram resmi BKN @bkngoidofficial telah disampaikan klarifikasi bahwa tidak ada status lain dalam ASN selain pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, ada Haji dari Opik masih menemani Anda di Madiun sore ini, dan dihadirkan juga kembali informasi seputar Jawa Timur pada sore hari ini, pendengar, yang mana informasinya dari Magetan terkait memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Magetan terus memantau perkembangan kondisi jemaah terutama saat menjalani rangkaian ibadah di Armusna, di mana kantor Kepala Kantor Kemenhaj Magetan Ida Dwi Martini, pendengar, mengatakan pemantauan dilakukan secara intensif mengingat kondisi fisik jemaah saat puncak haji ini cukup rentan mengalami penurunan kesehatan. Dan menurutnya, pendengar, salah satu jemaah asal Magetan yang bahkan harus dibadalkan dalam pelaksanaan Armusna karena dalam kondisi sakit. Jemaah tersebut yakni Ahmad Suryani bin Maulan, 61 tahun, yang mana asal dari Kecamatan Ngariboyo yang tergabung dalam kloter ke-20. Saat ini, pendengar, Ahmad Suryani masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi pasca operasi gangguan pernafasan. Kondisinya masih membutuhkan alat bantu medis sehingga tidak memungkinkan diberangkatkan menuju Arafah menggunakan ambulans. Karena itu, pelaksanaan badal Armusna dilakukan oleh Kiai Alifuddin yang bertugas sebagai pembimbing ibadah sektor. Selain memantau jemaah sakit, pihak Kemenhaj juga mengantisipasi penerapan skema murur maupun tanazul bagi jemaah yang kondisi kesehatannya tertentu, di mana hal ini merupakan mekanisme jemaah tetap berada di kendaraan saat melintasi Muzdalifah tanpa turun. Sedangkan dalam hal ini, pendengar, Ida menambahkan juga, seluruh petugas terus berkoordinasi dengan tim kesehatan dan pembimbing ibadah untuk memastikan jemaah asal Magetan tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman selama puncak haji berlangsung. Informasi ini menemani Anda di Madiun sore ini, pendengar, sembari nanti juga menantikan azan sholat maghrib berkumandang, ya, di mana untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada jam 17.25 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan dari Sabian, pendengar, ada Allahumma labbaik.

billahi qala naharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amal judaibiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 17.25 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أكبر الله

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Mm-mm.

Ya benar, baru saja berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Quran Surah Al-Hajj ayat 36.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar saatnya info terkini. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah memastikan seluruh sapi memiliki kualitas premium sesuai standar nasional. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebutkan, sapi berbobot di atas 800 kg, sapi berasal dari berbagai jenis unggulan peternakan dalam negeri. Ia mengatakan sapi yang diberikan juga telah memenuhi syarat syariat Islam, di mana hewan kurban dipastikan berusia di atas 2 tahun dan tidak cacat. Juri menjelaskan, pembelian sapi dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian. Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Asosiasi Peternak, di mana Kementerian Pertanian turut memastikan kesehatan dan sertifikasi hewan kurban tersebut. Setiap sapi wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Pemerintah menegaskan kualitas hewan kurban menjadi prioritas utama. Distribusi sapi dilakukan secara merata ke berbagai daerah Indonesia. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya membersamai Anda di hari ini, dan sudah ada rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia, berterima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Quran Surah Al-Hajj ayat 28.

amartu bin nahri wa huwa sunnatulakum. Aku diperintahkan untuk kurban dan itu sunnah bagi kalian.

Iya pendengar, kumandang takbir menandakan kita berada di 10 Zulhijjah, merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan selain itu pendengar, satu informasi berita kehilangan kami hadirkan untuk Anda. Telah hilang satu lembar STNK atas nama Ridwan Ahmad, nomor polisi B1087PYN, alamat Jalan Matraman Dalam 1 RT 001 RW 8, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pada hari Senin 18 Mei 2026 di wilayah Kota Madiun, Madiun Lor Manguharjo, pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara putra Amiruddin, alamat Kebonagung RT 20 RW 6, Balerjo Madiun, dengan nomor telepon 0851-4227-7898, 0851-4227-7898. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Quran Surah Al-Hajj ayat 36.

0: Ya, selanjutnya kami ajak Anda pendengar untuk menyimak informasi terkini langsung dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
2: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
2: Sementara itu, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
3: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
4: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari

0: Tanah Suci. Alam.
1: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan asar yang dijamah tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MTH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh, dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
2: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
3: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
3: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
4: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
3: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmat Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
6: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
7: Program magang nasional, disebut ya?
8: Anggarannya
7: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
5: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester ke dua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
8: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
9: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
8: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
9: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
10: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 92% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
9: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
11: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
12: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
11: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
13: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. dan nanti bisa dengan SPTJF langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
11: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
15: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
14: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
15: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
16: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
15: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artificial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
17: Through this festival, you may have a chance to
18: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
19: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
18: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
20: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
18: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
20: Film pembuka kami adalah film Belgia.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
21: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kak Indonesia Madani Wapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Trifosa dalam acara Negara Agama Kristen. Selamat terkasih dalam Tuhan. Semoga semua selalu sehat, damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Anak Tuhan yang Berharga. Namun sebelum lebih lanjut kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan ini yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tanamkanlah kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita akan kali ini membahas bersama dengan tema Anak Tuhan yang Berharga, ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, dua bulan ini ya saudara ya. Tentunya peristiwa-peristiwa yang lagi viral-viralnya, berita-berita yang wow, mencengangkan sekali saudara, dan sangat menyayat hati, penuh duka dan kesedihan dalam hati saya. Yang pertama, ada kasus bunuh diri yang ada di Cangar dalam satu bulan pas gitu ya, dua kali kejadiannya. Waduh, kok sebegitunya ya? Apa yang dilakukan? Seberat apa masalah yang dialami? Apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan? Apa yang melanda sampai akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di tempat seperti itu? Sangat miris sekali, sedih itu sudah lihatnya. Kemudian juga kasus kereta api yang memakan banyak korban, terutama perempuan-perempuan. Tapi yang lebih miris di situ adalah ada statement bahwa okelah, kereta apinya di depan dan di belakang dikasih gerbong khusus laki-laki. Waduh, saya mikir apakah laki-laki ini terbuat dari besi dan baja, bukan dari debu tanah seperti para wanita? Nah, rasanya seperti laki-laki ini jadi gak berharga gitu ya saudara. Kalau tadi bunuh diri, akhirnya menganggap dirinya gak berharga, makanya dia bunuh diri. Sekarang statement itu, yang kereta api gerbongnya depan dan belakang dikasih laki-laki, seakan-akan laki-laki ini menjadi sesuatu yang gak berharga juga itu saudara. Bahkan juga kasus-kasus pemerkosaan, ruda paksa dan sebagainya, bahkan yang melibatkan tokoh agama. Itu karena apa ya, saya lihatnya mereka tuh sangat menghargai, menghormati tokoh agama ini, tapi nyatanya mereka dianggap kurang berharga atau tidak berharga gitu ya saudara ya. Ini para wanita masih kecil-kecil jadi korban. Kasus juga anggota tentara yang meruda paksa sepulang gereja, katanya juga, aduh ngeri gitu saudara, rasanya wanita ini gak ada harganya gitu saudara. Nah, ini yang harus kita bahas dan kita luruskan bersama, bagaimana atau seberapa berharganya kita sebenarnya. Ini mari kita renungkan terlebih dahulu, kita sebagai anak-anak Tuhan, seberapa berharganya kamu, seberapa bernilainya kamu, seberapa berartinya kamu, seberapa luar biasanya kamu. Ini jadi perumuman kita. Kita harus tahu yang pertama tentang identitas diri kita. Apakah identitas diri kita adalah seseorang yang biasa-biasa atau yang luar biasa gitu, saudara? Nah, yang harus kita tahu bahwa identitas diri kita adalah pewaris kerajaan surga. Itu sudah menunjukkan bahwa kita tuh adalah anak Tuhan yang sangat berharga dong. Gak semuanya loh, gak semuanya dapat privilege ini gitu ya. Nah, kita akan lihat ayatnya di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini harus kita tahu bahwa kita itu mewarisi dosa keturunan gitu ya. Kita itu mewarisi kehidupan yang sia-sia dari nenek moyang kita. Siapa? Yaitu Adam dan Hawa yang jadi dalam dosa. Otomatis kita pun menerima keturunan dosa itu gitu loh saudara. Tapi kita harus tahu bahwa kita sudah ditebus.
kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia itu, dan ditebusnya itu bukan dengan emas perak. Padahal emas perak itu kalau zaman sekarang udah berharga ya menurut kita. Tapi lebih dari emas dan perak berharganya gitu. Kenapa? Kita ditebus itu dengan darah yang mahal, yaitu anak domba Allah, yaitu darah Kristus, manusia yang tanpa dosa. Dan itu begitu luar biasa gitu loh, penebusan itu, karya keselamatan itu. Karena satu-satunya yang bisa menebus kita adalah darah manusia tanpa dosa. Yaitu siapa yang bisa itu? Hanya Yesus Kristus itu, saudara. Maka dari itu, kita itu adalah orang-orang yang amat sangat berharga. Karena kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi darah yang mahal. Ini harus kita tahu, bahwa identitas diri kita adalah pewaris kerajaan surga itu. Kalau kita sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal, ini yang harus kita pahami, sehingga tidak akan mudah bagi kita untuk berpikir mengakhiri hidup atau bunuh diri dengan secara-cara duniawi ini gitu, saudara. Kenapa? Kita tahu, oh, Tuhan sudah merelakan dirinya untuk datang ke dunia untuk menebus dosa saya. Masa kok saya seenaknya, sebegitu mudahnya mengakhiri hidup? Ini harus menjadi pegangan kita, bahwa identitas diri kita itu sungguh mahal, saudara. Lalu yang kedua, selain kita ditebus, kita diselamatkan, kita memperoleh jaminan, kita pun diberi kuasa. Kita akan buka di Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan, namanya. Jadi di saat kita ditebus, kita beroleh keselamatan itu, kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dari dosa keturunan, kita juga ditebus dengan darah yang mahal. Kita itu menyandang status sebagai anak-anak Allah, dan sebagai anak-anak Allah kita itu menerima kuasa. Kita diberi kuasa. Kuasa seperti apa, saudara? Banyak yang bisa kita lakukan. Kalau kita sakit, kita bisa berdoa dengan kuasa Allah, memohon kesembuhan dan mujizat daripada Allah. Kalau kita menghadapi masalah, kita punya hak bagian anak-anak Allah, berhak dong untuk minta, Tuhan, anakku ada masalah seperti ini, tolong. Kita beroleh kuasa untuk bisa memohon, untuk bisa mengadakan mujizat, untuk bisa mengadakan tanda-tanda ajaib. Yang kemarin saya sering bilang ke anak-anak muda, hal yang paling simpel lah, misalkan kita pulang sekolah, wah udah mendung nih, boleh gak kita minta, Tuhan, di dalam namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong Tuhan, jangan hujan dulu sampai aku rumah, sampai aku sampai rumah dulu ya. Tak ajarin seperti itu, saudara. Dan mereka bilang, benar kak. Beberapa kali itu, ya ampun Tuhan, ini kan masih capek pulang sekolah, pengen sampai rumah dulu, masa kehujanan, berdoalah mereka ke Tuhan. Dan mereka bersaksi bahwa gak kehujanan sampai rumah, begitu sampai rumah baru hujan deras. Nah, kita tuh punya kuasa sebenarnya seperti itu. Bahkan sedikit kesaksian ya, saudara, saya kan ada tambahan pelayanan juga di rumah sakit gitu ya. Rasanya itu berat, saudara. Kenapa? Aduh Tuhan, siapa aku? Kok harus mendoakan orang-orang yang sakit di rumah sakit? Kayaknya kok aku takut ya. Kayaknya kok aku berat gitu loh. Berangkat tuh berat, saudara. Rasanya, kok ada tambah tugas ini sih? Gitu. Kadang manusia ini lupa kalau kita tuh anak-anak Allah tuh punya kuasa gitu loh. Entah kamu tuh masih kecil ataupun kamu tuh siapapun, tapi kamu anak-anak Allah, sudah ditebus Tuhan, sudah dapat jaminan kerajaan surga, kamu juga diberi kuasa. Siapapun kamu, bahkan anak kecil sekalipun, bisa mengadakan mujizat loh. Nah, terkadang tuh lupa di situ, tapi puji Tuhan saya tetap jalani itu. Dan setiap pulang setelah konseling, kita berdoa bersama, sukacita itu luar biasa terdengar yang saya rasakan, dan mereka pun juga merasakan sukacita itu, saudara.
Jadi jangan merasa minder, wah saya kan bukan pendeta, saya kan masih di bawah umur, ataupun saya kan masih muda, kan pengalaman saya masih cetek gitu. Gak ada itu di dalam Tuhan. Kita tuh sama di hadapan Tuhan. Kita diberi hak yang sama, kita diberi kuasa yang sama, sehingga kita bisa meminta kepada Tuhan, kita bisa mengadakan mujizat, kita bisa mengadakan sesuatu yang ajaib. Bahkan anak-anak kecil pun doanya didengar kok sama Tuhan. Banyak terjadi seperti itu. Anak-anak yang kecil berdoa, di situ mujizat Tuhan terjadi. Tuhan tuh gak lihat harus berpendidikan sarjana teologi dulu dan menyandang gelar pendeta dulu, enggak gitu saudara. Tapi ini loh, kita tuh sangat berharga karena kita diberi kuasa oleh Tuhan di saat kita percaya Tuhan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu selanjutnya yang ketiga, kita juga dilengkapi talenta. Nah, kita akan lihat ayatnya, kita akan baca ayatnya di Matius pasal 25 ayat yang ke-15. Ini satu kisah ya saudara, pasti saudara juga sering membacanya, sering merenungkannya, bahkan mendengarnya dalam setiap khotbah. Tapi saya ingin mengambil satu ayat di Matius pasal 25 ayat ke-15, demikian firman Tuhan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kalau saudara baca di atas ini ceritanya, ada seorang yang mau berpergian ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Semua ketiga hambanya ini diberi talenta masing-masing, ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1 menurut kesanggupannya. Lalu tuannya ini pergi ke luar negeri. Setelah pulang diceklah, ada hamba yang bisa mengembangkan talentanya dan ada yang tidak bisa, tidak mau lah lebih tepatnya, tidak mau mengembangkan talentanya. Dan Tuhan marah, Tuhan itu marah pada hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya, malah menyimpan talentanya itu. Dan akhirnya dijebloskan dicampakkan hamba yang tidak berguna itu ke kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini adalah menggambarkan kepada kita, kita tuh sebagai anak-anak Tuhan yang sangat berharga karena kita dilengkapi talenta oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberi talenta, walaupun cuma satu, tapi Tuhan beri kita talenta. Dan menurut kesanggupan kita, Tuhan tuh tahu kemampuan kita, kekuatan kita. Jadi gak ada Tuhan menuntut kita lebih daripada kekuatan kita, tuh tidak. Dikatakan seorang diberi 5, seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kita bersyukur, tidak ada kata anak-anak Tuhan yang gak bisa apa-apa, gak punya talenta apa-apa, gak punya bakat dan apa-apa. Enggak ada saudara. Kenapa? Dikatakan jelas di sini, semua diberi talenta, tapi sesuai kesanggupan masing-masing. Mungkin kalau kita di gereja kita lihat, ada orang luar biasa ya, WL bisa, firman menyampaikan firman Tuhan bisa, main musik bisa, luar biasa. Wah, dapat banyak talenta. Dan dia mau kembangkan itu, buktinya dia mau melayani Tuhan. Kemudian ada yang hanya punya 2 talenta. Ada juga yang punya 1 talenta, bisanya apa? Ecek-ecek doang, main musik ecek-ecek doang. Tapi kalau dia mau mengembangkan talentanya, menggunakan talentanya itu dengan tetap melayani Tuhan, Tuhan akan tambahkan itu loh. Jangan salah. Mungkin cuma bisanya cuma bersih-bersih gereja. Bersih-bersih gereja itu luar biasa saudara, bukan sesuatu yang dikatakan cuma, ataupun antar jemaat, ataupun penerima tamu, ataupun hanya doa syafaat. Kadang orang yang nyebelinnya gitu ya, hanya doa syafaat, padahal doa syafaat itu besar kuasanya, dan itu bukan sesuatu yang boleh dikatakan hanya. Gak semua orang tuh bisa berdoa, mendoakan, mendukung dalam doa satu persatu saudara-saudara ataupun pendeta-pendeta hamba Tuhan. Ada banyak saudara di gereja kami,
memang gak ambil bagian pelayanan yang di mimbar yang kelihatan ataupun yang gimana muluk-muluk, tapi setiap Jumat selalu datang berdoa, berpuasa dan bersyafaat. Berdoa bersyafaat mendoakan jemaat itu satu-satu dari ujung ke ujung, mendoakan pekerjaan Tuhan satu-satu tanpa terlewatkan, mendoakan hamba-hamba Tuhan semua melayani satu persatu dengan detailnya. Itu kalau nggak punya hati untuk menjadi pendoa, untuk bersyafaat, nggak bisa saudara. Pasti nggak lali ya, males gitu saudara. Itu luar biasa loh saudara. Aku bilang apa? Itu pilar-pilarnya pekerjaan Tuhan. Itu yang menopang pekerjaan Tuhan ada sampai saat ini adalah para pendoa syafaat itu. Karena apa? Mau mengembangkan itu. Maka dari itu tidak ada anak Tuhan yang dibilang tidak punya talenta. Karena kita adalah orang-orang yang berharga bagi Tuhan dan Tuhan perlengkapi itu. Lalu yang keempat, seberapa berharganya kita? Yang harus kita tahu, kita sangat berharga karena kita punya perencana yang luar biasa, perencana pribadi. Siapa itu? Ya Tuhan sendiri gitu saudara. Kita akan buka ayatnya di Yeremia. Ini ayatnya juga gak asing ya, kita pasti sering sekali membacanya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita bersyukur, kita sangat berharga, kita punya perencana pribadi di dalam hidup kita yang luar biasa, itu Tuhan sendiri. Dan semua rancangan Tuhan dikatakan bukan rancangan kecelakaan tapi penuh damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Jadi apa? Perencana kita yang luar biasa ini sudah menyiapkan rancangan yang penuh damai sejahtera dan masa depan kita yakin dijamin indah. Sekarang gini, kalau kita lihat ya, mungkin orang-orang kaya gitu, dia kan pasti punya asisten-asisten atau perencana-perencana dalam kehidupannya. Ada yang mengatur investasinya, ada yang mengatur keuangannya, ada yang mengatur bisnisnya, ada yang mengatur kesehatannya, gizinya, apa yang dimakan, ditakar, bagaimana menginvestasikan hartanya ini supaya semakin meningkat. Kalau orang kaya kan gak semuanya terus dihandle, dipikir sendiri saudara, semua sudah ada bagian-bagiannya. Itu manusia tuh seperti itu. Apakah rancangannya itu selalu berhasil, selalu benar? Belum tentu saudara. Mungkin ada bagian ini yang mengurusi investasi, kemudian dia masukkan untuk saham ini, saham itu. Ini menurut perkiraan, menurut teori ini, menurut teknik ini, pasti nanti akan profit banyak nih. Ternyata tiba-tiba ada perang dunia, tiba-tiba ada krisis. Terus gimana? Belum tentu profit saudara, bisa jadi anjlok lah ya. Kemudian ada bagian yang mengatur soal kesehatan, bagaimana makannya, pola makannya ataupun aktivitasnya, wah semua sudah tertata. Bisa gak sakit? Masih bisa sakit saudara. Nah itu kalau yang merancangkan manusia. Nah ini karena kita, saya katakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan berharga yang merancang hidup kita, yang mengonsep hidup kita, yang mengatur hidup kita, itu Tuhan sendiri. Itu gak ada yang gagal saudara. Pasti berhasil asalkan kita manut nurut di jalannya Tuhan. Kenapa? Rancangan yang daripada Tuhan itu ada rancangan yang penuh damai sejahtera, yang akan memberikan kepada kita hari depan penuh harapan. Gak ada rancangan kecelakaan, gak ada rancangan kegagalan, gak ada rancangan yang buruk terhadap kita. Nah, nyatanya kok masih ada yang sakit, nyatanya masih ada yang kena masalah. Ya kembali lagi, apa rencana Tuhan melalui itu? Kondisi sakit ya saudara,
Tapi kalau kita ngerti kehendak rencana Tuhan, kita bisa melihat pembelajarannya berharga dari sakit itu. Kita bisa melihat damai sejahtera di balik sakit itu. Kita bisa melihat pertolongan mujizat Tuhan yang luar biasa juga melalui sakit itu. Nah, maka dia itu perlu sefrekuensi, sejalan dengan Tuhan. Tetap di jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Jangan menggunakan kekuatan sendiri. Jangan menggunakan rancangan diri sendiri. Tapi tetap di jalannya Tuhan. Tetap di rancangannya Tuhan. Itu kadang manusia tergoda dengan keinginan sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan keinginan atau lingkungan kita, sehingga membuat rancangan Tuhan itu tidak terwujud dalam kehidupan kita. Padahal kita itu sangat berharga, bahkan Tuhan sendiri yang merancang hidup kita. Nah, inilah empat hal yang menunjukkan seberapa berharganya kita sebagai anak Tuhan. Kesimpulannya apa? Berarti kita sangat-sangat berharga, saudara. Kita punya identitas diri sebagai pewaris kerajaan Allah, sebagai seorang yang ditebus dengan barang yang mahal, darah yang mahal, bukan barang yang fana. Dan kita juga diberi kuasa, enggak hanya diselamatkan tapi diberi kuasa. Kita sebagai anak-anak Allah ini berhak untuk meminta kepada Bapa kita, seperti anak yang minta ke bapaknya. Itu gimana sih, sesimpel itu gitu, saudara. Dan kita juga dilengkapi oleh talenta. Tuhan melengkapi dengan talenta, bukan hanya membiarkan kita sebagai manusia yang tidak bisa apa-apa, tapi kita dilengkapi talenta yang bisa kita kembangkan untuk menunjang hidup kita, untuk menjadikan kita lebih berharga lagi di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Kemudian jika kita juga punya perencana pribadi yang luar biasa, yang selalu merancangkan hal-hal yang penuh damai sejahtera, hari depan penuh harapan, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang merancangkan, yang mengonsep, yang menata hidup kita. Kurang berharga apa coba? Kalau kita sudah tahu seberapa berharganya kita, harusnya tidak ada lagi kata putus asa, tidak ada lagi kata menyerah, kita tidak ada lagi rendah diri. Enggak. Kenapa? Kita tahu kita orang-orang yang hebat, kita orang-orang yang luar biasa, kita orang-orang yang bernilai, kita orang-orang yang bukan ecek-ecek gitu, saudara, bukan sembarangan gitu loh. Nah, kalau kita tahu itu, kita harus punya standar hidup yang baik dan tepat juga. Misalkan sekolah, gak ada yang kata-kata, aduh, saya tuh orang desa, wes, aku kemampuanku terbatas, udahlah aku sekolah sama SMP aja, atau sampai SMA aja. Loh, cara Tuhan tuh luar biasa, asalkan kita mau dan berusaha, ya saudara ya. Sekarang banyak juga beasiswa, banyak yang memberikan beasiswanya tuh bahkan 100%, dimana kita bisa kuliah, kita bisa menempuh pendidikan paling tinggi. Jangan merasa apa sih, aku gak mampu. Saya juga dari desa, pinggir rumah itu sudah hutan lebat, saudara, udah gak ada rumah lagi gitu. Dan saya dihidupi dengan pamis saya aja, seorang janda, karena waktu itu baru semester awal bapak saya meninggal. Tapi dengan cara Tuhan, dengan saya mau berusaha, akhirnya apa? Bisa S2 kok, saudara, di negeri lagi. Jadi gak ada rasa, udahlah gini aja. Gak, harus punya standar yang baik dan tepat. Karena kita berharga tadi, kita punya Tuhan kok. Tuhan yang berkuasa kok. Saya diberi talenta sama Tuhan, saya bisa minta ke Tuhan, saya minta bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan. Bahkan Tuhan akan mencukupi semua biaya sekolah saya sampai selesai. Karena tahu nih, dan rancangan Tuhan tuh indah kok. Yakin aja, jalannya aja, maju terus bersama Tuhan, pandang menyerah. Jangan rendah diri, jangan jadi patah semangat. Nyatanya bisa, saudara. Kemudian masalah pekerjaan. Mungkin ada yang minder, aduh, pekerjaan saya lulusan seperti ini, dapatnya apa sih? Cobalah kita bikin usaha gitu, saudara. Walau di desa tuh kerja ya apa, UMR-nya berapa. Kalau kita melihat dengan cara pandang seperti itu, enggak maju, saudara. Tapi kalau kita cara pandangnya Tuhan, dengan kita sadari bahwa kita adalah orang berharga ini,
aku punya kuasa, aku punya talenta, ada perencana pribadiku luar biasa yang sudah merancangkan kesuksesan, keberhasilan padaku, yang sudah menyiapkan pekerjaan yang tepat nih buat aku. Wah, gak akan merasa gitu-gitu aja, saudara. Pasti akan lebih bersemangat lagi. Gak berpatok pada UMR, saudara. Bisa. Orang di desa sekalipun mungkin dengan pendidikan, latar belakang pendidikan yang wah, gak tinggi-tinggi amat gitu, bisa sukses, bisa berhasil, saudara. Asalkan menggunakan cara Tuhan, tetap di jalan Tuhan, tetap di rancangannya Tuhan gitu. Ataupun masalah pasangan hidup. Nah ini saudara, beberapa kali muncul di TikTok ya. Bersyukur saudara kalau suami saudara itu gak ngerokok, gak mabuk, gak pulang malam, gak apa ya, gak main cewek. Itu udah bersyukur, berarti kamu perempuan yang sangat berharga, perempuan yang sangat beruntung gitu ya. Saya lihat suami saya, suami saya gak ngerokok, dia gak mabuk, dia juga gak main cewek, dia juga gak nongkrong malam, kemana-mana 24 jam juga kemana-mana sama saya gitu. Apakah standarnya sampai di situ saja? Enggak. Kemudian saya lihat-lihat, enggak. Bagi saya standar-standar itu adalah standar dasar. Ibaratnya kalau orang melowongan pekerjaan itu kayak pendidikan, usia, tinggi badan, cuma sebatas itu, saudara. Kenapa? Standar pasangan hidup menurut saya itu yang pertama yang harus utama, takut Tuhan, imannya, kehidupan kerohaniannya, pelayanannya, cara pandangnya, cara dia dalam menyelesaikan masalah di dalam Tuhan itu seperti apa, kedewasaan rohani itu lebih penting. Jadi standarnya itu juga tinggi, saudara. Gak hanya wes itu berarti saya sangat beruntung, berharga, ataupun sangat wah, gak, saudara. Punya standar yang baik dan tepat, karena rumah tangga itu tidak hanya berkaitan seperti itu saja, saudara. Kita pasti akan diperhadapkan segala masalah tuh wadah aja gitu. Kalau kita cari pasangan hidup dengan standarnya Tuhan, dengan tingkat kerohanian yang tepat gitu, nanti ada pun masalah itu lebih enteng, saudara. Maka dari itu, jika kita tahu kita berharga, jadi anak-anak Tuhan yang sangat berharga, punya standar yang baik dan tepat dalam segala aspek hidup kita, jangan menjadi patah semangat, putus asa, mudah menyerah ataupun rendah diri, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan indah yang Kau berikan, yang menunjukkan bagi kami bahwa kami sangat berharga, menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, bimbing kami untuk selalu hidup di jalan Tuhan, selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami selalu menikmati rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara, mimbar agama Kristen malam hari ini bersama saya Trifosa. Sampai jumpa di mimbar agama Kristen berikutnya. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat malam, dengan info terkini pukul 20 waktu di Indonesia Barat, panitia seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB mengumumkan 256.369 peserta lolos seleksi nasional berdasarkan tes SNBT 2026 Senin 25 Mei 2026. Sementara itu lebih dari 70% peserta dinyatakan tidak lolos SNBT 2026. Ketua Umum SNPMB Edward Wolok menyebut peluang masuk PTN masih terbuka. Kuota jalur mandiri tersisa sekitar 186.000 kursi nasional. Jalur mandiri diselenggarakan langsung oleh masing-masing perguruan tinggi negeri, peserta dapat mendaftar sesuai ketentuan kampus tujuan masing-masing. Edward meminta peserta lolos segera melakukan verifikasi dan daftar ulang. Tahapan daftar ulang mengikuti kebijakan perguruan tinggi penerima mahasiswa. Dan informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Aktual.
1: Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Desa Masa Depan karya Angkasawan Angkasawati dari Merauke, dan juga kami rangkai dengan takbir perayaan malam Idul Adha 1447 Hijriah. Tetap bersama kami di Prosatu dari Medun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
3: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
2: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
4: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
2: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
4: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
5: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
6: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
5: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat, kita bisa saling belajar.
4: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
5: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
2: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
6: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
4: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
5: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal, bisa ciptakan peluang yang bagus.
2: Iya Bu, kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
6: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau

0: Kerja keras, tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
1: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
2: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama, jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
3: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
1: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih. Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

أكبر الله أكبر ولله الحمد.

صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

ولو كره الكافرون. لا

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

ولو كره الكافرون. لا

para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur mestiaken kutha Madiun siap dados daerah jujugan rikala perayaan Idul Adha 1427 Hijriah utawi taun 2026 awit maneka kasiapan sampun kalaksanakan dening Pemda lan poro pemangku kepentingan. Kasiapan kalawu dipun pastiaken kanthi ngawontenaken rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda sesarengan stakeholder kangge njagi harkam tipmas lan kasiapan dinten riyaya Idul Adha 1427 Hijriah ing kutha Madiun. Bagus Panuntur ngandharaken sejumlah langkah dipun siapaken kangge antisipasi kathahipun kegiatan masyarakat salami perayaan dawa. Satunggal antawisipun gegayutan nyiapaken panggenan parkir tumrap wisatawan ingkang dugi wonten kutha Madiun. Kejawi menika Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil lan Menengah Dinas Tenaga Kerja UKM kutha Madiun ugi badhe ngawontenaken bazar UMKM binaan salami pitung dinten wonten Pahlawan Street Center. Kegiatan kalau dipun ajab saged ngangkat perekonomian pelaku usaha lokal serta dados daya pikat tumrap masyarakat lan wisatawan. Pemkot Madiun ugi terus ngiyataken koordinasi kalian Kepolisian Resort Polres Madiun Kutha utaminipun Satuan Lalu Lintas gegayutan pengaturan arus lalu lintas selami mangsa perayaan Idul Adha. Bagus ngesaken kawontenan Kamtibmas ing Kutha Madiun saat menika sangat aman lan kondusif. Sanaosa mekaten koordinasi lintas instansi tetap dipun lampahaken kangge ngantisipasi potensi kerawanan ing sejumlah panggenan. Pawartisan

Lajengipun para pemirsa, pemerintah Kabupaten Madiun maringi pembinaan dateng Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional supados dapur makan bergizi gratis engkang mujudaken program unggulan Presiden Prabowo Subianto saged melampah maksimal selaras SOP. Bupati Madiun Hari Budianto ngandharaken madhegipun SPPG mujudaken kolaborasi penting kangge nyengkuyung program nasional nyekapi gizi anak MPG engkang melampah selaras kalian astacita Presiden Prabowo Subianto. Miturut Bupati menika dados tanggel jawab sesarengan kangge mujudaken Indonesia emas 2020 gangsal. Anak-anak kedah angsal layanan SPPG ingkang selaras SOP Badan Gizi Nasional sehingga sedaya sami sehat lan saged nggayuh cita-citanipun. Menika dipunaturaken Bupati Madiun Hari Wulianto wonten kegiatan pembinaan SPPG ing Aula PDM Tirta Dharma Purbaya Kabupaten Madiun. Pemkab lumantar OPD lan instansi kegiatan terus ngawal program MBG lumantar monitoring lan evaluasi kangge mestayaken standar kerisian, higieni sanitasi, kualitas gizi serta keselamatan operator dapur SPPG tetap dipunjagi. Saking Kabupaten Magetan, para pamirsa, pemerintah Kabupaten Magetan ngoptimalakan pembangunan jaringan irigasi kangge jamin pasumadiaan toyo pertanian kangge nyengkuyung program ketahanan pangan. Bupati Magetan Nani Endangan ngandharaken pembangunan infrastruktur sumber daya toyo dipunlaksanakan lumantar ndandosi jaringan irigasi ing daerah irigasi Nitian, DI Dokare lan DI Ngerampu. Dipun celentreaken pemerintah daerah terus njurung produktivitas pantun terus mindak lumantar nambah wiyar tanem kanthi dipun sengkuyung sistem irigasi ingkang nyekapi. Daerah irigasi Dokare ing Desa Driorejo Kecamatan Nguntunanati dipun angkat saged ngelepi 270 hektar sabin ing Desa Driorejo lan Nguntunanati. Sawetawis daerah irigasi Ngerampu ing Kecamatan Kawedanan dipun kinten saged ngelepi 750 hektar sabin ing Desa Sukowinangun lan Kawedanan. Pemkab Magetan ugi bangun sumur air tanah dalam utawi sistem penyediaan air baku lan penyediaan sumur SDKMG ing Desa Botok, Kecamatan Karas, Desa Teladan Kecamatan Kawedanan lan Desa Tambak Mas Kecamatan Sukomoro lan Desa Tapen Kecamatan Lembean. Miturut Nani, pembangunan kalau saged ningkataken indeks pertanian petani saking 100% dados 300%. Satuan Tugas Pangan Kediri mantau stok lan pasumedian bahan pokok ing pasar Gringging Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri nyaketi dinten Raya Idul Adha 2026. Kapolsek Grogol AKP Andang Wastiono ngandharaken kegiatan kalau kangge ngupaya ngantisipasi lan jagi regi pangan nyaketi hari besar keagamaan. Andang nyebat tim Satgas Pangan Polres Kediri ngecek langsung datang sejumlah komoditas kabupaten pokok ing pasar tradisional. Kejawi mantau stok, petugas sugi ngontrol kalian pedagang gegayutan kawontenan regi lan pangintunan barang kangge ngantisipasi potensi kelangkaan utawi mindhaipun regi. Miturut Andang, kaunteran ing pasar Gringging ngantos sak menika tasih aman tertib lan kondusif. Pawarti ingkang pungkasan, para pemirsa, pemerintah Kabupaten Tulungagung menyatakaken realisasi serapan anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 ngantos sak menika tasih sak ngandhapipun target ingkang dipun tetepaken. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin ngandharaken ngantos Mei 2026 serapan APBD nembe antawis 17% saking gunggung anggaran agengipun 3,2 triliun rupiah utawi 500 miliar. Miturut Baharudin, gegayuhan tasih mapan sak ngadepipun target penyerapan triwulan setunggal ingkang dipun tetepaken nyaketi 20%. Pemkab sampun paring instruksi sedaya organisasi perangkat daerah OPD kangge langkung cepet malih nglaksanakaken program lan penyerapan anggaran selaras rancangan ingkang dipun tetepaken. Senaos semekaten pemerintah daerah ugi nyuwun sampun OPD tetap ngeterapaken prinsip ngatos-ngatos transparansi lan akuntabilitas anggaripun ginakaken anggaran. Ahmad nyebat salah setunggalipun penyebab ingkang ngrandati penyerapan anggaran inggih menika wontenipun penyelarasan nglaksanakaken program bibar OTT operasi tangkap tangan ingkang dipunlaksanakaken Komisi Pemberantasan Korupsi dateng Bupati Tulungagung April 2026.
Sikap semanten pawarti basa Jawi lumantar Rimedun wasana sugeng dalu nuwun.

0: Pak Mas Patih Maudoro.
1: Nuwun kula,
0: kula tampi dawah sami-sami. Pudya pangastuti kula kemawon sayugi katur nak Mas Patih Maudoro.
1: Pih, opo sentanu murti sangat anggen kula nampi mugi dados sedaya kekiatan.
0: Nyuwun pangapunten ten. Nang dalem kula antu-antu rawuhipun wonten ing paluh amba.
1: Nggih, nggih.
0: Sampun sapa ta wis dangu kok mboten rawuh. Lajeng kula kesesa kenggenang kalian sabda Palonaya Genggong supados sowan Regyana Pati.
1: Nggih,
0: mboten dadi rawuh wonten ing paluh amba mriki.
1: Nggih,
2: mboten
1: dados menapa.
2: Nuwun sewu rak. Mboten ngeridu anggenipun ngayahi jejiban to Kang Mas menika.
1: Yo. Yo mesti wae rening aku iki lagi mundi dawuh timbalan dalem.
2: Inci.
1: Sing saiki mojo pait direridu dening wewengkon ing Ngerati.
2: Inci.
1: Yo mesti nek aku isih duwe tanggung jawab sing durung bisa tak rampungake nanging rening popo begawan nimbali mesti wae uga ana bab sing wigati kudu tak perlokake.
2: Punten dalem sewu menika ingkang putra Kang Mas.
0: Menika wayah kula.
1: Anak kula menika.
2: Ijih. Cobi panjenengan presani menika Kang Mas.
1: Ijih apa?
2: Pengestunipun Kang Mas Maudoro. Mijil kakung Kang Mas.
1: Kakung popo.
2: Ijih.
0: Arak malah nangis bocah.
2: Iya. Cuk meneng yo, Ger. Loh. Iki ana ramamu kok malah muwon to? Cuk. Ora kepareng nangis ngene
0: iki.
2: Meneng yo, Ger.
0: Ramamu kok malah
2: kok menawi menika kepengin dipun gendong menika Kang Mas.
0: Nggih, warnanipun. Inggih. Mantep cahyanipun menika.
1: Kayangan coba aku tak
2: injih monggo
1: putraku.
2: Monggo Kang Mas menika ngatos-atos lho Kang Mas.
1: Tujunipun kula lajeng ngestokaken timbalanipun bapak gawan lajeng dumugi wonten ing Palomba. Kula sampun kraos pilih menika sampun wancinipun diajeng palupi nglairaken punang ta.
0: Inggih. Anggen kula daya-daya kenggenan sabda Palonaya Genggong menika menami mangke gedangon lajeng putra dalem menika pun paringi nama sinten
1: iki piye iki sirah iki
2: capi
1: durung bisa
2: klem injih menika ngaten menika Kang Mas injih menika aduh ratus-ratus lho Kang Mas menika. Nah sampun
1: ngaten
2: injih
1: jempole dimut ki lho.
0: Terima sangat menika.
1: Inggih. Lajeng tentu kemawon niku dereng dipun paringi nama
0: nggih. Injih, Dek.
2: Injih ngrantos panjenengan to Kang Mas anggenipun maringi nama menika.
0: Nang dalem to
1: Patih. Diajeng palupi darbe pengotak atik kanggo nengeri bocah iki.
2: Menawi kakung kula menika mboten kadah Kang Mas. Kalau wingi menika anggenipun nyawisaken menika menawi anu estri kok injih poponje. Dados menawi kakung monggo sumangga Kang Mas Maudoro kemawon.
1: Napa bapa nggih sampun kagungan gambaran badhe dipun paringi nama sinten menika anak kula.
0: Babar pisan kula piyambak menika mboten wonten gegambaran badhe pun nameni sinten ingkang putra menika. Mrene kewajiban menika nandalem injih sumangga badhe pun paringi pusokasmo sinten ngaten.
1: Oh inggih ngaten bapa Sentanu Murti menawi sampun wonten lilaipun bapa kula kedah ingkang paring nama dhateng anak kula. Lan kowe palupi
2: inggih
1: iki putramu bakal tak paringi asmo Damar Wulan.
2: Damar Wulan.
0: Inggih.
2: Inggih.
1: Kados pundi, Bob?
0: Kula nyekseni nama ingkang sae sanget.
1: Iji.
0: Mawa teges ingkang sae mugi-mugi dados anu pigunani tumraping Brayan Agung, bekti dateng tiang sepuh. Bekti dateng ingkang murbo jagat.
1: Iji.
0: Dados damaring jagat kan. Dados pepadhaning sesami-sami.
1: Iji. Mugi-mugi saged kasembatan nang saring nama supados ing binjingipun anak kula menika dados satriya ingkang utami.
0: Klebet katerima sanget to panyuwunipun menika.
1: Inggih.
0: Nang dalem rak rumiyin. Inggih. Nyuwun supados Punang Bayu menika mijil kakung.
1: Menika mangke menih Sang Prabu Brawijaya Presa.
0: Inggih.
1: Iya, tentu kemawon mangke dados penggalian menika namung kula dereng matur lan Sang Prabu piyambak ugi dereng preso.
0: Injing.
2: Lajeng menawi putranipun Sang Prabu mijil menopo Kang Mas?
1: Lah aku durung ngerti. Oh. Sebab nalika semono aku lagi tampa dawuh supaya golek jago sapa sing bisa ngalahake Kebu Marcuweting Grati.
2: Sono
1: ditimbali Bapak Begawan.
2: Injing.
1: Ah mesti wae engko yen aku kundur kepatihan, aku mesti caos pelaporan ngono. Ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya.
2: Anging nuwun sewu Kang Mas. Sinaosa Kang Mas Maudara menika wonten ing kraton menika kathah sesanggemanipun.
1: Iya.
2: Nanging menapa wonten keparengipun Kang Mas Maudara menawi sakwetawis wedal lerem wonten ing Paluamba mriki Kang Mas? Ngiras pantes nenggani ingkang putra.
1: Iya, mung sedina rong dina tak kira Sang Prabu kula wicaksono
0: ning menawi mboten ngribeti penggalih dalem sambet kalian tanggal jawabing praja.
1: Nggih, kula sampun ngertos kados pundi mangke kula kedah sowan Sang Prabu lan sak menika wekdal kula ginakaken kangge nggih nyuntakaken raos remen kula dhateng anak kula pun damar wulo.
0: Nggih, kejawi menika wonten ing badhe kula aturaken regi
1: napa. Menapa, Bapa?
0: Malah estunipun nandalem rak dereng mireng warta
1: menika
0: Kanjeng Ratu Prameswari Garwa Dalem Prabu Brawijaya menika sampun nglairaken punang bayi. Kula malah sampun mireng
2: apa?
0: Inggih. Malah mijil putri kabar ingkang kula tampi menika.
1: Putra dalem yos putri.
0: Inggih.
1: Oh, inggih. Aduh, inggih. Rene kula menika nggih kabenten nindakaken kewajiban kedah saged madhangaken wewengkon ing Grati ngantos kesupen perkawis menika rening menika inggih kados dene namung kula gampilaken miyos kakung monggo miyos putri monggo namung
0: malah namanipun kemawon kula malah sampun mireng menika pun paringi pusaka asma Raden Ajeng Kencana Wungu.
1: Kencana Wungu. Tentu kemawon kula nyindherek bingah badya kakung badya putri senadyan kula sampun batangan utai cangkriman kalian Sang Prabu Brawijaya.
0: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun kula dipun paringi prisa perlunipun mangke kula ngadhep wonten ngersa dalem menika mboten gejeglong rembak kula wonten ngersa dalem Sang Prabu.
0: Nggih, nak Mas Patih Maudara nggih. Aning kok lajeng kesosok kundur menapa mboten menika sambet kalian kewajiban dalem.
2: Inggih, sawetawis keparengipun lerem
1: sawetawis mangke lajeng.
2: Yen Bapa,
1: yen sampun marem raos ing manah kula inggih ningali anak kula keparing kula
0: nyuwun. Ayo di anu ora didhawuhi nyawis.

0: sapa ku
1: iso kluwun kluwun
2: ono iki ono daya
0: monggo monggo monggo
1: kira panjenengan panjenengan menika ingkang jagi papan mriki
0: iya
2: nggih nggih
0: piye nak ki ajar pamekir ta
1: nggih
0: kok wis sepuh saiki ya
1: nggih
2: ya meniki lho biyen
1: lho biyen sampun ngertos kula
0: rikala getese anu nika
2: nem
0: nem
1: koseto koseto
2: pun anu cobi pun eling-eling
1: kok dadi oh
0: aku lah ngerti rikala penyata yang gendera nika
1: iya jebol kue ki sopo
2: mangga rumiyen to panjenengan menika kebujeng kula kinten sampun mangertos kok
0: nganggo kacamata ni kleru iki kula menika abdi
1: oh abdi
2: di Palombo mriki
0: lha ya genggong rumiyen
1: lha ya genggong
0: nggih
1: oh
0: Oh, sapa ngerti ngono?
1: Loyo genggong. Ya wes kelingan aku. Loyo genggong.
2: Kula pangling mboten ki ajar.
1: Ah nek kowe iki lak mesti
0: sapa? Oh, tau pangling to.
2: Kula Sabdo Palon.
1: Lah, tenan to. Aku mau wis batin. Iki mesti Sabdo Palon ya genggong iki.
2: Ngono. Pas kita ya.
1: Wis batin aku tenan
2: wah ngendika lain iki wis batin
0: ajar kok
2: yo
1: iya
2: pas cocokan tuh wonten anu pertapan tak sik nambah-nambani ngene iki
1: yo isih ono sedulur sing njaluk tulung marang aku ngono yo banyu mili le to teko ning gambe sekethi
2: menawi sepuh menit tak sik nganu kiat ngruwat wayang ini
1: Hah?
2: Pasti nyucal.
1: Wah, wis ora wis. Wis ora betah ngantuk.
2: Weh. Biyen ki ajar yo seneng mayang.
0: Kowe lek jeleh ngerti ra kowe?
1: Lek jeleh.
0: Jempole cendhek. Dadi nggo.
2: Ala apa sambung rapete wayang kok jempole
0: nggo jabet keprak ki mrucat-mrucut.
2: Oh.
0: Kowe deloken.
1: Anu, Sabdo Palono ya genggong. Iki ra
0: wonten Kepatihan.
1: Nek Kepatihan to. Nek nitik
0: mesti batin
1: gawangnya lawangnya ini regol
0: nah
1: ketoro rajejek melengkung kok mesti regol ini
0: regol Kepatihan
1: nah regol melengkung gawangnya lawang ini melengkung
2: no. Menawi jejek
1: gawang lawang
2: tadi giglo nek melengkung ini regol ini nek jejek gawang lawang
0: iki awak dhewe suwe-suwe saya darah tinggi lho
2: iya aja iya semen wong piyai sepuh kok ya iya semen
0: greget kaya iki lho
2: iya iya wis
1: arep sowan
0: nggih
1: rekena Patih Maudara
2: panjenengan menapa piyambak menno
0: lho lha menika
1: iki
0: weh
2: lha Mas monggo menika wonten Jawi mau besah cerep iki
0: nggih kula wonten riki mawon
2: nanti bocah bagus
1: ki anakku
0: kok geseh? Lah
1: mesti do kaget toh.
2: Kaget.
1: Mesti kaget aku yang batin ki mesti kaget.
0: Ora, mesti disiki.
2: Kok nganu lho kula niku. Mboten kaget niki, kaget kok putrane kok kados ngaten baguse. Panjenengan sampun perat kok kados.
1: Ora menangi nom-nom aku mbiyen kok.
2: Iya. Nom-nom aku kados pundi ya?
1: Narayana.
0: Wah,
1: banyak aku. Iya.
2: Ning tataan Prodomas sanes.
0: Menika ingkang putra
1: anakku. Kene-kene umbaran kene. Ki jenenge umbaran.
0: Wah,
2: monggo nak Mas.
0: Monggo nak mriki.
2: Umbaran.
0: Wonten mriki mawon. Nggih, matur nuwun. Eh, teh pundi badhe sowan sak menika napa?
1: Lho, mula aku njaluk palilahmu gandeng kowe sing jaga regol kene.
2: Nggih.
1: Aku njaluk palilah arep sowan Ki Patih Maudara.
0: Anu
2: piye piye
0: kira-kira saiki wis keparung durung upama awake dhewe sowan ora nyowan iki ajar.
2: Ya kan matur wae nek
0: ora usah matur nek kira-kira ya meniki
2: wis keparung nganu Gusti Patih kaya ora tau duka kok. Paton awake dhewe iki prasaja wonten daya.
0: Oh,
2: nggih. Jar pamenggel kali larinem putranipun.
0: Engko ning kono wae matur samono kene kuwi.
2: Ya ya ya.
0: Nggih, nggih. Kula aturke, nggih.
1: Ya ya ya. Nggih.

0: iki anakku. Bangun ora.
1: Oh iki.
0: Ayah,
1: putramu.
0: Anakku.
1: Iya.
0: Toto lahir anakku.
1: Lho kok nanggo toto lahir bareng?
0: Ya, biyen kae kowe ngenehi aku ra wis ana to. Ayo to. Ayo.
1: Mengko dhisik to kok. Iki apa iki putrane si
0: Jinggosari?
1: Putrane Jinggosari.
0: Heeh.
1: Iya.
0: Lah, lah ngono mos. Hei,
1: dadine memper sliramu apa memper?
0: Ayo sing ndelehi dhisik ki sapa rak ngono.
1: Ah ning wong biyen iki lagi patang sasi rak akeh sliramu. Memang tadi memper sliramu.
2: Kepareng kula badhe wonten Jawi rumiyin.
0: Ora kok nang kene wae, kok nang kene wae, kok nang kene. Iki rembug tuwa.
2: Iji.
0: Dadi guyone wong tuwa ki ngene iki. Suwe ora kepethuk karo Adipatih Madara.
1: Nek tak serapat-serapat nek pasuryane kuwi memper aku, Kakang. Memper aku. Ning sak dodo medun kok kaya Kakang pamu.
0: Karang aku ki mengkeren kok ya.
1: Aduh ya aja dadi atimu Kakang.
0: Ora apa-apa ning aku do nrimo.
1: Iya.
0: Gene kowe dadi lantaran aku duwe turun.
1: Ya Kakang.
0: Tanpa Adipati Madara aku ora bakal iso duwe anak.
1: Anak ora tak apa? Ora tak apusi ngono, ora kersa krama. Njur sesuk sapa sing arep nyambung sejarah Kakang Pamengger?
0: Jane aku ya ngerti nek tok apusi.
1: Iya.
0: Ning mergo aku butuh, ning ya diapusi omen.
1: Iya. Lan aku wani ngapusi Kakang ki wong iki engko ya mesti Kakang Pamengger gelem ngono. Dadi
0: lah ya wong aku golek bojo ora ento.
1: Wis Kakang iki damar mancung. Iki kersane Kakang Pamengger ana apa-apa ya ming dilek keselamatan kangen. Ngono apa no perkara liya sing bakal dingendhekake marang aku.
0: Loro gawe di. Sepisan suwe aku ra ketemu sliramu.
1: Iya, matur nuwun.
0: Ya kangen.
1: Yo aja kurang pamengku rene aku sedulur nom sing kaya dene nglalekake gambir sekedhi. Ning sak temene ora pancen saka akeh pakaryan sang kudu tak tindakake.
0: Iya. Coba kuwi gandeng anakku umbaran ki wis gedhe. Tak wawas wis mumpuni, wis kebak sanguni kanggo suwita ing ratu. Kang iku di aku njaluk marang Adipatih Madara. Aku bakal nyuwitake anakku Joko Umbaran kuwi ning Majapahit. Supaya entuk kamukten ning negara.
1: Ngono. Kakang Pamengger. Tetilo Kakang Pamengger lahir batin nggone ngaku sedulur marang aku.
0: Iya.
1: Sebab iki umbaran wis tok paringi sangu ya lahir ya batin wis wancine kudu dharma bekti ning negara nyatane tok irit ning kepatihan. Lumantaraku supaya golek kamukten lan dharma bekti.
0: Iya, nah, pancen ngono di.
1: Kebeneran Kakang Pamengger. Iki Sang Prabu Brawijaya wis kawiyos pangandikane persasat kaya dene gawe sayembara.
0: Sayembara apa?
1: Iki rak kadipaten Grati kuwi mbalela. Lah, sing jumeneng kuwi sing jenenge Kebo Marcuwet.
0: Iya.
1: Aku go wis kaparingan dawuh supaya nyirep Kebo Marcuwet ngene kurdo bakal ngrangsang Majapahit. Blak-blakan wae Kakang aku kasoran jurit. Banjur Sang Prabu kawiyos pangandikane sok sapa sing bisa ngalahake Kebo Marcuwet bakal diparingi ganjaran sing luwih dening gedhe.
0: Oh,
1: nah, iki si umbaran iki yang pancen tok suwitake ning Majapahit. Iki pilih mergane kanggo dalan dharma bektine si umbaran ning Majapahit. Aku mengko

0: rongo yuto, rongo nolo.
1: Ulo, katus pundi, rongo.
0: Ojo podo enak kepenak, senajan Kipatih mau terus mundur ke pabaratan. Ning awake dhewe ojo nganti leno ing kawaspadan.
1: Sedaya prajurit Ingrati mboten badhe leno rika. Nggih. Sedaya sumadyo nambut kayo wonten ing madyaning peperangan menika.
0: Bagus.
2: Semanten ugi kula mboten badhe kepat ing kaprayekna. Kelatan sak sumadyo ing sawanci-wanci prajurit mujubait tumugi wonten ing pakuwon.
0: Yo. Ning toto-toto piranti ning kegaman tansah disumektake.
1: Menika sampun samyong akar dedamel sedayanipun. Sedaya sami sampun sumadyo tumbak tameng pedang panah sampun sumadyo sedaya. Awakipun piyambak pompong kok kalian jeng Dipati Kebo Marjuat ingkang kadigdayanipun linangkung. Mboten wonten priagung Majapahit ingkang tanding tiyasa menang sah jeng Dipati Kebo Marjuwet.
2: Milo leres. Leres kira. Kulo penjalan meko nggadahi pengayuman ingkang putelo. Tadik dayanipun linangkung. Awakipun tem. Awakipun piyambak temtu. Ugi ing samangke ngraosaken. Kados pundi kawibawanipun nderek ingkang nggadahi tiang ingkang gadhah kamenangan.
1: Majapahit miris. Mboten wonten prajurit ingkang wani majeng wonten ing madyan ing palakan.
0: Yen ngono aku yakinke ya. Gegayane Kanjeng Dipati Kebo Marjuwet mesti bakal kasembadan. Mandiring pribadi ning Kadipaten Grati, keporo Majapahit bisa manunggal ning Kadipaten Grati.
1: Ah, saged dipun tungkulaken Majapahit. Perkawis Jingga Sari mboten saged kepanggih ning menawi negari Majapahit saged dipun
3: kuwaos. Hayo. Ojo podo mundur, tanding ana aku, Simon Indro.
1: Prajurit
3: ayo, maju.
0: Simon Indro.
3: Piye?
0: Saiki kowe maju meneh ana ing pabaratan. Apa karepmu? Ayo, nek kena dum karone bali, ojo terus ke karepmu.
3: Kowe kuisi sak konco dan pancin pun tak pripih karena nengaris bali oneng gratu ojo kok terus kilah
1: Patih mau doro wae mundur mungsuh jeng Dipati Kebo Marjuwet wae wadiyo bolo mojo main cukup mungsuh aku karo kok Patih Ronggo Projo
3: ojo ni maju sko siji maju bareng Ronggo Projo, Ronggo Yuto, Ronggo Nolo ayo maju aku maju wae
4: mau petik suming kira gue sokin
0: temen yang iman kowe yo sarangan iki apa sifat kandel kowe bakal ngelunasi nyawamu ayo maju pancen pengen mati orang papan kini ayo
4: sak budimu bakal tak kemban ayo maju cok ya maju.
3: Ayo,
5: padepono aku. Iki Joko Umbaran. Ayo. Di Senopati Gati.
6: Eh, Jabagus. Kowe aja melu cawe-cawe perkara ning prajurit Grati karo Majapahit. Kowe kudu sumingkir. Eh? Kowe kudu sumingkir saka papanku.
5: Aja mung kowe-kowe kabeh. Sing tak butuhke dudu kowe-kowe kuwi. Ning aku butuh ketemu Jen Podejen karo Kebo Marcuwet.
6: Gegeden suaramu, gegeden tetembunganmu sapa kowe?
5: Aku Joko Umbaran, serayane Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit.
6: Oh. Dadi
2: serangane Majapahit wis kentekan prajurit,
6: kentekan wadya pol.
2: Bocah iki sore jogene palagan.
6: Hei, Joko Umbaran,
5: ana apa?
6: Apa piandelmu kok kowe dadi kemewani malang kadak ngadepi wong-wong saka Grati ae?
5: Aku ora duweni piandel apa-apa. Ning aku ora gigrik ngadepi kowe-kowe kabeh. Aja mung ijen padha ijen krubuten aku,
6: eh. Ayo, eh. Kowe kaya mung tembunganmu. Oh, kelaku tak sampurnake kok.
5: Ayo, ayo, eh.
6: Ayo,
5: ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,

0: Romoraja.
1: Kula Pandhutipati.
0: Apa kim? Padha mlayu-mlayu rebut dujung sarang tunjang
2: ketiwasan ketiwasan Kanjeng Dipati. Wah, wonten srayanipun tiang-tiang Majapahit ingkang nama Joko Umbaran. Joko Umbaran nggih.
1: Ya Joko Umbaran. Piyambakipun ngamuk punggung mbubarakan perjut saking Grati Kanjeng.
0: Nang aku ngerti yen watak wantumu kowe wong sing banget tanggung jawab nyengkuyung nganggonku bakal ngendih Majapahit mesti tok rampungi.
2: Sampun. Sampun kula ayoni. Kula adepi. Namung nyatanipun menapa malih upaminipun kula menika piyambak kula sesarengan kalian prajurit-prajurit kemawon. Waduh. Kawon
0: kan. Kowe kalah. Kowe kalah. Kowe kalah.
2: Digoyo sang.
0: Rogono lho. Seneng opo kowe ra ngejoni tanding karo Cimbara?
3: Kula nggih pun majeng. Kula nggih kawon. Mboten benten kalian menika.
1: Sedaya kawon Kanjeng.
0: Kabeh padha kalah.
2: Injih
0: Majapahit ngetokake Senopati bocah nom-noman. Wah, rumangsa aku dina. Rangga Praja, Rangga Yudaran Ragana.
2: Injih
0: kula ya angsa landhian tumbak trajang iki jeng Umbaran.

0: sing aran Kebo Marcuwet.
1: Yo, ora genep telu papat kejaba mung siji aku.
0: Mangerti yo. Marcuwet. Aku kang aran Joko Umbaran.
1: Kowe Joko Umbar?
0: Yo, pancen aku butuh ketemu kowe Kebo Marcuwet.
1: Yen wis ketemu, harap ngopo kowe Joko Umbar?
0: Kowe bakal tak kendarat. Minongko bandanku tak sowanke ning Majapahit.
1: Loh. Kowe bayi wingi sore kok pasane. Kowe bayi wingi sore maneman bagusmu. Kowe isih muda tuk maruna. Wong Majapahit ora ono sing wani ngadepi aku. Mau doro mundur saka payudan. Kabeh kegeduke Majapahit wedi karo aku. Kowe arep nyorohke nyawamu kowe cah bagus.
0: Yo. Aku rama itu. Yen kowe kuwi degdaya sekti mambur. Kowe bisa mbuktekake menawa kabeh senopati-senopati Majapahit bisa kalindih mungsuh kowe. Ning aku aku dudu senopati-senopati ing Majapahit. Aku Joko Umbaran sing saguh ngerangket kowe suwanke ning Majapahit.
1: Oh, ngono to Kar?
0: Yo,
1: ngono Joko Umbar. Yo.
0: Ayo,
1: aku bakal ndantar kaparan.
0: Neng kene iki sing ana mung aku karo kowe Kebo Marcuwet. Sing mati aku apa kowe Kebo Marcuwet?
1: Ya. Aku ora bakal lak ngadepi kowe. Sak temene aku ngiman karo kowe. Aku ngiman karo kowe Umbaran. Aku mesakake yen kowe temekane pati maneman.
0: Mati kowe.

Jangan kau umbaran wis remuk, jangan kau umbaran wis mati.

0: alon ya, medun alon-alon. Ini pun dugin dalem niki. Nah, alon-alon. Pun lenggah ngelincak niki mawon.
1: Aduh, aduh.
0: Pun lenggah dhisik. Niki kok kurang mau ya ana toh.

0: Bes. Len.
1: Pun iki, gari iki, yen watu niki. Wis. Pun.
2: Rasaku ning sendang pangusadan kene. Kowe semedia. Karo aku tak nyenyuwono nang ngersane Kang Maha Kawasa. Tak dusi nganggo banyu sendang pangusadan iki muga-muga mari laramu iki tatumu mari
1: nggih tak
2: kowe dayon ya kono cahno wis kene tak dusi kene tak gebyur banyu pangusadan koyo mari tatumu iki wis barang. Wes. Entuk kanugrahane Kang Maha Kawasa. Tatumu wis ilang. Getih ora ana sing
3: Iki
2: bopo
3: iki
2: lho. Umbaran
3: niko badan mulo nyamun nyekit nyo.
2: Lho. Lah kok kowe bindeng? Heh? Lah kok kowe bindeng, Ger? Umbaran.
3: Mulo nyak menika. Nyamun Nus mengatakan menikmu popo. Nanging ulo yampun ngawet sangat nyeknitnya popo.
2: Ilang tatumu. Nanging kowe sis cacat. Dadi cacat bindeng ulo.
3: Ini popo.
2: Ya, ya. Ini kowe iso ngadeg to le? Nggo ngadeg piye? Wis kuwat to nggo ngadeg.
3: Ih. Ulo sampun iat mopo.
2: Mlaku.
3: Ulo sampun iat.
2: Wis saya ngajar mlaku.
3: Ih,
2: mlaku. Lho. Lho. Ki kok lakumu bejek?
3: Ih. Nanging nanging ulo inau cacat katus mengaten ulo mboten menokmu menopo mopo iye sak menikmu kulo sampun sakit ngelausaken badan kulo sampun mboten wonten ingkang sakit malih mopo
2: orang rasa keloro
3: iye iye mopo.
2: Senajan awakmu ragamu cacat kaya ngono ning kowe ora duwe rasa lara kepiye-kepiye.
3: Ampun mboten ngrasakaken nyakit.
2: Wah, nek ngono umbaran.
3: Nggih, iki.
2: Bali yo ning pabaratan. Tantangan kebo marcuwet. Mung wae weling kungkir. Engko nek ketemu kebo marcuwet ya, nek kowe ketemu kebo marcuwet, kowe sambato ngaluwara, etok-etok lara. Sing tok sambat sebuti ibumu Jinggosari. Deling-eling, ibumu jenenge Jinggosari.
3: Iya,
2: ya,
3: ibu Jinggosari. Iya,
2: iya,
3: kula cendika.
2: Kaping pindune aja lali. Pengapesane kebo marcuwet ki ana ing sungune. Ana ing sungune. Nek kowe bisa nyempal sungune kebo marcuwet. Apes jaya kawijayane.
3: Iye,
2: wis deling-eling.
3: Ngitoaken dawuh.
2: Wis,
3: luwung mejah wonten ing pamaratan. Menami kula mboten caket mejahi kebo marcuwet bapak.
2: Yo,
3: kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit nyuwun pangestu bapak.
2: Tak pangestune kebo Joko Umbaran.

0: gawe awakku nganti kaya ngene iki. Aku ora nrimakake. Aku kudu bisa males. Aku ora arep mundur saking pabaratan yen aku durung tumekane Pati Marcuet.
1: Cukumbar. Awakmu wis remuk. Pasuryanmu ajur mumur ora karuan. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Paranti niku isih paras, kowe bisa maju ning paparatan meneh kowe.
0: Aku ora arep mundur. Yen aku durung tumekaning pati. Ayo, Marcuet. Yen aku durung bisa ngendharat kowe, luwih becik aku Patenono Marcuet.
1: Ngono ucapmu, mestine aku ora mentolo. Aku ora tegel nyawang marang kowe Joko Umbar. Kowe wis kaya nanging kok kowe koyo kadang dewa kandhi sukmo. Bisa waras meneh kowe kuat ngadepi aku. Ngono, kowe bakal kuat ngadepi Kebur Marcuet.
0: Ayo, kowe apa aku Marcuet? Mati kowe.
1: Mati. Trampil tenan kowe. Bareng cacat kowe malah trampil. Pinter ngendani aku. Tak tujah sungu ngiwa endo nengen, tujah sungu nengen endo ngiwa.
0: Mula mumpung turung kebacut, kowe manut aku wae Marcuet. Patenono aku Marcuet.
1: Injak tak pateni. Kelimpah kene kene.
0: Ibu Jinggosari, kula pamit
1: pejah
0: ibu.
1: Jogombaran, kok sambat-sambat karo Jinggosari? Kowe nyebut ibu Jinggosari. Kowe kepernah apa nih karo Jinggosari?
0: Jinggosari kuwi buku. Kuwi buku.
1: Jinggosari ibumu, yang ngono kowe anakku dhewe Umbara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Tiobuti Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan untuk kanda takbir perayaan malam Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

ولو كره الكافرون.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

ولو كره الكافرون.

أكبر الله أكبر ولله الحمد

صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

ولو كره الكافرون. لا

Ya, pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Selasa 26 Mei 2026. Sampai jumpa besok hari pendengar, Rabu 27 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan atau dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mewakili seluruh kerabat kerja Persatuan Dari Madiun mengucapkan terima kasih segala perhatian Anda. Sampai jumpa dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Persatuan Dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: dari Ibunda Siti Hajar. Di hari kurban ini pendengar, kita juga tentunya nanti diajak untuk menyembelih ego kita, memupuk rasa kepedulian dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Untuk Anda yang hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga besar, yang lagi sibuk juga menyiapkan hidangan khas lebaran, atau mungkin yang kebagian tugas jadi panitia kurban di masjid sekitar rumah, terang aja Pro 1 RRI Madiun menemani aktivitas seru Anda selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kami sudah siapkan deretan lagu-lagu religi juga yang menyejukkan hati. Kemudian nanti juga kami akan hadirkan siaran langsung salat Idul Adha dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun, pendengar. Kemudian juga kami akan menyiarkan langsung juga bagaimana salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta, yang kami hadirkan khusus dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hari ini. Jangan kemana-mana, tetap pasang terus frekuensi Anda di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wa idza kana al-adha lam ya'kul syai'an hatta yarji' wa kana idza raja'a akala min kabidhi udhiyyatih. Nabi ketika Idul Adha tidak akan makan sesuatu hingga beliau pulang, dan ketika telah pulang maka beliau memakan hati dari hewan kurbannya. Hadis riwayat Imam Baihaqi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

ولو كره الكافرون. لا

0: Allahu Akbar. Allah.
1: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun. Saatnya kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama rekan saya Aris Deka yang saat sekarang ini berada di Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun, untuk mengantarkan Anda menyimak siaran langsung sholat Idul Adha. Aris, silakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Gema takbir berkumandang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala menjadi momentum penuh sukacita bagi seluruh umat muslim di penjuru dunia. Di pagi hari yang penuh berkah ini pendengar

Dan saya Aris Deka bersama tim yang bertugas tentunya di pagi ini mengucapkan selamat Idul Adha di pagi ini Rabu 27 Mei 2026. Kami juga akan menghadirkan siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Dan nantinya pendengar, sebagai imam sholat ada Bapak Haji Zaini Arifin SPDI, sebagai khotib ada Bapak Dr. M. Zaini Tamam MPDI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Madiun, dan Bilal Bapak Suwoto. Pendengar, pada sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun, dari informasi yang kami dapatkan nantinya akan diikuti oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, serta perwakilan dari Kodim 0803 Madiun, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta pejabat lainnya. Nantinya sholat Idul Adha akan dimulai pukul 6 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang ini kami mengajak Anda untuk mengikuti

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berusaha meningkat, berusaha menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, baik itu bahagia di akhirat ataupun di dunia. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat Idul Adha berjamaah di masjid ini yang penuh berkah. Dan alhamdulillah, dalam minggu ini ratusan ribu jemaah haji Indonesia telah berada di tanah suci untuk memenuhi perintah Allah melalui panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita patut bersyukur bahwa meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia disertai juga dengan meningkatnya semangat beragama. Karenanya jumlah pendaftar haji semakin tahun semakin meningkat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Madiun, makmur dan sejahtera. Kita mendoakan semoga haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur, dan semoga jamaah yang mengamini doa ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa pergi ke Mekah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada dua nabi yang dipuji oleh Allah sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik. Yang pertama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim wallazina ma'ah. Al-ayah. Artinya sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Pada ayat di atas jelaslah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi tauladan bagi kita semua, dan namanya selalu kita sebut dalam setiap kita melaksanakan solat. Kalau kita mau mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tidak harus berada di tanah suci Mekah,
Akan tetapi kita bisa mengenang Nabi Ibrahim dimanapun kita berada, termasuk kita berada di kota Madiun ini. Kita juga bisa mengenang Nabi Allah Ibrahim melalui solawat yang ada, solawat yang kita baca di dalam doa-doa kita ketika kita melaksanakan solat. Lalu apa yang harus bisa kita tauladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Dalam buku Al-Ubuwah wal-Anbiya karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, terdapat beberapa perjalanan hidup Nabi Ibrahim yang luar biasa yang bisa kita teladani. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang tidak pernah menunda sedetik pun perintah Allah. Ketika ada perintah khitan pada Nabiullah Ibrahim, di sebelahnya saja ada sebuah kapak. Beliau tidak mau mencari pisau yang lebih tajam agar tidak sakit. Kemudian beliau langsung melaksanakan khitan dengan kapak yang diperintahkan oleh Allah, supaya perintah Allah tidak tertunda. Inilah yang namanya pribadi labbaik. Artinya aku dengar, aku kerjakan langsung. Zikir labbaik, Allahumma labbaik, itulah yang selalu didengungkan oleh jamaah haji selama di Mekah. Kita semua baik yang dalam berhaji ataupun yang tidak berhaji harus secara bertahap berubah dari yang semula menunda-menunda kebaikan menjadi muslim yang baik, muslim yang langsung melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tauladan yang kedua, Nabi Ibrahim selalu mengedepankan dialog atau di dalam bahasa manajemen, mendengarkan aspirasi dari bawah dalam membuat keputusan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, satu-satunya putra beliau, beliau mencoba mendialogkan dengan anak yang menjadi bagian dari eksekusi perintah Allah itu. Ketika Nabi Ismail kecil sedang sendirian bermain panah, Nabi Ibrahim merangkul dengan penuh kasih sayang. Beliau berkata, "Anakku, aku mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih engkau." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Kerjakan wahai ayah." Luar biasa, ayahnya yang berpribadi labbaik diwariskan sifatnya juga kepada putranya Nabi Ismail dengan pribadi yang labbaik pula. Tauladan yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh dalam penyembelihan atau penghapusan ego kepemilikan dan ego keakuan. Tetapi demi taat kepada Allah, putra satu-satunya harus beliau korbankan karena Allah, yang saat ini kita kenal dengan ibadah kurban. Kita tidak boleh berpikir hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita harus berpikir tentang kepentingan yang lebih penting, yakni kepentingan yang lebih luas, kepentingan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim selalu berdoa untuk negerinya sebagaimana doanya termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'ahu qalilan summa attarahu ila azabin nar wa bi'sal masir. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rejeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir." Dia Allah berfirman,
siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia di dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Terakhir, tauladan Nabi Ibrahim adalah dalam hal bagaimana beliau menyambut tamu. Ia adalah Nabi yang terkenal paling ramah dan paling hormat dalam menyambut seluruh tamunya. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Abu Daifan atau tauladan dalam penghormatan kepada tamu. Beliau selalu memotong kambing atau sapi atau unta untuk disuguhkan kepada para tamunya tanpa memandang apakah tamunya itu kaya atau miskin, apakah tamunya itu beragama Islam ataupun non-muslim. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir khutbah ini, marilah pada momen Idul Adha ini kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik, khususnya dalam pembangunan bangsa, yakni keteladanan ketaatan kepada perintah Allah, keteladanan di dalam sikap dialogis proaktif selalu mendengar aspirasi dari bawah, atau kita orang tua mendengarkan pendapat dari anak dalam setiap kita mengambil keputusan, dan keteladanan dalam kepentingan mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan serta kepentingan pribadi, serta keteladanan dalam pelayanan publik, yakni dalam menjamu tamu-tamu. Beliau betul-betul menjamu tamu, tidak membedakan tamu yang satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafur.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid diyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi wa ala di Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khulqahu al-Qur'an. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin waridallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati salihin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وحناء ومحبة وعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, baru saja Anda mengikuti salat Idul Adha dari Masjid Baitul Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Kekhusukan hadir di pagi hari ini pendengar dalam salat Idul Adha berjamaah yang kita jalankan. Suasana hikmat yang juga terasa ketika khatib Dr. M. Zainud Tamam menyampaikan khutbahnya, di mana yang disampaikan kondisi masyarakat sekarang ini yang semakin membaik, serta juga mendoakan haji mabrur bagi jemaah haji asal Indonesia dan secara keseluruhan yang saat ini menjalankan ibadah haji, dan juga mendoakan bagi yang belum haji untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dalam khutbah juga disampaikan pendengar, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah suri tauladan yang baik, di mana tidak pernah menunda kebaikan, mendengarkan aspirasi dari bawah serta menjadi contoh, tidak mementingkan diri sendiri namun mementingkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Di momentum Idul Adha ini, khatib juga mengajak untuk menjadikan Nabi Ibrahim secara khususnya menjadi contoh bagi kita semuanya dalam membangun bangsa dan negara. Pendengar, saya Aris Deka bersama tim kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RRI Madiun Kuku Setia Budi Akhrianto, Produser Sukirno, Koordinator Teknik Adin Istianto, Teknik Lapangan Debi Widya Prayogi, Grafis M. Rauhal Farawi, dan Manajer Siti Imaroh, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
2: Ya, baik, terima kasih Aris Deka dan juga rekan-rekan yang telah bertugas dalam siaran langsung Salat Idul Adha yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kita akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pengantar dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah kali ini di rangkaian Madiun Raya pagi ini.
3: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 27 Mei 2006, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang daerah istimewa Yogyakarta sekitar pukul 05.55 menit waktu Indonesia Barat. Getaran gempa dilaporkan terasa selama 57 detik. Gempa tersebut mengakibatkan 6.234 orang tewas. Sejumlah bangunan mulai dari pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga, gor, hingga kampus rusak parah. Situs kuno dan lokasi wisata yang ada di Yogyakarta pun ikut mengalami kerusakan. Gempa susulan terjadi beberapa kali setelah gempa besar. Gempa itu tercatat sebagai yang terparah di Indonesia.
4: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Tiobuti Akrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung salat Idul Adha 1447 Hijriah yang disiarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta.
1: Isnin.
2: Ya Risti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, saat ini gema takbir terus berkumandang di Masjid Istiqlal yang diikuti oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Di mana pun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat Idha di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini adalah Profesor Haji Hamdan Juhanis, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Istawu iqimu sufufakum a'tadiru, luruskan dan rapatkan shaf.